0: usaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
1: Laporan dari agensi Jepang JETRO itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
0: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
0: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
4: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
5: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, nah kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
11: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
11: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIKPOTAS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
12: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya adalah belajar atau bermain nih?
13: Main.
12: Main. Senang nggak bermain sama teman-teman?
13: Iya.
14: Senang.
13: Senang. Iya, iya.
12: Teman-teman yang lain senang nggak?
14: Senang.
11: PIKPOTAS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
17: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
16: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan pendidikan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
18: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum pekan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, ada fasilitas kurvin dan EA, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport, dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
17: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, dapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
15: Ya intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
17: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyesmiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
19: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah. Tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
20: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
22: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kalau saya lebih menyarankan Anda pagi hari ini cari sarapan ya, bukan cari pacar. Nah, selamat pagi pendengar, kami menemani aktivitas Anda tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Cuaca sudah mulai cerah begitu ya, jadi bagi Anda yang memang ada rentang waktu selesai absen di tempat Anda bekerja untuk sekedar berjemur kalau orang Sunda bilang paslah untuk moto heula bari ngopi gitu mae tonggong. Kami hadirkan mendengar informasi berkaitan dengan pelaksanaan SIM keliling untuk hari ini Jumat 24 Juli 2026 di wilayah Kota Bandung. Hari ini ada di dua lokasi, yaitu di McD Jalan Soekarno-Hatta dan BPRKS di Jalan Lewi Panjang nomor 149. Pendaftarannya dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 11 karena rentang waktu hari Jumat itu terkesan pendek begitu ya, karena berbarengan dengan pelaksanaan sholat Jumat begitu. Jadi sebaiknya Anda datang lebih cepat atau mungkin lebih pagi. Dan persyaratan yang harus Anda sertakan, seperti biasa Anda membawa SIM, surat izin mengemudi yang asli yang masih berlaku, tidak melebihi masa berlakunya. Kemudian sertakan juga KTP asli atau surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku. Berikut juga fotokopi KTP-nya. Pelayanan SIM keliling Kabupaten Bandung dan wilayah Kota Bandung ini diperpanjang hanya untuk perpanjangan SIM A dan C. Siapkan juga surat keterangan sehat berdasarkan keterangan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi.
1: Bandung pagi ini.

0: Pendengar, Anda mungkin sering berolahraga atau sekedar ya olahraga-olahraga ringan di beberapa tempat di Kota Bandung, termasuk mungkin jalan-jalannya ke wilayah Bika Soga Kota Bandung begitu ya. Dan memang pendengar, selain untuk olahraga, Bika Soga Kota Bandung ini juga menjadi tuan rumah untuk acara besar ya. Selain untuk digunakan olahraga, Bika Soga Sport Center ini bakal jadi tuan rumah bagi acara besar di tanggal 3 dan 9 Agustus mendatang. Acara seru yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan di Sarpus Kota Bandung. Ada event Page and Plats Festival 2026 featuring Big Bad Wolf Books. Dan tempat ini diyakini akan jadi spot paling hits dan favorit buat anak muda sepanjang pengunjung keluarga, karena memang pasalnya ada beragam agenda menarik yang siap memanjakan siapa saja yang datang. Antara lain, bagi Anda penikmat buku, pembaca buku, ada bazar buku internasional cukup super lengkap. Ada lebih dari 1 juta buku lintas genre, dari mulai buku anak-anak, fiksi, non-fiksi, bisnis, sampai dengan sains dan teknologi ada di situ. Anda pecinta kuliner juga dikurasi langsung oleh komunitas kuliner ternama. Ada Keken yang akan membuat pengunjung bisa membaca sambil nongkrong dan santap kuliner khas. Ada juga aktivitas edukatif dan kreatif, mulai dari storytelling anak, workshop kreatif, talk show, sampai dengan panggung ekspresi buat komunitas lokal. Dan konsep acara ini berawal dari arahan Wali Kota Bandung, pendengar, yang ingin membawa semangat literasi langsung ke masyarakat. Sebelumnya juga pameran buku Big Bad Wolf ini pernah sukses digelar di Kota Baru Parahyangan, di KBP Kabupaten Bandung Barat begitu. Dan tentunya juga belajar dari kesuksesan tersebut, di Sarpus Kota Bandung mengemasnya menjadi festival terpadu yang memadukan buku, kuliner, ruang kreativitas masyarakat agar kegiatan membaca terasa santai dan menyenangkan.
1: Bandung pagi ini.

0: Pernahkah Anda melihat sebuah kelas tanpa dinding? Di sana, anak-anak duduk beralaskan tanah, menggambar huruf di atas meja yang mulai pudar, namun dipenuhi suara tawa dan semangat anak-anak untuk belajar. Kini, hadir sekolah rakyat, tempat di mana ilmu diajarkan dengan cinta dan harapan diberikan tanpa syarat, terutama bagi mereka yang selama ini terbatas oleh biaya dan jarak. Di sekolah rakyat, setiap anak punya kesempatan untuk membeli masa depan dengan semangat, bukan dengan uang. Sekolah rakyat mengingatkan kita bahwa belajar adalah hak, bukan keistimewaan. Dan setiap anak Indonesia berhak untuk berdiri di atas kesetaraan.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bandung pagi ini.

0: Pendengar, untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di kawasan metropolitan Cekungan, Bandung, pemerintah menyiapkan sistem transportasi massal berupa bis rapid transit atau BRT Bandung Raya. Saat ini layanan BRT sudah mulai beroperasi bertahap, pendengar, dengan nama Metro Jabar Trans, begitu, dan layanan BRT Bandung Raya ini merupakan bagian dari program nasional Indonesia Mass Transit Project atau MassTran yang hasil kolaborasi pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan Pemerintah Daerah di Bandung Raya untuk wilayah Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang, serta pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah kini tengah menyempurnakan sistem BRT Bandung Raya, pendengar, dan sistem baru yang ditargetkan ini diterapkan mulai awal tahun 2027, dirancang agar perjalanan bis BRT semakin lancar dan bebas dari hambatan lalu lintas kendaraan lain melalui beberapa keunggulan yang tentunya disiapkan pemerintah Kota Bandung.
1: Bandung pagi ini.

Aksi pembegalan yang melibatkan pengendara motor semakin kerap terjadi. Tindakan kriminal tersebut memakan korban dari berbagai kalangan. Kejahatan memang dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Hal yang harus kita lakukan adalah mengantisipasi untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk. Supaya lebih aman berkendara, kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, jangan memakai atau menggunakan barang berharga yang kita miliki di jalan. Karena hal tersebut bisa mengundang penjahat. Kemudian periksa kelengkapan berkendara dan kondisi motor seperti helm dan jaket. Berikutnya, cek kondisi motor untuk mengantisipasi terjadinya masalah pada motor yang dapat memaksa kita menghentikan motor. Pergi beramai-ramai, hindari pergi keluar dengan motor sendirian di malam hari. Hindari tempat atau jalanan yang sepi. Tetap tenang, jangan panik dan takut apabila ternyata mengalami pembegalan atau aksi kejahatan lainnya. Ulur waktu, lalu coba untuk minta pertolongan pada orang lain. Amati keadaan seandainya mengalami atau melihat kejadian pembegalan. Amati ciri-ciri dan wajah pelaku.

0: pelaku. Perhatikan pula hal lain yang dapat membantu polisi untuk menangkap pelaku kejahatan. Segera lapor ke polisi. Jangan lupa untuk tetap berdoa agar kita selamat saat berkendara.
1: Pro 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Badan Layanan Umum Daerah BULD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung terus mendorong digitalisasi sistem parkir. Hal itu juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD Kota Bandung sekaligus meminimalisir potensi kebocoran retribusi. Bagaimana tentunya parkir di Kota Bandung ini akan menggunakan atau menerapkan pembayaran menggunakan mesin parkir elektronik dan kris di sejumlah titik. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, Pro 1 pendengar sudah terhubung bersama Kepala UPTD Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung, Nandar Arkandar, SAP.
2: Bandung pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nandar, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu.
1: Kabar baik Pak Nandar pagi hari ini?
3: Alhamdulillah Bu, alhamdulillah, sehat, walafiat.
1: Selalu sehat, Kota Bandung baik-baik saja Pak Nandar?
3: Alhamdulillah baik-baik saja Bu, tentunya Bu.
1: Termasuk juga bagaimana masyarakat dan pengguna kendaraan sudah tertib berparkir begitu ya?
3: Betul Bu, tentunya kami terus mencoba untuk memperbaiki tentunya dengan beberapa Bu, dalam hal ini untuk memudahkan pengguna parkir. Mm-hmm. Kami mempunyai program ya dengan cara penerapan digitalisasi Bu, pembayaran parkirnya Bu.
1: Iya, artinya kita pernah punya mesin parkir. Apakah ini sama dengan mesin parkir yang sudah ada yang pernah berjalan juga, atau mungkin ada pembaharuan termasuk juga ini ada menggunakan kris sistem pembayarannya atau seperti apa nih Pak? Mungkin ada penjelasan lebih lengkap lagi untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung.
3: Iya, betul Bu. Jadi kami pernah menggunakan atau menggunakan juga mesin parkir. Curious Bu, tetapi saat ini kami ingin mengubah tentunya dengan mempergunakan teknologi Bu ya, dengan cara menggunakan curious tetapi memakai alat handheld Bu. Jadi bedanya itu Bu, kalau alat handheld durasi parkir akan ketahuan Bu. Jadi ya durasi, karena Terus terang saja di lapangan Bu, itu pengguna jasa parkir dengan juru parkir terkadang suka salah pendapat Bu ya, terjadi perselisihan gitu Bu. Jadi kalau dengan alat QRIS melalui handheld ini, insya Allah tidak akan terjadi Bu. Karena katanya seperti ini Bu. Jadi pengguna juru parkir memarkirkan dulu Bu di marka yang sudah tersedia. Lalu juru parkir melakukan scan kepada plat nomor tersebut Bu, melakukan scan. Terus setelah itu menginput jenis kendaraan, baik itu roda 2 atau roda 4, menggunakan hand. Lalu juru parkir memberikan struk tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir. Lalu pengguna jasa parkir meninggalkan lokasi kan Bu. Setelah itu pengguna jasa parkir lalu nanti menyerahkan struk Bu kepada juru parkir. Lalu juru parkir melakukan scan pada struk tadi Bu, struk yang itu tanda bukti menggunakan handheld. Di sana pada handheld akan menampilkan data kendaraan Bu, data kendaraan, terus durasi parkirnya juga, serta tarif parkirnya juga yang harus dibayar oleh pengguna jasa parkir. Nah, lalu juru parkir melakukan verifikasi data kendaraan tersebut yang ada di handheld. dengan unit kendaraan yang asli gitu, Bu. Jadi tidak bisa dipergunakan oleh kendaraan lain, maksudnya untuk mengecek juga kan, Bu, ya.
1: Hmm.
3: Nah, setelah sesuai, sistem pada handheld ini akan menampilkan QRIS pembayaran dengan tarif yang sudah terhitung secara otomatis, Bu, dalam sistem. Hmm. Lalu pengguna jasa parkir melakukan pembayaran menggunakan QRIS.
1: Hmm.
3: Nah, jika pembayaran berhasil, struk tanda bukti pembayaran parkir akan diserahkan oleh juru parkir kepada pengguna jasa parkir. Itu, Bu, langkah-langkahnya, Bu.
1: Baik, tentunya para juru parkir ini harus mempunyai handphone. Difasilitasikah untuk para juru parkir ini memiliki handphone atau mungkin menggunakan handphone pribadi?
3: Bukan, Bu. Jadi kami di sini tentunya bekerja sama dengan pihak ketiga. Juru parkir itu dibekali satu alat yang namanya handheld, Bu, bukan handphone, Bu. Jadi alat tersebut namanya handheld, Bu.
1: Mm-hmm.
3: Yeah. Jadi bukan handphone, Bu. Ya. Yeah.
1: Sejak kapan diberlakukan?
3: Kami sedang itu dulu, Bu, berintegrasi dengan Bank Jabar, Bu, dengan konek dulu dengan Bank Jabar, karena itu nanti uang apa biaya tersebut akan langsung masuk ke kas BLUD, Bu. Jadi kami sedang melakukan itu dulu, Bu, dengan Bank Jabar. Kalau tentunya dengan pihak ketiga, Bu.
1: Hmm. Artinya sistem parkir ini cashless begitu ya, Pak Nandar?
3: Betul, Bu.
1: Dan meminimalisir terjadinya.
3: Jadi, iya, Bu. Tetapi, Bu, walaupun kami menyediakan nanti handheld, tapi bagi pengguna jasa parkir yang misalkan membawa uang tunai, ya kami persilakan juga, Bu. Tapi kami arahkan tentunya untuk ke non-tunai, Bu.
1: Baik, artinya masih ada kemungkinan untuk warga masyarakat yang ingin parkir namun tidak punya cashless atau pembayaran tunai masih juga bisa dilakukan begitu ya, Pak Nandar, ya?
3: Betul, Bu, secara bertahap tentunya, Bu.
1: Mm-hmm. Meminimalisir terjadinya ini juga seberapa besar kemungkinan sistem ini diterapkan untuk meminimalisir terjadinya praktek parkir liar, Pak Nandar?
3: Betul, ini intinya ke sana, Bu, untuk mengurangi kebocoran, Bu, kebocoran-kebocoran di lapangan tentunya, Bu. Tetapi kalau apa istilahnya, kami tidak akan serta-merta langsung sekota Bandung mengingat biaya, Bu, ya. Tetapi kami akan mencoba secara bertahap, Bu. Secara bertahap, pertama mungkin di zona pusat dulu, Bu. Itu seperti itu, Bu. Diharapkan kebocorannya ya sangat minim lah, Bu.
1: Karena dengan penerapan handheld ini, masyarakat juga sudah jelas bisa mengetahui mana petugas parkir yang dalam naungan di sub, mana yang memang liar. Karena dengan alat handheld tadi ini sudah bisa terdeteksi begitu ya, Pak Nandar, ya, mana petugas juru parkir yang memang dinaungi di sub, mana juru parkir liar begitu.
3: Betul sekali, Bu, dengan juru parkir yang membawa alat handheld ini, tentunya mereka betul di bawah naungan Dinas Perhubungan, dalam hal ini BLUD pengelolaan parkir, Bu. Sedangkan yang tidak membawa, otomatis mereka tidak bisa melakukan hal ini, Bu. Betul.
1: Baik. Ada berapa petugas atau ada berapa juru parkir yang disiapkan di wilayah Kota Bandung? Kemudian bagaimana merekrut para juru parkir ini untuk menerima dan mendapatkan alat handheld ini untuk bisa melakukan proses pembayaran parkirnya sendiri, Pak Nandar?
3: Baik, terima kasih, Bu. Kalau untuk keseluruhan jumlah juru parkir yang resmi di Kota Bandung di bawah naungan kita berjumlah 1087 orang, Bu. Tetapi kami akan melakukan uji coba ini jadi terbagi dua, Bu. Jadi dari 1087 juru parkir ini terdapat ada dua. Yang pertama masih manual, Bu. Nah, yang kedua istilahnya sudah mereka dibawa yang non tunai, Bu. Jadi sekarang juga sudah, baik itu yang berjaga di mesin parkir maupun di QRIS, Bu, ya. Nah, untuk itu kami akan uji coba di uji parkir yang sudah ada, Bu, di uji parkir yang mereka menangani mesin parkir dan tentunya QRIS. Nah, kita uji cobakan di sana karena apa, Bu? Karena kami nanti tidak akan lagi jadi kalau yang sudah menangani itu mereka sudah mendapat presentasi atau bukan gaji ya, presentasi daripada daripada hasil daripada parkir tersebut. Nah, jadi kami akan uji coba tidak semua ke juru parkir yang jumlahnya 1087, tetapi kami akan menerapkannya kepada juru parkir yang sudah yang memegang mesin parkir dan QRIS tersebut, Bu.
1: Baik, terakhir Pak Nandar, ada informasi atau mungkin himbauan yang disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, juga masyarakat Kota Bandung dalam hal ini?
3: Baik, Bu. Jadi untuk pengguna jasa parkir hendaklah diutamakan membayar secara non tunai. Terus terimalah karcis bila mana ada pembayaran, karena hal itu meminimalisir untuk hal-hal kebocoran bagi kami. Itu, Bu. Terima kasih, Bu.
1: Baik, Pak Nandar, hatur nuhun. Terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, Pak Nandar. Selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
3: Amin. Alhamdulillah. Terima kasih sama-sama, Ibu. Selamat pagi.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala UPTD Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung, Nandar Arkandar, SAP.
2: Bandung pagi ini. Bandung pagi ini.

pepatah mengatakan hade gogog, hade tagog, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya surawe, memakai kain batik dililitkan bagian bawah badan hingga pergelangan kaki, dan menggunakan alas kaki selok atau kelom. Pakaian adat pria Sunda mengenakan iket sebagai penutup kepala, berbaju pangsit, mengenakan sarung poleng dan memakai celana komprang, serta alas kaki memakai tarumpang.

Kuliner, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan, dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk hari ini Jumat 24 Juli 2026. Informasi pertama, aksi kejahatan jalanan dengan modus berpura-pura menjadi oknum debt collector atau yang kerap disebut mata elang kembali memakan korban. Seorang pengendara motor bernama Erik Kurnia Alia nyaris kehilangan kendaraannya setelah dipepet dan diperas oleh sekelompok orang di kawasan Kopo Sayati, Simpang Sukamena, Kabupaten Bandung, Selasa 14 Juli lalu. Kejadian bermula saat Erik sedang dalam perjalanan pulang dari arah Katapang menuju Kiara Condong dan mengaku mulai dibuntuti komplotan pelaku sejak melewati kawasan Lanut Sulaiman. Setelah menunggu selama 1 jam, komplotan tersebut sama sekali tidak bisa membuktikan data tunggakan yang dituduhkan karena motor tersebut memang milik pribadi dan tidak memiliki riwayat angsuran berjalan. Informasi selanjutnya, para pedagang di Pasar Baru, Kota Bandung, Jawa Barat menyambut positif rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara untuk melayani lebih banyak rute penerbangan komersial termasuk menggunakan pesawat jet oleh sejumlah maskapai. Dibukanya kembali penerbangan domestik luar Pulau Jawa dan internasional di Bandara Husein Sastra Negara diyakini akan mendongkrak perekonomian Kota Bandung termasuk di sektor perdagangan. Informasi terakhir, kasus judi online di Kota Bandung saat ini dinilai semakin mengkhawatirkan terutama di wilayah Kecamatan Bojong Loakaler. Maraknya fenomena judol yang ternyata berujung pada pinjaman online atau pinjol ilegal ini memicu perhatian serius dari pemerintah Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan keprihatinannya setelah wilayah Bojong Loakaler saat ini masuk dalam daftar daerah dengan tingkat kasus judol tertinggi di Indonesia.

Kebaya saat ini menjadi sebuah simbol feminisme dan menjadi busana khas perempuan yang kini menjadi busana yang diminati oleh pasar nasional maupun internasional. Dari sisi sejarah, kebaya merupakan busana atasan yang pertama kali dikenalkan wanita Indonesia pada abad ke-15 Masehi. Perjalanan panjang kebaya pun ikut mempengaruhi bentuk kebaya yang digunakan perempuan Indonesia kurun abad ke-19 dan masa pergerakan pada awal abad ke-20 adalah masa gemilang bagi kebaya. Pada masa itu, kebaya juga digunakan kaum pendatang Eropa dan Tionghoa dengan ragam penyesuaiannya. Jejak kebaya sempat sedikit terhapus dikarenakan penduduk Jepang di Indonesia memutus jalur perdagangan tekstil dan perlengkapan penunjangnya. Namun para perempuan pejuang kemerdekaan yang masih menggunakan kebaya, kebanyakan jenis kebaya Kartini dan kebaya encim, kembali mempopulerkannya. Pada awal tahun 1990-an, Gia Panggabean menghadirkan kebaya gaya baru, menggunakan material sutra organdi dengan sulaman khas keraton. Kebaya ala Gia ini pun menjadi populer sebagai busana kaum elit dan pada akhirnya banyak dikembangkan desainer lokal seperti Anna Avanti, Marga Alam, Zainal Songket, ataupun Ami Atmanto, para desainer generasi baru yang serius menggarap kebaya dengan sentuhan kontemporer tanpa harus kehilangan nilai sejarahnya.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara dipercepat dari semula September menjadi Agustus 2026. Dan tentunya juga ketika Bandara Husein aktif kembali, operasional Bandara Kertajati ini diambil oleh pusat begitu. Bagaimana komentar ahli, pengamat, dan pakar transportasi? Pro 1 sudah terhubung bersama pengamat dan pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung, Insinyur R. Sony Sulaksono Wibowo, MT, PhD.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sony, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, Teti Widya.
0: Kabar selamat baik, Pak Sony.
2: Pagi hari ini.
0: Mulai aktif lagi, akan segera diaktifkan kembali Bandara Husein Sastra Negara. Menanggapi hal ini dulu, Pak Sony.
2: Ya, ini memang keinginan dari warga Bandung ya untuk mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastra Negara. Wali Kota juga sudah banyak melakukan pembenahan-pembenahan terkait dari pengoperasian kembali Bandara Husein Sastra Negara. Ini hal yang bagus sebenarnya ya, silakan saja, memang keinginan dari masyarakat ya. Dan juga nanti rute-rutenya memang kalau nggak salah ada 8 rute penerbangan ya semuanya. Cuma satu hal yang harus digarisbawahi, bahwa seharusnya antara Bandara Husein Sastra Negara dan Kertajati tidak perlu disaling bersaing. Tidak perlu saling diadu-adu gitu. Karena harusnya ya Bandara Husein Sastra Negara dengan Bandara Kertajati itu pangsa pasarnya harusnya dibuat berbeda. Ya, nah ini katanya kalau katakan Kertajati diambil oleh pemerintah pusat, bagus ya, akan dikelola oleh pemerintah pusat itu bagus. Artinya nanti akan dikelola oleh Angkasa Pura sepenuhnya. Nah, tolong diperhatikan bahwa Kertajati dengan Husein itu punya pangsa pasar yang berbeda dan dibuat harusnya berbeda. Karena dari awal juga desain Kertajati memang tidak untuk menggantikan Husein sebenarnya. Kertajati itu dulu pemikirannya adalah sebagai untuk mengimbangi beban di Soekarno-Hatta. Nah, dengan diambilnya Kertajati oleh Husein, harusnya nanti fungsi Kertajati sebagai pengimbang Soekarno-Hatta untuk penerbangan-penerbangan jarak jauh ya, seperti ya ke arah Asia Pasifik segala macam, plus penerbangan umroh dan haji itu bisa dilakukan dengan baik dari Kertajati gitu.
0: Tentunya juga ketika Bandara Husein ini diaktivasi, semuanya butuh proses juga, dan tentunya pengalihan hal ini juga akan membuat apa yang harus dibuat beda. Apakah mungkin ada penghususan begitu antara Bandara Husein Sastra Negara dan Bandara Kertajati sendiri, Pak Sony?
2: Ya, jadi artinya Bandara Husein itu sebenarnya kan memang pangsa pasarnya adalah utamanya adalah kota Bandung. Berarti mungkin penerbangan-penerbangan yang memang orang Bandung banyak lakukan seperti itu. Nah, Kertajati itu pangsa pasarnya adalah Jawa Barat ya, dan Jawa Barat bagian timur dan Jawa Tengah bagian barat seperti itu. Ya, termasuk kayak Cilacap ya, kemudian Brebes itu harusnya bisa menggunakan Kertajati daripada mereka harus jauh-jauh ke Soekarno-Hatta seperti itu. Ya, misalnya ya, penerbangan-penerbangan di Kertajati dikhususkan buat penerbangan-penerbangan luar negeri ya, ke arah timur ya, misalnya ke arah Jepang, ke arah Australia, Amerika, itu bisa dilakukan dari Bandara Kertajati. Yang ke arah Eropa, Timur Tengah, segala macam itu dilakukan di Soekarno-Hatta. Kemudian untuk umroh, untuk haji, untuk kawasan Jawa Barat dan juga sebagian bagi Jawa Tengah, itu bisa dilakukan di Kertajati seperti itu, berbagi dengan Bandara Kulon Progo. Seperti itu. Dan saya kan kayak gitu ya, diatur oleh pemerintah pusat ya, peran dari Kertajati. Itu untuk jarak-jarak jauh, misalnya untuk ke Papua atau misalnya untuk ke Manado, kemudian untuk ke Medan atau apa, itu bisa dilakukan dari Kertajati, nggak perlu dari Husein. Nah, kayak gitu dibagi gitu ya, dibagi memang pangsa pasarnya sedemikian rupa sehingga tidak harus bersaing antara Bandara Husein dengan Bandara Kertajati.
0: Artinya bisa diatur supaya tidak berbenturan, dua-duanya tetap bisa melayani penerbangan komersil tapi dengan tujuan yang berbeda begitu ya, Pak Sony?
2: Betul ya, sebenarnya seperti itu gitu. Jadi misalnya jangan membuat penerbangan yang sama, misalnya ada Bandung dari apa Husein ke Bali, kemudian dari Kertajati ada yang ke Bali, ya berantem nanti ya, itu sama aja saling mematikan gitu. Jadi ini peran pemerintah pusat jadi penting gitu, karena kan pengelolaan bandara itu ada di tangan pemerintah pusat sebenarnya. Jadi nanti kalau misalnya bandara itu Kertajati lagi kelola sepenuhnya oleh Angkasa Pura seperti halnya Husein dan Soekarno-Hatta, pembagiannya akan jauh lebih mudah nantinya.
0: Ada statement Gubernur Jawa Barat, Mbak, mengarahkan untuk Bandara Kertajati ini menjadi pusat industri, termasuk juga pengembangan industri pesawat dan alat utama sistem pertahanan untuk pesawat-pesawat militer, seluruh industri pertahanan, termasuk juga bagaimana pusat Kertajati ini menjadi pusat pesawat-pesawat militer. Menanggapi hal ini?
2: Ya betul, selama ini kan di Husein itu kan dulu selama ini kan dia menjadi pusat angkatan TNI AU, terus kemudian ada PT Digantara di situ, kemudian ada sekolah pilot, ya numpuk semuanya di Husein. Nah itu bagaimana kalau itu dipindahkan, terutama untuk industri Digantara. Indonesia itu bagus ya di sini apa industri Digantaranya, cuman lahan mereka terbatas ya, makanya kalau Kertajati dimanfaatkan sebagai pusat industri udara ya dan militer ya, itu sangat bagus ya. Dan juga dulu kita punya namanya Garuda Maintenance Facility ya di Soekarno-Hatta, itu salah satu maintenance facility yang terbaik sebenarnya itu di Asia Tenggara sebenarnya waktu itu. Singapura aja nggak punya kayak gitu ya, kenapa nggak dibuat di Kertajati sekarang gitu ya. Jadi artinya, jadi Kertajati itu dikembangkan selain untuk penerbangan jarak jauh untuk berbagi pasar dengan Soekarno-Hatta, kawasan Kertajati pun diimbangi gitu, misalnya menjadi kawasan aerocity yang dulu ingin dikembangkan Kertajati, kenapa nggak dihidupkan lagi? Ya kemudian juga kita harus bisa minta itu ke Pak Gubernur gitu, ini Rebana tuh mau kemana gitu? Ya kawasan metropolitan Rebana yang dari dulu digadang-gadang sebagai kawasan metropolitan baru di kawasan Pantura Jawa Barat, itu kan sebenarnya suatu kawasan dengan adanya Bandara Kertajati, ada Pelabuhan Patimban, ada kawasan industri di sana, itu mungkin satu kesatuan yang sangat luar biasa gitu. Kenapa itu tidak ditumbuhkan gitu? Ya tidak didorong untuk berkembang sehingga nanti aktivitas dari kawasan industrial di Rebana itu ya menggunakan Kertajati sebagai salah satu pusat penerbangannya gitu ya, akses untuk dari udaranya bisa menggunakan Kertajati. Nah seperti itu sebenarnya. Jadi jangan sampai Kertajati yang sudah mahal-mahal kita bangun oleh pemerintah tuh, oleh pemerintah Jawa didiemin. Karena apa? Karena kawasan Kertajatinya nggak dikembangkan.
0: Artinya banyak hal bisa dilakukan untuk memanfaatkan atau mungkin memaksimalkan Bandara Kertajati untuk tetap berfungsi sesuai dengan apa yang menjadi rencana di awal, begitu ya Pak Soni?
2: Betul, karena kan sebenarnya kita sempat salah ya waktu itu, Kertajati diposisikan sebagai saingannya Husein. Makanya waktu itu kan kita ingat Husein kita tutup, semua pindah ke Kertajati, malah enggak gitu ya. Malah penumpangnya lari semua ke Jakarta, apalagi sudah ada kereta cepat. Jadi salah pemikiran yang salah gitu. Ya sudah, memang posisi dari awal Kertajati dengan Husein itu bukan untuk bandara yang bersaing gitu, tapi saling melengkapi, bahwa Kertajati itu memang untuk melengkapi demand-nya Soekarno-Hatta gitu. Nah, makanya kawasan Kertajati selain untuk demand-nya Soekarno-Hatta juga harus dikembangkan. Ya karena bandara itu tidak akan berkembang, tidak akan hidup kalau memang di daerah bandaranya tidak ada demand-nya, tidak ada yang memang menggunakan pesawat gitu. Kan Kertajati selama ini kan hanya sawah aja gitu kan, nggak ada gitu orang aktivitas ekonomi yang cukup signifikan yang menggunakan transportasi udara. Nah itu kan harus didorong dari dulu gitu. Kita agak terlambat mengembangkan Kertajati gitu sebenarnya, sehingga jadi gantung kan. Ya.
0: Iya, baik. Mungkin apa yang harus dioptimalkan untuk bagaimana Kertajati dan Bandara Husein Sastra Negara ini beroperasi beriringan begitu, tanpa ada benturan dan kendala yang terjadi nanti ke depannya?
2: Ya, Husein sudah ya akan dioperasikan ya, sudah akan dioptimalkan kembali, mungkin percepat akan jadi bulan Agustus. Oke, sekarang yang harus segera dilakukan adalah segera dorong pertumbuhan di kawasan Kertajati. Itu sangat penting. Ya, master plan Rebana itu sudah ada gitu. Master plan pengembangan kawasan industri Rebana itu sudah ada, tinggal didorong sekarang oleh pemerintah ya untuk meningkatkan hal-hal yang untuk menarik wisatawan atau sering menarik investor untuk bisa mengembangkan kawasan di Rebana tersebut. Kan kawasan Rebana itu kan mencakup ada Subang, ada Indramayu, ada Cirebon, dan ada Majalengka. Itu kan sebenarnya kawasan-kawasan yang memang sangat tergantung dari terjadi kalau kawasan itu hidup menjadi kawasan industri, kawasan perekonomian segala macam. Kemudian ada rencana Rock City ya di Kertajati gitu. Itu harusnya oleh gubernur didorong untuk segera tumbuh gitu. Kalau ingin dijadikan industri pesawat militer atau menjadi industri pengembangan transportasi udara, ya segera bangun gitu. Ya pindah kalau nggak salah punya pengembangan pabrik di daerah Subang gitu. Kenapa karena PTDI yang sudah didorong untuk segera mengembangkan pabriknya di daerah Kertajati. Itu aja sih sebenarnya. Ya.
0: Iya. Baik, terakhir Pak Sony, ada informasi atau mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, warga Kota Bandung dalam hal ini?
2: Kalau untuk warga mah ya silakanlah selamat menggunakan bandara Kemsen gitu. Konsesi pesannya lebih ke pemerintah Jawa Barat. Segeralah kembangkan Kertajati gitu ya. Kita sudah punya potensi, ada Patimban, ada Kertajati. Segeralah kembangkan kawasan Kertajati, kawasan Rebana, sehingga kawasan tersebut menjadi tumbuh dan Kertajati menjadi tumbuh gitu.
0: Baik, Pak Sony, hatur nuhun. Terima kasih banyak untuk waktunya selalu berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas, Pak Sony. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perbincangan kami pendengar bersama pengamat dan pakar transportasi Institut Teknologi Bandung, Insinyur R. Sony Sulaksono Wibowo, MT, PhD.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar unggahan di TikTok yang mengatasnamakan PT Astra International TBK dan mengklaim sedang membuka lowongan kerja untuk berbagai posisi. Waduh, hebring ini mah ya. Pelamar diarahkan untuk mendaftar melalui tautan yang tersedia pada bio akun tersebut. Nah. Faktanya setelah Mamang cari informasi itu teh tidak benar, bohong dan hoax. Tautan yang beredar tidak mengarah ke kanal resmi rekrutmen PT Astra International TBK, melainkan ke laman yang meminta pelamar mengisi data pribadi dan mengunggah kurikulum vitae atau CV. Informasi resmi lowongan kerja Astra hanya disampaikan melalui kanal resmi perusahaannya saja, seperti laman astra.co.id, Instagram astra_karir, LinkedIn PT Astra International TBK, atau layanan resmi yang diumumkan

0: perusahaan. Masyarakat diminta berhati-hati terhadap lowongan kerja palsu yang meminta data pribadi melalui tautan tidak resmi. Pelamar sebaiknya memeriksa informasi rekrutmen melalui situs dan akun resmi yang tadi Mamang sampaikan sebelum mengirimkan data diri, apalagi sifatnya pribadi atau privat atau rahasia. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Kecirata mancing ikan bawal. Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung pagi ini.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita akan informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana alam.
2: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
3: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
4: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
3: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
2: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
5: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
6: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
7: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan program Halo RRI.
8: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
7: Selamat pagi pendengar, Halo RRI kembali hadir ke ruang dengar Anda bersama saya Widya Perdani memandu program Halo RRI pagi hari ini. Kami terima aduan keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Bisa Anda sampaikan dengan cara mengirimkan pesan suara kepada nomor WhatsApp kami di 0811-220-9760. Anda bisa sampaikan keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik kepada kami di RRI Bandung dalam program Halo RRI. Seperti aduan warga Kota Bandung, pendengar, yang khawatir mendengar informasi bahwa mengurus KK dan KTP ini tidak perlu surat pengantar RT dan RW. Untuk menanggapi hal tersebut dan mendapatkan informasi lebih lengkap dan jelas supaya warga Bandung tidak merasakan kekhawatiran yang berlebih berkaitan dengan hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama analis kebijakan ahli muda kependudukan Kota Bandung, Sony Gantira, Esos MAP.
9: Bandung pagi ini.
7: Pak Sony, selamat pagi.
10: Pagi, Teh.
7: Kabar baik pagi hari ini, Pak Sony?
10: Alhamdulillah.
7: Pak Sony, ada kekhawatiran warga Kota Bandung ini mendengar informasi bahwa mengurus KK dan KTP ini sudah tidak perlu lagi pengantar dari RT dan RW. Benarkah begitu? Izin untuk kami terlebih dahulu sampaikan aduannya begitu, Pak Sony, kami sampaikan aduannya, berkenan
10: boleh
7: menyimak.
10: Silakan,
7: Pak Sony.
11: Halo RRI, saya Rini, warga Bandung yang ingin menanyakan informasi yang saya dengar. bahwa mengurus KK dan KTP bisa tanpa pengantar RT atau RW. Setiap orang jadi bebas buat KK dan KTP tanpa diketahui RT atau RW daerah yang bersangkutan. Mohon informasi dan pencerahannya. Terima kasih.
7: Iya, hatur nuhun Teh Rini untuk aduannya. Ini langsung ditanggapi oleh analis kebijakan ahli muda kependudukan Kota Bandung. Gimana nih Pak Soni?
10: Ya baik.
7: Sudah tidak perlu lagi keterangan RT RW.
10: Iya. Ya baik, terima kasih informasinya ya Teh Widi. Jadi perlu disampaikan juga pada warga Kota Bandung. Dukcapil ini memang kami ini kan menjalankan amanah atau tugas sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi memang benar, berdasarkan ketentuan administrasi kependudukan yang berlaku saat ini, pengurusan kartu keluarga maupun KTP elektronik pada prinsipnya tidak lagi dipersyaratkan menggunakan surat pengantar RT RW sebagai persyaratan administrasi umum. Kemudian perubahan formulir dan tata cara layanan melalui Permendagri nomor 6 tahun 2026 juga tidak lagi mencantumkan surat pengantar RT RW sebagai persyaratan wajib untuk sebagian besar layanan agindo. Ini memang regulasinya di Permendagri nomor 6 tahun 2026 tentang perubahan Permendagri nomor 109 tahun 2019 terkait formulir dan buku yang digunakan dalam admin dukcapil itu memang tidak mempersyaratkan pengantar RT RW seperti itu Teh. Namun demikian perlu dipahami bahwa RT RW tetap dapat dilibatkan apabila diperlukan untuk verifikasi atau klarifikasi domisili dalam kasus tertentu. Misalnya terdapat indikasi ketidaksesuaian alamat, sengketa domisili, atau kebutuhan validasi di lapangan. Tentunya keterlibatan RT RW dalam kondisi tersebut bukan merupakan persyaratan administrasi, tapi memang kami tentunya akan melibatkan Pak RT dan Pak RW tetap, ya karena beliau-beliau yang paham di lapangan situasi dan kondisi seperti itu. Hanya secara administrasi memang di persyaratan upacara memang tidak dimunculkan syarat pengantar RT dan RW. Seperti itu Teh.
7: Ini surat-surat termasuk surat pengantar KK, KTP, surat pindah dan lain hal sebagainya, atau ini hanya khusus untuk pengurusan KK dan KTP saja? Lalu bagaimana nih RT, RW, ketua RT dan RW setempat mengetahui ada perpindahan warga baru dan mungkin warga keluar, Pak Soni?
10: Ya, baik. Tetapi sebetulnya di Perpres nomor 96 tahun 2018 itu ada 3 jenis layanan yang memang masih menggunakan pengantar RT RW. Malah wajib Teh. Yang pertama, apabila ada penduduk yang belum memiliki identitas sama sekali Teh, belum memiliki NIK, itu perlu atau justru itu wajib ada pengantar dari Pak RT dan RW. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila ada penduduk yang melahirkan di rumah Teh, untuk pengurusan dokumen administrasinya itu tetap diperlukan pengantar RT dan RW. Kemudian yang ketiga, apabila ada penduduk atau warga yang meninggal dunia di rumah, itu pun diperlukan pengantar RT RW untuk pengurusan akta kematian. Bahkan Pak RT dapat mengurus layanan akta kematian warganya secara langsung tanpa surat kuasa dari ahli waris. Jadi Pak RT ini diberikan kewenangan untuk mengurus satu jenis layanan dukcapil, yaitu layanan akta kematian. Jadi memang secara umum pengurusan KK dan KTP tidak lagi mensyaratkan surat pengantar RT RW sebagai persyaratan administrasi. Namun RT dan RW tetap dapat dimintai keterangan dalam rangka verifikasi faktual apabila terdapat kondisi tertentu yang memerlukan pembuktian domisili atau kualifikasi data kependudukan. Seperti itu Teh.
7: Baik, tentunya ini jelas sekali informasi yang disampaikan oleh Pak Soni berkaitan dengan kewenangan kemudian perlu atau tidaknya warga mendapatkan pengantar RT RW sesuai dengan tujuan dan kebutuhan dari pengajuan suratnya untuk pengantar apa begitu ya. Jadi sini sudah jelas sekali informasinya dan Teh Rini sudah terjawab begitu. Kemudian ada informasi mungkin atau himbauan dan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung juga warga Kota Bandung berkaitan dengan hal ini, Pak Sony.
10: Oke, baik, kepada warga Kota Bandung ada dua atau tiga poin penting, bahwa dokumen atas kependudukannya dokumen yang bersifat pribadi. Jadi memang seyogianya dalam mengurus administrasi kependudukan itu sebaiknya diurus sendiri, gitu ya. Jangan meminta tolong ke orang lain gitu ya. Mm-hmm. Karena layanan kami ini sudah tersebar di mana-mana Teh, ya. Ada di 30 kecamatan, kemudian ada 6 gerai layanan Dukcapil. Kemudian juga untuk layanan Sabtu Minggu pun weekend service kami tetap buka, ada di salah satu gerai di RSUD Bandung Kiwari. Jadi tidak ada alasan untuk warga Bandung tidak bisa mengurus dokumen agen dukcapilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila terjadi peristiwa kependudukan atau peristiwa penting, dimohon untuk segera melaporkan ke kami. Jangan dinanti-nanti. Jangan pas mepet-mepet waktu baru ngurus. Nah ini biasanya kadang jadi ke kaminya juga seolah jadi lambat. Jadi ya, padahal mungkin persyaratan dan lain-lainnya mungkin belum bisa lengkap karena buru-buru. Jadi jangan mengurus dokumen dukcapil ketika waktu mepet atau mendesak. Gitu. Jadi harapannya apabila terjadi peristiwa kependudukan atau peristiwa penting, segera melakukan pelaporan untuk pelayanan administrasi kependudukannya. Seperti itu Teh.
7: Baik, Pak Sony, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Hatur nuhun juga sudah menanggapi aduan warga Kota Bandung yang tentunya memerlukan informasi yang valid dari yang berwenang. Sehat selalu Pak Sony, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
10: Alhamdulillah, pagi.
7: Perbincangan kami pendengar bersama analis kebijakan ahli muda kependudukan Kota Bandung, Sony Gantira, SOS, MAP.
9: Bandung pagi ini.
12: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang. Bentar. Cuma balas WA. Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
13: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak, boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Pendengar, sebelum kami hadirkan berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik, bagaimana pelayanan publik dimaksimalkan, kami akan hadirkan topik mengawal pelayanan publik berkualitas melalui penilaian maladministrasi tahun 2026. Kami menghubungi Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Bapak Ujang Solihul Wildan, yang saat ini sedang kami hubungi melalui saluran telepon.
1: Bandung pagi ini.

0: hadirmu sangat berharga. Ku ingin engkau tahu aku sayang kamu.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, bagaimana mengawal pelayanan publik berkualitas melalui penilaian maladministrasi tahun 2026 ini? Menanggapi dan mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Ujang Solehul Wildan.
2: Bandung pagi ini.
1: Pak Wildan, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Kabar baik Pak Wildan pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Semoga Bu Widi juga kabarnya sehat-sehat selalu ya Bu ya.
1: Alhamdulillah, sehat selalu. Pak Wildan, berkaitan dengan pelayanan publik yang berkualitas melalui penilaian maladministrasi tahun 2026 ini, ada informasi apa yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung kali ini, Pak Wildan?
3: Baik, siap. Terima kasih Bu Widi. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Senang sekali saya dapat hadir pada kesempatan ini untuk berbagi informasi mengenai salah satu upaya Ombudsman Republik Indonesia dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu melalui penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Pelayanan publik merupakan bagian ya yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari mengurus administrasi kependudukan, memperoleh layanan kesehatan, mengakses pendidikan, perizinan usaha hingga mendapatkan misalkan contoh pelayanan pertanahan. Semua merupakan bentuk dari pelayanan yang diselenggarakan oleh negara kepada masyarakat. Nah, sebagai warga negara tentu kita berharap pelayanan yang kita terima berlangsung dengan mudah, cepat, transparan, adil, dan memberikan kepastian tentunya. Sebaliknya kita tentu tidak menginginkan bahwa pelayanan publik yang berbelit-belit, memakan waktu yang terlalu lama, tidak memiliki kepastian, atau bahkan misalkan membedakan perlakuan terhadap masyarakat. Karena itulah kualitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dan pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat begitu ya, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Nah, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan pelayanan publik yang dikenal dengan istilah maladministrasinya. Secara sederhana, maladministrasi dapat dipahami sebagai perilaku atau tindakan yang menyimpang dari ketentuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga mengakibatkan masyarakat tidak memperoleh pelayanan sebagaimana mestinya. Nah, untuk hal tersebut kemudian kita dari Ombudsman di tahun 2026 akan melakukan penilaian begitu ya. Salah satu instrumen penilaian itu adalah melalui penilaian maladministrasi. Nah, perlu dipahami bahwa penilaian ini bukan penyelenggara pelayanan publik, penilaian ini juga bukan semata-mata untuk memberikan peringkat gitu ya kepada instansi pemerintah. Justru sebaliknya, penilaian ini merupakan saran evaluasi yang tujuannya untuk memotret sejauh mana penyelenggara pelayanan publik telah membangun sistem pelayanan yang mampu mencegah terjadi maladministrasi. Dengan kata lain, Ombudsman ingin melihat apakah sistem pelayanan yang dibangun sudah memberikan kepastian kepada masyarakat, apakah prosedurnya sudah jelas, apakah mekanisme pengaduannya berjalan, kemudian apakah pelayanannya sudah memperhatikan kelompok rentan, dan terkait dengan tata kelola pelayanannya sudah mendukung pelayanan yang profesional atau tidak. Hasil penilaian nanti diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi setiap instansi agar mampu melakukan pembenahan secara lanjutan tentu harapannya. Nah, pendengar RRI yang kami hormati, lalu apa saja yang menjadi fokus dalam penilaian maladministrasi tahun 2026? Secara umum, terdapat beberapa aspek penting yang menjadi perhatian Ombudsman. Pertama, bagaimana penyelenggara pelayanan publik telah menerapkan standar pelayanan. Masyarakat harus mengetahui jenis-jenis layanan apa saja, kemudian persyaratan pelayanannya bagaimana, terkait dengan lama waktu proses penyelesaian layanan, biaya yang dikenakan apabila memang ada ketentuan, serta bagaimana prosedur yang kemudian harus dilalui. Kedua, bagaimana mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat, di mana setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki sarana yang mudah diakses apabila masyarakat ingin menyampaikan keluhan, saran, maupun pengaduan. Yang tidak kalah penting, pengaduan tersebut harus ditindaklanjuti secara profesional dan tepat waktu. Aspek yang ketiga, kita melihat pada aspek kesiapan sumber daya manusia, yang mana pelayanan yang baik kan tentunya hanya ditentukan oleh aturan, tapi juga oleh kompetensinya juga gitu. Integritas daripada SDM-nya juga dan sikap petugas pelayanan dalam melayani masyarakat. Yang keempat, ketersediaan sarana prasarana pelayanan yang memadai, termasuk akses bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, kelompok-kelompok rentan lainnya. Nah, pelayanan publik yang berkualitas kan tentunya harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Yang kelima, kita melihat lagi dari aspek apa? Dari aspek pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik. Digitalisasi memang memberikan banyak kemudahan, namun harus tetap memperhatikan kemudahan akses bagi masyarakat yang belum sepenuhnya terbiasa menggunakan layanan digital. Oleh karena itu, transformasi digital harus berjalan beriringan dengan pelayanan inklusif. Dalam pelaksanaannya, Ombudsman akan melakukan pengumpulan data, verifikasi dokumen, observasi lapangan, wawancara dengan penyelenggara pelayanan, hingga validasi hasil penilaian. Seluruh proses itu dilakukan secara objektif, independen, dan berdasarkan indikator yang telah kami tetapkan gitu ya. Nah, para pendengar, pertanyaan yang sering muncul adalah apa manfaat penilaian gitu ya bagi pemerintah dan masyarakat. Bagi penyelenggara pelayanan publik, penilaian ini menjadi cermin untuk melihat sejauh mana sistem pelayanan telah berjalan dengan baik serta bagian bagaimana yang masih perlu diperbaiki. Lalu evaluasi seperti ini karena kebutuhan masyarakat terus berkembang gitu ya. Pelayanan yang baik tentu hari ini belum tentu cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat pada masa mendatang. Sementara kalau bagi masyarakat, kami memandangnya terkait dengan manfaat yang nyatanya. Semakin baik tata kelola pelayanan publik, maka masyarakat akan memperoleh pelayanan yang lebih cepat, lebih transparan, lebih mudah diakses, memiliki kepastian prosedur, serta lebih responsif gitu terhadap keluhan yang disampaikan. Nah, dengan demikian, manfaat terbesar dari penilaian ini sesungguhnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Nah, kapan proses pelaksanaan penilaian kami akan dilakukan? Proses penilaian administrasi yang akan kami lakukan itu akan dilakukan dari tanggal 3 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 30 November 2026. Dan jumlah lokus untuk sementara yang kemudian kami lakukan proses penilaian total 16 pemerintah daerah, kabupaten, kota, kemudian kementerian lembaga yang dalam praktiknya menyelenggarakan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Demikian rekan pendengar yang kemudian kami dapat sampaikan. Apabila misalkan rekan pendengar RRI yang kemudian ingin menyampaikan begitu ya, karena kami pun di samping menilai secara langsung, juga kami membuka ruang untuk para pendengar masyarakat memberikan masukan gitu ya, atau kemudian testimoni untuk mengukur kepercayaan terhadap praktik layanan yang kemudian diberikan. Demikian rekan pendengar, Bu Widi.
1: Baik, terakhir mungkin ada informasi dan himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini, Pak Wildan.
3: Oke, untuk para pendengar RRI Bandung, kami kemudian akan menilai di Kota Bandung itu yang pertama rumah sakit gitu ya, rumah sakit di Kota Bandung, kemudian dinas sosial, selanjutnya itu ada di layanan bidang pendidikan, satu lokusnya itu SMP, dan juga di layanan Dinas Cipta Bintar Kota Bandung. Nah, nanti kami akan membuka ruang juga kepada para pendengar, kalau kemudian ingin berkontribusi, memberikan pandangan untuk melakukan semacam testimoni, atau kemudian memberikan pendapat terhadap kualitas layanan yang kemudian diberikan oleh pemerintah Kota Bandung, kami sangat membuka ruang itu, bisa kemudian nanti berkomunikasi dengan kami melalui email atau kemudian telepon atau datang ke kantor untuk mengisi dan kemudian untuk kami wawancarai. Seperti itu, Mbak Widi.
1: Baik, Pak Wildan, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu Pak Wildan dan selamat pagi.
3: Selamat selalu, Bu Widi, selamat pagi.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Perwakilan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Ujang Solihul Wildan.
2: Bandung pagi ini.
1: Masuk lagi aduan warga Kota Bandung yang merasa khawatir begitu, ada was-was dengan pohon pinus yang ada di depan rumah yang nyaris roboh atau tumbang begitu. Dan untuk menanggapi hal tersebut langsung hadir ke studio narasumber kami yang akan menanggapi dan menyampaikan informasinya berkaitan hal tersebut. Sudah hadir bersama kami Kepala UPTD Penghijauan dan Pemeliharaan Pohon DPKP Kota Bandung, Yopi Irawan, HSE, MM.
2: Bandung pagi ini.
1: Pak Yopi, selamat pagi.
4: Pagi.
1: Waduh, ini satu momen spesial begitu ya, menanggapi aduan warga masyarakat Kota Bandung hadir langsung di Halo RRI, langsung datang ke studio nih. Nah, petugas yang berwenang menanggapi dan memberikan solusi berkaitan dengan aduan warga. Ada aduan warga yang masuk ke Halo RRI Pro 1 RRI Bandung, Pak Yopi, berkaitan dengan rasa khawatir, rasa was-was begitu, ada pohon pinus di depan rumahnya yang nyaris tumbang. Izin untuk kami sampaikan terlebih dahulu aduannya, Pak Yopi berkenan menyimak.
5: Halo RRI, saya Iman, warga Bandung. Saya merasa was-was dengan pohon pinus besar seberang rumah saya yang sudah miring, kayak mau roboh gitu. Saya takut menimpa rumah saya. Saya sudah lapor, sudah beritahu yang punya rumah, tapi tidak ada respon. Nah, yang harus saya lakukan apa ya? Atau harus mengadu kemana? Terima kasih RRI.
1: Hatur nuhun, Pak Iman ya, yang menyampaikan aduannya, kekhawatirannya. Ini tapi tidak jelas begitu ya, Pak Yopi, ya, di wilayahnya, di lokasinya di mana. Mungkin Pak Iman yang sedang menyimak siaran kami bisa menyampaikan WhatsApp ke 0811-220-9760. Lokasinya di mana nih? Bisa langsung diguruduk sama Pak Yopi ya, begitu ya. Menanggapi hal ini seperti apa, Pak Yopi?
4: Baik, terima kasih. Teteh atau Ibu ya, Bu Widi?
1: Boleh teteh, boleh ibu.
4: Teh Widi. Jadi berkaitan dengan masalah penanganan terkait pohon di Kota Bandung, ini kan ada terbagi dua ya, antara di lahan private, di lahan milik pribadi, dan di lahan umum gitu, di lahan publik. Nah, yang dimaksud ini apa, memang posisinya berada di lahan milik pribadi atau berada di lahan publik gitu. Terkait dengan informasi untuk seluruh warga kota, untuk penanganan pohon yang sifatnya berada di lahan-lahan publik memang menjadi tugas pokok kami. Tugas pokok kami. Silakan untuk menghubungi ketika memang terjadi aduan-aduan yang sifatnya terkait pohon-pohon tersebut. Tetapi untuk yang di lahan publik, yang di lahan private, maaf, yang barusan sepertinya Kang Iman mungkin itu berada di lahan private, di lahan ini, dan merasa membahayakan untuk orang lain gitu kan ya, untuk orang lain, bukan pemilik rumahnya. Silakan menghubungi aparat kewilayahan, RT, RW atau lurah untuk melaporkan bahwa dikhawatirkan pohon di sebelah rumah saya, mungkin gitu kan ya, sebelah rumah saya yang mati. Karena yang pemilik rumah tersebut mungkin tidak respon terhadap pohon tersebut. Tetapi yang di lahan private ini silakan bersurat kepada kami terkait permohonan bantuan tenaga penebangan atau pemangkasan gitu. Karena itu kan bukan sifatnya kewajiban kami gitu untuk ini, karena kan untuk di lahan perepet ini yang mengurus dan segala macamnya kan yang punya rumahnya sendiri gitu. Kalau tanpa laporan kan susah juga. Sementara sebagai informasi warga kota bahwa penanganan pohon di Kota Bandung ini memang cukup lumayan gitu dengan keberadaan SDM kami yang ada gitu, dengan personil kami dan SDM yang ada untuk mengcover keseluruhan Bandung gitu. Tetapi kita juga memilah dan memilih mana yang lebih urgent, mana yang sifatnya perlu ditangani, mungkin itu akan segera ditangani. Makanya informasi kepada seluruh warga kota, manakala memberikan surat kepada kami, selalu dihubungi dengan nomor telepon biar kita cepat untuk meresponnya. Masalahnya banyak yang memang aduan kepada kita, bahkan surat masuk kepada kita memang tidak dilampirkan dengan nomor telepon, sehingga kami rada kesulitan juga ketika dilakukan survei.
1: Termasuk Kang Iman ini tadi tidak menyertakan lokasinya di mana begitu ya. Jadi mungkin Kang Iman yang sedang menyimak siaran mungkin kami silahkan sertakan alamat rumahnya, kemudian kalaupun ingin menyampaikan bersurat begitu ya, bersurat, seperti tadi yang Pak Yopi katakan, sertakan juga alamat jelas rumahnya di mana, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi supaya cepat tertangani begitu ya. Tentunya hal-hal seperti ini juga tidak hanya terjadi di wilayah satu titik di Kota Bandung, karena kalau kita melihat Kota Bandung itu terutama di wilayah Cipaganti dan lain hal sebagainya. Bagaimana masyarakat bisa secara bijak, entah itu mungkin di lahan private atau mungkin di lahan yang memang membahayakan. Kalau tadi jelas berkaitan dengan ada di lahan publik, ini sudah menjadi ranahnya Pak Yopi gitu ya. Tapi kalau di private ini prosedurnya seperti apa dan bagaimana untuk bisa menyampaikan aduan?
4: Barusan seperti yang saya barusan sampaikan, untuk yang lahan private ini, kalau yang memang pemilik lahannya langsung, pemiliknya lahan langsung, silakan tinggal bersurat saja memohon izin bantuan tenaga pemangkasan atau penebangan. Terkait dengan pelaksanaan atau tidaknya, kita juga menghitung-hitung terkait kekuatan kita untuk yang pokok kita yang terkait yang di lahan umum gitu, dengan ketersediaan
1: Kota Bandung ini cukup luas dengan kita, sumber daya yang terbatas begitu.
4: Kita hanya punya 5 tim untuk menghandle seluruh Kota Bandung. Sementara sehari itu hampir 10 surat yang masuk, aduan-aduan.
1: Ini kayaknya Pak Yopi udah gak pernah di kantor.
4: Makanya sebetulnya untuk acara-acara seperti ini, justru saya respon itu supaya warga Bandung itu tahu bahwa kekuatan kita itu memang segini gitu. Baik. Untuk meng-cover seluruh kota ini gitu. Apalagi kalau sekarang nih cuaca ini kan kita udah nggak bisa gimana-gimana gitu.
1: Sepertinya tidak ada libur begitu ya. Kalendernya hitam semua ya.
4: Memang betul. Kita ada piket yang siaga gitu kan, segala macam.
1: Baik, terakhir mungkin ada informasi atau pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, juga kepada warga masyarakat Kota Bandung, jika hal ini seperti kasusnya Pak Kang Iman ini terjadi, bagaimana pesan dan informasi yang ingin disampaikan dari Pak Yopi untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung?
4: Sebetulnya di samping yang ada urusannya dengan kita gitu ya, terkait dengan pohon ini, ketika warga kota memang bagus seperti Pak Iman ini gitu ya, jadi ada respon terhadap pohon yang dia lihat gitu kan, yang dia lihat yang membahayakan, dia melaporkan, sebetulnya bagus. Dan memang itu kami memerlukan laporan-laporan seperti itu, Bu. Jadi kita bisa lebih cepat sebelum memang ada laporan yang lebih ini lagi gitu. Di samping secara bersurat yang pemilik lahan ataupun yang berkepentingan gitu ya. Tapi kita juga menunggulah laporan-laporan dari masyarakat ketika sedang lewat ke jalan manapun juga, ketika melihat ada pohon yang sifatnya membahayakan, silakanlah untuk menghubungi kepada kami gitu, supaya kita bisa lebih preventif untuk mengambil langkah seperti apa gitu.
1: Jadi ada mungkin cepat. Media sosial yang bisa di tag begitu ketika masyarakat melalui, atau mungkin kontak yang bisa di kontak yang bisa dihubungi untuk masyarakat jika sewaktu-waktu melewati informasi-informasi yang melewati jalan-jalan yang memang riskan sekali untuk harus segera diatasi.
4: Bisa ke aplikasi Lapor mungkin, Bu.
1: Aplikasi Lapor.
4: Aplikasi Lapor.
1: Untuk
4: ke 112 bisa, ke Damkar gitu. Ke BPBD mungkin bisa, karena kan kita nanti berkaitan gitu, bekerjasama. Kalau kita kan sebetulnya lebih ke masalah pemeliharaan. Pemeliharaannya kalau kita itu, baik itu pemangkasan, baik sampai penebangan kalau memang dirasakan perlu untuk itu. Sementara untuk kebencanaan kan memang ada ini, tapi kita selalu berkolaborasi terkait penanganan pohon-pohon di Kota Bandung ini.
1: Artinya berbagai dinas, seluruh dinas di kedinasan di Kota Bandung ini bersinergi untuk menjadikan Kota Bandung ini kembali gelis gitu ya, kembali tertata rapi dan tentunya aman, tentram, ya, dan nyaman.
4: Pasti, Bu.
1: Baik, Pak Yopi Haturnuhun Pisan, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan langsung datang ke studio untuk menanggapi aduan masyarakat. Mudah-mudahan ini langsung ke lapangan kayaknya.
4: Sambil lewat, nanti sambil sini langsung muter.
1: Luar biasa, sehat selalu tentunya untuk Pak Yopi dan Haturnuhun. Nuhun sudah langsung hadir ke Pro 1 RRI Bandung untuk menanggapi aduan masyarakat. Dan pendengar program Halo RRI, saya akhiri sampai di sini. Hatur nuhun, terima kasih banyak untuk Teh Rina dan Kang Iman yang sudah menyampaikan langsung aduannya kepada Halo RRI Pro 1 RRI Bandung. Saya Widya Perdani mengakhiri program Halo RRI kali ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan selamat pagi.
6: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
2: Bandung pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
3: Saya Indonesia.
4: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan.

0: 97,6 FM Pro, satu arah di Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dan juga pemirsa di pagi menjelang siang hari ini ya. Kita akan berbincang di Bandung siang ini bersama KPK dan tentunya juga kita akan membahas, mengangkat berbagai topik juga. Nanti Anda boleh ikut juga bertanya bersama kami. Anda boleh WhatsAppkan di 08112209760 atau Anda juga boleh tinggal komen saja, oke, di kolom komentar kami. Nanti kami akan juga menyambung tangankan ataupun juga menyambungkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan di tengah berbagai tantangan yang tentunya dihadapi bangsa ini, membangun budaya integritas ini menjadi salah satu fondasi yang penting untuk menciptakan bagaimana masyarakat yang juga jujur, kemudian bertanggung jawab, bebas dari praktik korupsi. Nah, di mana juga peran tersebut tentu tidak hanya menjadi petugas pemerintah ataupun juga lembaga penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari generasi muda sebagai agent of change. Nah, seperti apa dan juga bagaimana mengenai hal dan juga fenomena tersebut, pendengar dan juga pemirsa, di studio kami ini sudah hadir Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, ada Bapak Kunto Aryawan. Selamat siang Pak Kunto.
1: Ya, selamat siang Mas.
0: Baik.
1: Kang ya kalau di sini manggil
0: Akang,
1: ya. Akang ya.
0: Akang gitu ya. Kemudian ada turut hadir juga alumni Bootcamp Anti Korupsi Nasional Sintesis 2026, ada Kang Ardi Afriansa MPD. Selamat siang Mas Ardi.
2: Selamat siang.
0: Asli dari mana Kang Ardi?
2: Saya aslinya dari Sukabumi.
0: Oh, dari Sukabumi. Oh, Akang ya. Juga ini
1: bersama nih ya. Yes, ya.
2: Masih USA lah.
0: Orang sudah asli
2: orang
0: gitu.
2: Sudah asli.
0: Tapi kalau Pak Kunto sih mana Pak?
1: Oh, saya asli Jogja.
0: Asli Jogja. Wah, yeah. Oh, Jogja ya. Oke, okay, jadi kalau ke Bandung kayaknya nuansanya udah enggak terlalu asing ya, Bu.
1: Iya,
0: mirip-mirip jalannya.
1: Mirip-mirip hawa liburannya,
0: liburannya sama. Oke, okay. Dan tentunya juga untuk Anda juga boleh sekali pendengar juga pemirsa nanti boleh bertanya juga ya, ada Pak Kunto, ada Kang Ardi juga. Anda boleh WhatsAppkan ke 08112209760. Kita akan mengangkat topik peran generasi muda dalam membangun budaya integritas. Nah, ini sebelum kita lebih dalam lagi, Pak Kunto, sebetulnya budaya integritas itu adalah yang seperti apa sih?
1: Ya, jadi budaya integritas itu kalau di KPK itu menerjemahkannya itu sebagai 9 nilai. Kalau disingkat itu Jumat bersepeda kakak gitu ya.
0: Jumat bersepeda kakak.
1: Iya,
0: pas banget hari ini.
1: Iya, Jumat gitu. Jumat bersepeda kakak gitu kan. Tapi mungkin Kang Ardi nanti ngapal ya. Jumat itu terdiri dari jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepeda itu B-nya berani, sederhana, peduli. Terus kakak itu kerja keras. Jadi sebenarnya sih itu kan nilai-nilai universal ya. Jadi integritas itu kan sebenarnya nilai-nilai universal yang ada, nilai-nilai kebaikan yang ditambah lagi, dan itu semua mungkin sudah sudah sering kita dengar baik dari budaya maupun agama, dan yang akhirnya nanti ditunjukkan juga dengan dari hati dan perilaku untuk melakukan hal tersebut. Jadi bukan cuma habis di jargon-jargon yang tadi gitulah. Nah, itulah sebenarnya kesatuan nilai itu yang disebut dengan integritas tadi. Gitu.
0: Oke, okay, baik. Kemudian juga selama ini mungkin masyarakat mengenal juga KPK sebagai lembaga penindak korupsi.
1: Iya.
0: Ya. Nah, ini kemudian pemberantasan korupsi juga harus dilakukan melalui berbagai cara, ya, gitu ya.
1: Strategi ya.
0: Strategi gitu ya, melalui pendidikan, mungkin tadi membangun budaya integritas. Itu seperti apa kemudian dilakukan?
1: Iya. Jadi kan KPK itu tadi memiliki 3 strategi atau sering disebut trisula lah untuk melakukan pemberantasan korupsi. Karena ya kita melihat bahwa kalau penindakan terus ya, walaupun itu mungkin yang banyak diberita, itu kan kayak memadamkan pemadam kebakaran aja gitu kan. Jadi begitu ada langsung dipadamkan, begitu ada dipadamkan. Itu menurut kami kayaknya kurang efektif. Makanya butuh 2 strategi lainnya. Yaitu strategi yang pertama itu strategi pencegahan. Kalau pencegahan itu lebih kepada memperbaiki sistem yang ada. Misalnya sekarang di kota Bandung itu sudah ada PTSP. Jadi kalau mau ngurus perizinan gak perlu datang ke semua dinas, cukup datang ke PTSP. Atau mengurus apa-apa sekarang daftar perguruan tinggi, masuk sekolah bisa lewat online. Ya, itu kan sebenarnya dalam rangka untuk memperbaiki sistem biar tujuannya itu orang tidak bisa korupsi karena tadi sudah banyak batasannya. Tapi ternyata sistem aja tidak cukup. Ada yang namanya strategi pendidikan. strategi pendidikan itu lebih kepada orang tidak mau melakukan korupsi. Jadi walaupun sistemnya sudah dibangun, kan pasti ada celahnya lah. Kita kan mesti, ya namanya manusia itu kan ciptaan Tuhan, sistem ciptaan manusia gitu kan ya. Jadi ya manusia pasti akan lebih pintar daripada sistem tersebut. Semua bisa diakalin lah. Makanya dibutuhkan satu strategi pendidikan tuh biar walaupun sistemnya kurang, aturannya nggak lengkap, banyak celah dan sebagainya, tapi kalau orangnya tadi sudah berintegritas, memiliki perilaku yang baik, ya diharapkan dia tidak mau untuk melakukan korupsi. Jadi pendidikan itu untuk tidak mau, sedangkan pencegahan itu untuk tidak bisa. Nah kan namanya juga manusia ya Kang ya, jadi manusia itu kan tidak seperti malaikat yang selalu benar atau setan yang selalu salah. Manusia itu kadang benar kadang salah. Makanya perlu ada contoh nih yang harus diungkap kalau mereka masih tidak bisa dicegah dan dididik, yaitu penindakan tadi untuk memberikan efek gentar atau deterrence effect. Nah, tiga strategi ini kita jalankan semua ya, harapannya tadi korupsi makin berkurang di Indonesia.
0: Oke, okay, baik. Kemudian mengapa KPK juga menilai integritas ini jadi fondasi utama gitu ya untuk mewujudkan tadi cita-cita dan juga harapan tersebut?
1: Iya. Karena sebenarnya kan tadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, sebagus-bagusnya sistem yang sudah dibangun ya oleh pemerintah dengan, jadi kan gini mas sebenarnya Kang, kenapa kita merasa hidup ini kok ngurus apa-apa susah? Ya kan, ngurus apa-apa susah kan, kompleks gitu. Birokrasi ini kenapa begitu kompleks? Ngurus ini ribet,
0: panjang gitu ya.
1: Dikit-dikit butuh fotokopi KTP lah gitu. Dikit-dikit butuh surat keterangan RT, keterangan itu. Itu kenapa? Ya karena kita nggak dipercaya. Kita itu tidak dipercaya oleh mungkin pemerintah kita dan sebagainya bahwa ketika untuk mendapatkan lahan publik perlu membuktikan ini benar Kang Alan loh, ini benar Kang Adi. Nah untuk membuktikan kebenaran itu banyak dokumen usaran karena kita nggak dipercaya. Kenapa kita tidak dipercaya? Karena salah satunya mungkin integritas dari kitanya tuh rendah gitu. Nah ini yang perlu dibangun agar ketika kita dipercaya maka harusnya ngurus apapun tuh rendah. Jadi saya pernah cerita temen ya yang ngurus warga kenegaraan asing pindah tuh waktu dia mau ngurus buat anaknya di Amerika tuh misalnya. Itu untuk membuktikan bahwa anaknya itu lahir di Amerika tuh simpel gitu. Mungkin cukup fotonya gitu kan atau mungkin surat keterangan dari rumah sakit. Kalau di kita kan kadang-kadang untuk membuktikan bahwa kita benar warga Bandung aja tanda tangan RT, tanda tangan RW, ke kelurahan, itu kan kagak dipercaya.
0: Panjang
1: gitu loh. Jadi kayak enggak lihat substansinya tapi seneng banget ngumpulin dokumen-dokumen yang seperti itu untuk membuktikan bahwa kita itu benar gitu loh. Itu sih Kang, jadi kenapa butuh integritas? Ya tujuannya nanti sekomplek itunya tidak ada, dan kalaupun ada godaan dari celah-celah sistem yang kurang baik dan aturan kurang baik, kita nggak tergoda untuk memanfaatkan itu.
0: Oke, menarik. Tadi ada beberapa kemudian juga segmen menanamkan integritas itu adalah event itu mungkin sistemnya tidak berjalan, tapi kalau orangnya on the track gitu ya, tetap aman-aman aja.
1: Ya, betul.
0: Baik. Kemudian ketika melihat bahwa penanaman integritas itu perlu ke generasi muda gitu ya. Lantas kemudian KPK sendiri membuat gebrakan seperti apa hingga akhirnya katakanlah menggait anak-anak muda seperti itu.
1: Jadi sebenarnya memang pendidikan itu kalau kami strateginya tuh terbagi beberapa macamnya. Jadi bukan masyarakat kan banyak ya. Jadi kita memang melibatkan peran serta masyarakat untuk dalam rangka upaya pencegahan dan pendidikan korupsi tadi. Nah, masyarakat itu memang kalau strategi dari KPK sebenarnya dimulai dari pendidikan usia dini itu sudah ada sampai dengan perguruan tinggi, yaitu kita dengan menginsersi pelajaran anti korupsi gitu kan. Cuma memang tantangannya ketika kita memasukkan insersi PAK itu kan, karena kita sebenarnya udah banyak ya pelajaran nilai-nilai karakter tuh seperti PPKN dulu atau mungkin PMP zaman saya gitu kan. Terus ada apa namanya P3 yang pedoman penghayatan pengamalan pasti. Kan sebenarnya karakter-karakter banyak ada gitu kan. Nah, sekarang ditambah pendidikan anti korupsi. Tapi sebenarnya PR-nya itu lebih kepada bagaimana itu bukan cuma hafalan gitu kan. Bagaimana itu terinternalisasi dalam perbuatan dan sikap. Nah, itu tantangannya. Nah, kalau khusus untuk kami di direktorat kami itu memang menyasarnya di pemuda. Nah, kenapa pemuda? Yang pertama kalau orang sudah menduduki jabatan tertentu ya Kang ya. Kan susah ya dirubah ya, misalnya dia udah jadi eselon, istilah anak muda sekarang esmelon gitu ya. Esmelon 1, esmelon 2 itu kan. Karena kan udah agak susah loh berubah, dia mungkin pola pikirnya, gaya hidupnya sebagainya tiba-tiba suruh berubah dengan mungkin dengan penghasilan yang sah dia gitu, yang mungkin enggak seberapa dengan penghasilan di luar yang sahnya ya. agak berat. Maka kita menyasar anak muda yang belum terkontaminasi dengan nilai-nilai yang tidak baik tersebut. Kan mereka kan juga kedepannya kan juga calon-calon pemimpin juga masa depannya. Kalau dari awal ini sudah mengenal nilai-nilai integritas, ya harapannya ketika menduduki posisi-posisi tertentu jadi lebih baik gitu. Ya walaupun nggak jaminan ya, mungkin kita juga melihat ada contoh yang dulu 98 demo begitu masuk di anggota dewan berubah, tapi paling nggak ya kita mulailah. Nah makanya ada strategi berikutnya selain ke anak muda, ya kita harus selalu mentoring terus. Kita akan ajak terus gitu kan di setiap kegiatan anti korupsi. Jadi selalu terngiang-ngiang sehingga nanti mereka bisa memimpin dengan lebih baik gitulah, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, baik. Saya adalah Kang Ardi juga ini sebagai generasi mudanya, Kang Ardi. Ya kemudian nih Kang Ardi ya, melihat situasi kondisi Indonesia saat ini seperti itu ya. Ya kemudian sebagai anak muda bahwa perlu turut ikut serta gitu ya, bukan hanya ngedumel di sosial media, ya, tapi mengambil peran gitu ya. Pandangan Kang Ardi seperti apa nih?
2: Kalau kita melihat biasanya yang namanya korupsi itu kan katanya hanya dilakukan oleh koruptor gitu ya. Tanpa kita sadari sebenarnya kita juga melaksanakan yang namanya bukan korupsi tapi kadang tindakan koruptif.
0: Nah, apa ini Kang Ardi?
2: Koruptif itu adalah nilai-nilai kecil, bibit-bibit kecil sebelum terjadinya korupsi. Contohnya seperti apa? Telat. Banyak sekali ini sudah katanya sudah telat itu sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia, sering ada istilahnya ada jam karet. Itu adalah budaya itu adalah budaya-budaya koruptif juga. Kadang telat, terus kalau di lingkungan persekolahan sering nyontek. Itu adalah tindakan korupsi juga. Terus juga hal-hal yang tanpa kita sadari sebenarnya tindakan-tindakan koruptif itu seling kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi perlu sebagai anak muda saya bagaimana melihat harusnya tindakan-tindakan tersebut itu harus kita antisipasi, bahkan tidak boleh dilakukan gitu ya, sebelum terjadinya nilai apa kegiatan-kegiatan korupsi yang lebih besar gitu. Karena balik lagi tadi itu adalah integritas gitu. Nah,
0: oke. Ini juga Kang Arin ini adalah salah satu alumni bootcamp anti korupsi nasional sintesis 2020. Ya, betul, nah, betul. Mungkin Pak Kuto boleh dijelaskan apa sih bootcamp anti korupsi nasional sintesis ini?
1: Ya. Jadi tadi kenapa kita menyasar anak muda ya. Jadi anak muda itu memang kita sasar, dan cara kita menyentuh anak muda itu dengan melakukan bootcamp sintesis tadi. Dan ini program sudah berjalan dari tahun 2025. Sebelumnya ada tapi mungkin penamaannya agak berbeda ya, tapi mulai kita formalkan nama jadi sintesis itu dari 2025. Jadi kan kalau berdasarkan undang-undang KPK sendiri Kang ya, di 19 tahun 2019 itu kan disebutkan bahwa upaya pemberantasan korupsi itu dilakukan dengan upaya koordinasi, supervisi, dan monitoring, likditut, terus dengan upaya ke persidangan. Nah, semua itu membutuhkan peran serta masyarakat. Jadi kuncinya di situ. Jadi di undang-undang itu sudah diatur bahwa untuk melakukan kegiatan pemberantasan dan pencegahan tadi membutuhkan peran serta masyarakat. Nah, peran serta masyarakatnya seperti apa itu juga diatur di undang-undang tindak pidana korupsi, bahwa masyarakat itu bisa memperoleh dan memberikan informasi. Di sisi lain, pemerintah itu harus memberikan layanan untuk masyarakat tadi, mencari, memperoleh, dan memberikan informasi. Nah, kegiatan ini bagian kita memberikan layanan kepada masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi. Mereka kan kalau tidak kita ajarin itu kan nggak tahu nih dapat informasinya dari mana, tools analisis apa yang dilakukan itu kan nggak tahu. Jadi kita mengajari mereka itu untuk sebenarnya intinya gini, untuk membantu pemerintah itu mengontrol kegiatannya mereka gitu kan. Jadi mereka harus tahu. Jadi di sisi lain pemerintah itu kita dorong akuntabel dan transparansi, semua data-data yang bisa diakses oleh publik itu disediakan sedemikian rupa, sehingga contohnya gini lah, kan banyak influencer yang bilang itu beli sepatunya kemahalan gitu kan. Ya kan, ada bilang itu, atau ada yang bilang oh ini beli dasinya kemahalan sebagainya. Nah, di sisi lain transparansi itu kita dorong dari sisi pemerintah, dia harus mengupdate data pengadaannya dan sebagainya. Tapi di sisi lain dari pemuda-pemuda ini ya kita harapkan mereka bisa menggunakan data tersebut untuk melakukan kontrol. Jadi kita ajarkan beberapa analisis lah. Misalnya kita ajarkan tentang audit sosial, corruption risk assessment gitu kan. Nah, itu kita ajarin dan mereka dapat menggunakan data itu. Nah, selain itu juga di bootcamp juga kan passion orang dalam melakukan pemberantasan kan korupsi kan macam-macam ya. Enggak semua mungkin senang analisis nih. Kan ada yang senang misalnya dengan kebudayaan. Oh iya, kita ajarkan kemarin ke celah-celah langit ya. Kita ajarkan bagaimana caranya sih seni teater, musikal, puisi itu bisa jadi suara juga untuk istilahnya kan bikin berisik lah gitu kan. Kadang pemerintah kalau dikasih tahu 1-2 itu kan nggak langsung ngeh gitu. Begitu udah ramai di media sosial berisik baru mereka tergerak untuk melihat apa yang kurang sih dari program yang sedang saya lakukan. Nah, ini kita dorong itu semua ya. Tadi harapannya biar ya tadi kan saya sering mencontohkan bahwa pemerintah tuh seperti orang membawa truk besar, pasti akan ada selalu titik-titik blind spotnya. Nah, pemuda-pemuda ini kami harapkan untuk melihat titik-titik blind spotnya itu untuk memberikan perbaikan pada kami sehingga jalannya truk tadi bisa sesuai dengan tracknya gitu sih.
0: Baik, menarik ya. Kemudian Kang Ardi sebagai alumni gitu ya, apa kira-kira pengalaman apa yang akhirnya ketika mengikuti sintesis ini hingga akhirnya mendapatkan insight dan merubah cara pandang gitu ya terkait dengan pentingnya integritas. Jangan dulu dijawab ya, ditahan dulu. Kita mengajak juga untuk Anda pendengar dimanapun berada, boleh ya ikut ngobrol juga bersama kami di 0811-220-9760 atau Anda bisa chat juga di channel YouTube kami di RRI Bandung Live, tinggal chat di live komennya nanti Dinda ya, pengarah siaran kami akan mengarahkan ke sana, saya akan bantu langsung tanyakan ya. Tapi jangan dulu kemana-mana, kita akan rehat dulu sejenak Pak Kutub dan juga Kang Ardi setelah beberapa informasi dan juga lagu berikut ini, tetap bersama kami.
3: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
4: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
3: Enggak, Bu, enggak.
5: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
6: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
3: Botol minuman Iman, Wi.
5: Kerupuk si Anto, tuh.
6: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
3: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
5: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
6: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
3: Hah? Dia siapa, Anto? Kenal?
5: Tahu tuh siapa. Ayo, Wan, tinggalin aja.
6: Iwan, Anto, tungguin.
7: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Bandung siang ini.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Bandung siang ini bersama KPK dan tentunya juga kita pun live di channel YouTube kita RRI Bandung Live. Jadi Anda silakan, Anda bisa tanyakan ke 0811-220-9760 ataupun juga Anda boleh juga pendengar untuk juga bisa nelpon langsung, boleh gitu ya, ke kami di 727-5551 atau di 720-09-96. Ini ada Bang Edo di Lampung. Udah langsung telepon ini. Lampung. Di Lampung loh, kita sapa dulu. Selamat siang Bang Edo.
2: Siang Bang Ala. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Edo nih, ada Pak Kunto nih, Direktur Pembina Peran Serta Masyarakat KPKRI, dan ada Kang Ardi, alumni Bootcamp Anti Korupsi Nasional Sintesis 2026. Silakan Bang Edo pertanyaannya.
2: Ya terkadang aku takut nih Bang Alan.
1: Apa yang kamu takut? Coba. Gimana gimana?
2: Assalamualaikum Pak Kunto.
3: Waalaikumsalam Bang Edo.
2: Sama Pak Ardi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang.
2: Saya mau nanya nih Pak, untuk peran masyarakat nih Pak ya. Kalau masyarakat nih, kalau ada misalkan kalau ada di sekitar kita seperti korupsi itu Pak. Nah, tapi kayak masyarakat awam ini untuk secara untuk melapor pemberitahuan itu kemana sih Pak? Tuh, itu yeah. Satu ya Pak. Nah yang kedua tadi peran anak muda nih Pak. Apakah dari KPK sendiri ada untuk edukasi Pak, pemberitahuan arah-arahan untuk anak muda sendiri gitu? Begitu ajalah Pak, sama Bang Alan.
1: Oke, siap Bang Edo.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aplikasi RRI Digital tuh pendengar kita nih dari Australia, ada yang dari Malang,
3: iya, gitu. Iya. Iya, bisa di luar Jawa Barat ya, Jawa Barat ya. Iya.
1: Baik, iya. Baik. Nah, boleh Pak Guto
3: mungkin iya. Jawab. Terima kasih Bang Edo pertanyaannya. Jadi untuk tadi seperti saya sampaikan tadi ya, jadi kita memang butuhkan masyarakat itu untuk menjadi perpanjangan tangan, telinga, dan mata kami ya. Karena kami kan memang ada di pusat, sehingga kita butuhkan informasi-informasi apa yang terjadi di daerah untuk kita bisa melakukan semua upaya lah. Kan gak harus penindakan juga ya, mungkin itu hanya mungkin perbaikan layanan publik dan sebagainya. Nah, untuk melakukan pelaporan itu bisa kontak ke 198 kota kami namanya. Di hotline-nya 198, atau kalau itu sudah memang terkait dengan tindak pidana bisa ke kws.kpk.go.id, KPK Whistleblowing System, itu kws.kpk.go.id. Nanti di situ diminta untuk menyampaikan, paling enggak ketika kita melihat sesuatu tindak pidana itu ada buktinya lah, kan kita juga perlu memilah ya, ini mana hoax mana bukan gitu kan. Jangan sampai itu jatuhnya fitnah. Bukti-bukti awal yang sudah ditemukan oleh Bang Edo boleh disampaikan pada kami, nanti kami ada tim untuk memverifikasinya apakah ini nanti ditangani oleh KPK langsung, atau mungkin kalau di itu terkait dengan layanan publik bisa kita koordinasikan dengan inspektorat dan sebagainya. Nah, yang penting data-data dari Bang Edo itu diisi dengan lengkap dan itu dijamin kerahasiaannya. Karena salah satu syarat biar kontrol dari masyarakat itu berjalan itu adanya sistem whistleblowing system yang terjamin kerahasiaannya, responsif dan terjamin kerahasiaannya, sehingga masyarakat itu merasa aman ketika melaporkan ketika ada dugaan tindak pidana korupsi tadi. Terus yang berikutnya terkait dengan kegiatan untuk pemuda ya, khususnya mungkin terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan pendidikan, itu mungkin kalau memang mau mengadakan acara nih misalnya sosialisasi dan sebagainya, itu bisa nanti mengirimkan surat permintaan kepada deputi bidang pendidikan dan peran serta masyarakat di KPK, ingin menyelenggarakan kegiatan apa itu boleh, dan gratis kalau ngundang KPK itu tidak ada biayanya gitu kan. Gratis, tidak ada biayanya, asal kegiatan tersebut juga tidak memungut biaya kepada masyarakat gitu loh. Jadi jangan sampai mereka hanya menjadi IO ngumpulin dengan seminar berbayar gitu kan, tetapi dari kaminya gratis gitu. Jadi tidak semuanya kalau bisa tidak dipungut bayaran, nanti bisa kerjasama dengan universitas atau bisa kerjasama dengan komunitas-komunitas yang ada di situ untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan berikutnya kami juga ada paksi ya, paksi itu penyuluh anti korupsi yang ada di daerah. Itu juga penyuluh-penyuluh yang sudah kita apa ya, sudah tersertifikasi dengan standar-standar KPK untuk mereka menyampaikan materi-materi anti korupsi itu juga bisa koordinasi. Jadi di Lampung dan sebagainya itu nanti ada koordinator paksinya. Itu nanti bisa dicek juga di websitenya aclc.kpk.go.id untuk melihat koordinator-koordinator paksi yang ada di wilayah itu siapa aja, itu bisa dikomunikasikan juga. Mungkin kayak
1: oke. Ya ini kegiatan anak muda mencegah korupsi seperti apa, dan kemudian kalau ada programnya daftarnya di mana tadi?
3: Oh ya. Kalau untuk kegiatan misalnya bootcamp sintesis kemarin ya. Itu daftarnya di kami tuh di direktorat kami kan Direktorat Peran Serta Masyarakat. Itu kita ada microsite-nya ya. permas.kpk.go.id gitu. Di situ nanti ada informasi terkait dengan kelas pemuda. Jadi kalau bootcamp sintesis ini kan sifatnya sudah nasional. Jadi kita paling tidak tuh setahun mungkin 2-3 kali tuh ngadain di masing-masing provinsi. Jadi ngadain di tahun ini tuh yang kami adakan kemarin itu di Sumatera Utara ya, di Medan itu kita ngadain. Terus nanti alumni-alumni dari kelas-kelas pemuda yang ada di provinsi-provinsi tadi itu kalau mendaftar ke sintesis yang tingkatnya nasional lebih kita prioritaskan karena dia kan alumni kelas pemuda yang sebelumnya. Nah, kita seleksi lagi secara nasional dan nanti bisa ikut. Nah, itu informasinya semua ada di permas.kpk.go.id.
1: Nah, gitu ya. Ini karena Kang Ari ini sebagai alumni juga. Nah, Kang Ari gimana mungkin boleh diceritakan waktu itu ikut di program sintesis itu seperti apa?
0: Ya, awalnya saya kan kebetulan sebagai pendidik ya. Saya melihat bagaimana fenomena di lingkungan pendidikan gitu ya. Akhirnya saya waktu itu mencari informasi awalnya dari kelas pemuda. Terus juga akhirnya di, biasanya selain di website juga ada di media sosial Instagram.
3: Ya, di Instagram.
0: Itu dipublikasikan di Instagram. Terus ada beberapa seleksi yang harus dilaksanakan. Yang paling penting itu kita harus sudah punya rencana aksi.
1: Rencana aksi. Okay.
0: Jadi rencana aksi itu bukan kita berpikir setelah kegiatan, tapi sebelum kegiatan. Apa yang akan dilaksanakan setelah kegiatan sintesis nanti gitu. Mengikuti BIMTEK dan segala macamnya. Nanti selanjutnya diharapkan setelah kegiatan sintesis ini dari 50 peserta kita kemarin mampu untuk melaksanakan aksi-aksi anti korupsi di lingkungan masyarakat.
1: Oke, itu ya. Sebelum kita ngobrol lagi lebih lanjut program-program Kang Ardi, yang Kang Ardi rencana aksi yang dilakukan itu apa, ini sudah ada telepon lagi, ada Teh Nindi ya. Selamat pagi Teh Nindi.
4: Selamat pagi.
1: Oke. Silakan Teh Nindi, pertanyaannya.
4: Iya, ini halo, selamat pagi. Saya mau tanya, di sosial media kan sekarang banyak yang suka apa ya, mungkin posting yang mewah-mewah gitu ya, flexing, kayak suka mamerin gitu. Kira-kira bisa nggak sih jadi cikal bakal niat-niat netizen atau kayak anak muda tuh mewujudkan hal yang sama, tapi mungkin caranya nggak bener gitu ya?
1: Oke, itu aja Teh Nindi.
4: Iya, itu aja. Makasih, Kang.
1: Oke, sama-sama. Ini Pak, ketika terpapar informasi orang-orang flexing kayak gampang banget gitu, Pak. Beli mobil gitu di usia 20, penghasilan udah 1 miliar gitu ya, beli rumah. Kayaknya membuat orang tuh terdorong untuk kok mereka hidupnya enak banget gitu ya. Ya, ini mencari jalan-jalan pintas untuk mendapatkan itu. Pengaruh itu enggak sih, Pak?
3: Iya. Mungkin ini saya nggak tahu ya, memang mungkin kan banyak juga generasi muda yang memang kreatif ya, dengan ilmu yang mereka punya juga mereka bisa men-achieve sesuatu yang mungkin dalam cara yang sangat cepat gitu kan. Cuma memang kalau saya pernah dengar dari Prof. Renald Kasali ya, menyatakan sebenarnya kalau orang kaya tuh cenderung privat sebenarnya. Nggak ada orang kaya itu yang flexing tuh nggak ada. Kalau flexing itu berarti kan tujuannya dia untuk menggait seseorang, mempromosikan sesuatu untuk mengikuti cara dia gitu ya, walaupun cara dia belum tentu benar atau tidak. Tapi itu ini sebenarnya kan di luar konteks kami KPK ya. Kalau di KPK itu ada namanya laporan harta kekayaan. Nah, kami ini mengharapkan juga nih peran dari teman-teman nih, masyarakat nih, misalnya lihat di media sosial itu ternyata anaknya pejabat gitu kan, atau mungkin punya kenalan ternyata dia anaknya orang di pemerintahan, cek aja di LHKPN-nya, di websitenya ilhkpn.kpk.go.id. cari nama bapaknya. Karena anak-anak muda sekarang kan mesti tahu lah nama bapaknya. Yeah. Kan kalau bercandaan kan manggil nama bapak dulu ya kan.
1: Gitu ya.
3: Kalau bercandaan kan manggil nama bapak itu kan udah biasa gitu kan. Ya manggil nama bapak, cari aja di ILKPN gitu kan. Nanti akan muncul harta kekayaan dilaporkan bapaknya. Nah itu bisa dicek apakah harta yang dilaporkan itu sudah sama belum sama yang dilihat tadi dilihat, gitu. Ya. Misalnya dia punya mobil dulu, ini kasusnya kan kebetulan udah ingkrah ya. Jadi dia punya di gubernur sal gubernur di Sultra yang sudah menjadi tersangka itu udah ingkrah kasusnya. Tidak melaporkan dia memiliki mobil itu pada waktu itu BMW M3 ya, sama satu lagi itu yang Mini Cooper ya, ada dua mobil tuh diparkir di garasinya. Ada masyarakat yang lihat, difoto, dikirim ke kami gitu kan. Terus kami lihat kan,
1: dicek
3: loh, nggak ada di laporan LKVN-nya.
1: Tapi kok dia ada gitu
3: ya, kok dia ada, kita cek plat nomornya nih punya siapa. Oh ternyata salah satu pengusaha tambang yang ada di situ. Oh ternyata itu terkait kasus suap itu. Nah ini yang kita harapkan juga dari masyarakat, kalau melihat harta mewah itu cek dulu di LKPN yang dilaporkan atau tidak. Kalau tidak dilaporkan, di LKPN itu ada menu pelaporannya, lo ada harta-hartanya yang tidak dilaporkan. Kalau mobil ya paling enggak plat nomornya kelihatan. Kalau rumah alamatnya jelas. Kalau bahkan ada yang punya pom bensin tuh melaporkan ke kami, itu nomor pom bensinnya itu kan kita bisa ngecek di nomor pom bensin ini milik siapa. Itu juga disampaikan kepada kami, nanti kami bisa menelusuri asal-usul hartanya tersebut.
1: Nah, ini kalau ada yang flexible itu harus curiga karena orang kaya beneran tuh enggak flexing.
3: Iya, privat biasanya.
1: Privat.
3: Iya. Orang kaya sembilan naga kan enggak ada yang lihat.
1: Privat. Tapi katanya Oke, baik, baik ya. Ini Kak Ardi menarik tadi ya. Program apa yang kemudian Kak Ardi hadirkan? Karena kan tadi sebelum masuk bootcamp ini kan harus punya programnya. Kemudian Kak Ardi menawarkan program apa sehingga katakanlah masuk jadi alumni di bootcamp anti korupsi Sentesis ini?
0: Waktu itu saya merencanakan aksi namanya itu Gerakan Kompak.
1: Apa itu?
0: Singkatan itu Gerakan Komunitas anti berdampak gitu, berdampak gitu ya, untuk siswa karena seringkali kita itu banyak menormalisasikan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu sifatnya koruptif gitu. Seperti banyak siswa yang sering telat, sering mencontek, terus titip absen,
1: tidak titip jujur, absen.
0: Kadang darmaji gitu ya.
1: Di kantin nih biasanya nih.
0: Nah, makanya darmaji dan segala macamnya gitu. Terus saya ada duta integritas di dalamnya, nanti kita akan pokoknya di dalam sekolah tersebut ada beberapa aksi. Jadi bukan hanya satu. Jadi berkala gitu ya. Seperti saya adanya duta integritas nanti di sekolah gitu. Terus juga akan membuat warung kejujuran. Yeah. Jadi nanti tuh warung tuh tidak akan ditunggu oleh
1: orang lagi
0: nanti, jadi nanti akan saya sediakan kris, jadi hanya untuk kris. Jadi kan sekarang anak muda siapa sih yang tidak mempunyai kris gitu ya. Jadi akan diedukasi juga untuk menggunakan teknologi dan segala macamnya. Jadi betul tadi kegiatan bootcamp ini kita akan rencana aksi di lingkungan masyarakat itu sesuai dengan latar belakang kita. Kemarin ketika 50 peserta itu ada yang dari guru, ada dosen, ada yang dari LBH, ada dari jurnalis, presenter, dan segala macamnya. Jadi dari berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, rencana aksi saya seperti itu tadi. Jadi di awalnya saya ingin semua siswa itu menandatangani banner besar, itu ada fakta integritas bersama-sama. Betul. Jadi saya ingin memulai seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya, sebagai Bapak Pendidikan kita. Salah satu tri pusat dari pendidikan itu kan sekolah, keluarga, sekolah, dan juga masyarakat gitu. Nah, betul tadi Bapak bilang, mungkin sekarang ada pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi gitu. Tapi kan dari bibitnya dulu pendidikan karakter itu harus dibentuk gitu ya, agar pendidikan di Indonesia gitu bukan hanya transfer of knowledge saja, tapi transfer of value juga.
1: Oke, hasil dari kemudian bootcamp anti korupsi Sentesis ini apa sehingga katakanlah yang didapat insight-nya kemudian untuk memaksimalkan program yang Kang Ardi punya?
0: Dari insight yang saya dapatkan ketika mengikuti kegiatan boot Sentesis itu benar-benar sangat banyak sekali ya. Bagaimana kita belajar bagaimana jurnalis kita mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan dari latar belakang, dari kemampuan kita yang berbeda-beda. Misalkan kemarin kita diajarkan menjadi jurnalis warga. Terus juga selain itu juga cara melapornya seperti apa? Kemarin sudah diajarkan juga cara melapor. Jadi itu tuh pertanyaan yang sering saya dapatkan juga sebagai guru PKN.
1: Gitu ya.
0: Apalagi sering ada orang tua datang misalnya, "Pak, saya melihat tindak pidana korupsi, lapornya kemana?" Sekarang saya tahu. Saya tahu. Disertai bukti-bukti. Makanya itu benar-benar luar biasa menurut saya kegiatan bootcamp ini. Jadi untuk anak muda, jadi untuk anak muda mengedukasi masyarakat juga. Betul tadi, karena anak muda itu benar-benar menjadi pelopor bangsa kita untuk menjadi negara yang baik gitu lah
1: ya. Menanamkan budaya kritis dan integritas ya, itu dari sejak dini kan. Betul. Nah, kalau dulu kan bingung, wah ntar saya takut diarah nih gitu kan. Kalau lapor-lapor, kalau sekarang yang tahunya main-main di belakang, siap-siap gitu ya. Oke, ini ada yang bertanya juga di WhatsApp ya. Ada Kang Wijaya di Cimahi. Bagaimana nih KPK menanggapi kasus yang sedang viral nih terkait dugaan korupsi seorang jaksa yang menyimpan emas 20 kg. Namun diturunkan statusnya jadi tersangka menjadi saksi. Soalnya kami dari masyarakat awam dan bingung.
3: Iya.
1: Ini pertanyaan yang agak
3: ada pinggir jurang ya.
1: Tapi kita harus sampai gitu, Pak. Masyarakat harus tercerdas
3: sekarang. Iya. Bagaimana? Ya, ini sebenarnya kan di luar ranah kami pendidik ya. Masyarakat memang sekarang sudah mulai kritis ya, apalagi juga banyak pembicara-pembicara pakar hukum juga sudah saling berpendapat lah terkait dengan kasus-kasus yang ada. Tapi memang kalau mengutip dari apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD ya, sebenarnya yang bisa mengambil alih sebuah kasus, apalagi itu kasus korupsi kan hanya KPK gitu kan. Kalau ternyata itu diambil alih oleh pihak lain, itu walaupun sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya saya nggak tahu nih di belakangnya ada apa, dan saya juga nggak bisa berkomentar karena bukan di bidang itu sih. Mungkin ya saran saya untuk mengetahui kasus-kasus ini, kalau saya sementara ini baca yang atau baca tulisan atau lihat di media itu mungkin kutipan dari Prof. Mahfud MD lah yang menurut kami masih cukup bagus. Saya itu mungkin bisa teman-teman tonton di situ aja sendiri gitu.
1: Sebagai referensi. Oke. Okay. Dan tentunya juga kita masih ada pertanyaan yang banyak sekali, itu menarik sekali. Oke, tapi kita ngerehat dulu sejenak ya. Untuk Anda juga silakan pendengar boleh bertanya ya. Silakan Anda chat di channel YouTube kami, karena kita pun juga lagi live juga di RRI Bandung Live. Jadi silakan Anda itu gunakan fitur chatting live-nya. Nanti kami akan sampaikan juga pertanyaan-pertanyaan Anda, atau melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760. Lain teleponnya di 0227275551. Kita masih akan berbincang tentunya, tetap bersama kami di Persatu RRI Bandung.
5: Lolo, kok udah rapi sih meja Mohen?
6: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
5: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
6: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
5: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
6: Iya, hilaf.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Masih di Bandung siang ini bersama KPK Pendengar, mengangkat topik peran generasi muda dalam membangun budaya integritas bersama Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, ada Pak Kunto Aryawan, dan juga ada alumni Bootcamp Anti Korupsi Nasional Sintesis 2026, ada Kang Ardi Afriansyah MPD ya. Kita masih bersama Anda tentunya, dan kita masih live juga di RRI Bandung Live di channel YouTube kami. Ini ada yang sudah telepon lagi ya, ada Teh Awalia di Bandung. Selamat siang Teh Awalia.
1: Siang Kang Ala.
0: Oke, silakan Teh Awalia, ada Pak Kunto dan Kang Ardi nih di studio pertanyaannya.
1: Kasih ya Kang Ala. Ini sekarang kan serba digital dan kita bisa pasti kehidupan makin seperti apa. Maksud orang-orang yang sukses gitu. Nah, aku ngeliat nih banyak anak muda tuh yang pengen cepat sukses. Pertanyaannya tuh gimana sih tetap kita pegang prinsip supaya tergoda juga nih jalan pintas yang ada.
0: Oke, kita sempat ngobrol tadi. Menanamkan keteguhan hati mah gitu. Ya. Kita cepat sukses nih. Banyak jalannya nih ketika ada melipir-melipir jalan-jalan yang menyenangkan tapi berbahaya. Gimana
2: Pak? Ya mungkin kalau boleh flashback sedikit ya. Dulu kan saya di Bea Cukai, atau sendirilah Bea Cukai ya. Okay. Jadi sebelum di KPK, penempatan pertama saya tuh Bea Cukai. Pada waktu itu gaji pegawai negeri itu belum kayak sekarang lah, kan sekarang ada tukin ya. Kalau dulu belum ada tukin. Kalau salah tuh pada waktu itu pertama sekali saya PNS tuh di bawah 1 juta lah, 900-an gitu kalau salah. Nah, itu ketika melakukan, saya kebetulan di Direktorat Audit, jadi kerjanya ngaudit nih ke importer-importer itu. Itu kalau ya Masya Allah lah, kalau datang itu 1 juta mah dapat, pulang disangun 1 juta. Kalau ada temuan nanti dikasih lah 5 juta, 10 juta itu udah ada gitu ya. Cuma pada waktu itu kan saya masih muda ya, masih muda dan belum nikah lah, itu masih umur-umur 20 tahunan awal gitu kan, sebelum di bawah 25. Yang membuat kenapa saya bisa berubah dan akhirnya memutuskan untuk pindah ke KPK gitu kan. Yang pertama ya saya ngelihat kok kayak ada yang gak bener nih di kegiatan ini. Dan saya meyakini bahwa harta-harta yang diperoleh dengan cara yang tidak baik itu nanti akan berdampak ke keluarga kita gitu kan. Dan itu bayang banget lah cerita. Mungkin teman-teman muda sekarang yang dengar, coba deh dengerin dari kisah-kisah orang yang dulu mungkin hidupnya kayaknya nih kaya, tapi dia dengan cara yang tidak baik, lihat keluarganya, lihat anaknya, itu pasti akan berdampak ke mereka itu. Dan itu saya banyak banget dengar cerita-cerita seperti itu. Ya ketika itu yang membuat saya agak takut gitu kan. Terus ketika saya mau tetap bertahan di Bea Cukai, kok nggak mungkin dengan penghasilan seperti itu, godaannya segede itu gitu kan. Karena begitu ada lowongan di KPK, ya kalau kita nggak bisa gitu ya udah hijrah aja, pindah ke tempat lain gitu kan, yang lingkungannya lebih mendukung lah, yang godaannya lebih sedikit, nggak seperti yang di Bea Cukai gitu kan. Bea Cukai zaman dulu ya, kalau sekarang sebenarnya udah banyak perubahan gitu. Nah, itu yang menjadikan kita lebih tahan godaan itu sebenarnya tadi saya merasa ini dampaknya ntar ada nggak sih ke depannya untuk keluarga saya. Terus yang kedua, hidup kan bukan cuma di dunia ya gitu kan. Bukan cuma kalau kita ngerasain kesenangan sebentar ya, sebenarnya kan keinginan dan kebutuhan itu kan sebenarnya nggak banyak lah yang makan juga. Mobil juga kalau sudah naik enakan naik Avanza atau mungkin naik McLaren gitu. McLaren juga nggak enak, liat polisi tidur miring-miring, bensin mahal gitu kan, parkir susah, jangan-jangan lebih enakan Avanza atau Calya gitu kan. Itu kan sebenarnya yang penting mobil itu kan nggak mogok, AC-nya dingin,
0: yang penting sampainya gitu.
2: Iya, penting kan sampai gitu kan. Makan juga gitu kan, makan juga seberapa mahal sih makanan yang itu kan. Kalau kita nggak lapar juga makan apa aja nggak enak. Jadi kita lihat esensinya sehingga kita tidak mudah lah kan, bahwa itu akan dampaknya tuh panjang, bukan cuma hanya di dunia, bahkan nanti kita dimintain pertanggungjawabannya. Kalau kita sabar konsisten, insya Allah kesuksesan itu juga akan menyertai kita juga kok, nggak ini kok, maksudnya nggak bakal berbohong lah. Karena kita tadi rajin, jujur, terus ya mungkin klise ya, semangat belajar dan sebagainya itu kan nanti juga akan menunjukkan jalannya lah, kurang lebih seperti itu. Dan mohon maaf nih kalau terlalu kayak menasihatin gitu. Mbak Lem yang paling tua di sini kayaknya saya.
0: Baik, ini ada juga WhatsApp ya. Terakhir ada Kakak Lestari di Bandung, izin bertanya Kang, tadi kan sempat dibahas kalau kita tuh harus menekankan pentingnya membangun integritas sejak dini sebelum memiliki jabatan. Namun ketika generasi muda ini masuk ke dalam sistem publik atau birokrasi, kelab masih dipenuhi praktik koruptif. Nah, gimana peran KPK mendampingi melindungi pemuda yang memang memilih berani dan berintegritas gitu ya, agar integritas mereka tuh tidak luntur oleh tekanan sistem.
2: Ya. Ya. Jadi memang salah satu model untuk melakukan kontrol ya terhadap jalannya pemerintah itu ya tadi ada sistem pelaporan yang bagus. Jadi kita ngedorong itu bukan hanya di KPK. Kan kadang ada beberapa permasalahan itu yang sebenarnya ini bukan termasuk tindak pidana korupsi loh. Kan masalah di kantor itu kan juga belum semuanya kan terkait dengan korupsi. Tapi itu memang perlu perbaikan. Kita dorong inspektorat di masing-masing kementerian itu juga mempunyai sistem untuk memberikan pelaporan tadi. Yang selalu kita juga kadang kerjasama ya, kita assess sistem tersebut harus aman. Misalnya kemarin lah contohnya di Kementerian Kesehatan ya. Kementerian Kesehatan itu kan bisa menemukan bullying yang ada di di kasus-kasus kemarin yang PPDS itu ya. Itu kalau saya dengar cerita cara mereka mengungkapnya itu untuk melindungi korbannya itu sebenarnya sangat canggih gitu. Jadi kan sebenarnya kalau ada yang lapor kan kalau dibullying kan ketahuan ya. Ah ini nih paling ini cepunya nih gitu kan. Kalau dia tanya kan. Tapi gimana caranya inspektorat itu juga memang ada teknik tersendiri, mereka bisa membuka itu tanpa ketahuan siapanya. Jadi macam-macam lah tekniknya. Misalnya salah satunya misalnya bisa saya bocorin ini, jadi pakai misalnya kita tahu nih targetnya 2 orang, tapi kita panggil misalnya 5 orang. Jadi dia agak-agak tersamarkan lah mana yang menjadi TO-nya gitu kan. Nah, teknik-teknik seperti itu yang harusnya dikembangkan oleh kementerian. Dan kalau misalnya tidak yakin juga tidak percaya dengan kementerian atau inspektoratnya tadi, laporan pada kami di 198 tadi, insya Allah akan terjaga informasinya, pelapornya dan sebagainya. Dan nanti disitulah upaya kita untuk mulai melihat ya jalannya pemerintah. Apalagi udah masuk kan, jangan ikut arus. Jadi kalau saya contohkan kemarin di Bea Cukai itu, begitu saya berani nolak tegas, saya nggak mau, kan ditawarin Kang sama ketua timnya, mau nggak nyari duit cara begini gitu kan. Sebenarnya udah cukup kok gaji gitu kan. Langsung saya dipindahkan ke tim yang lain, ke tim yang khusus mengaudit perusahaan-perusahaan yang emang nggak mau nyuap, perusahaan-perusahaan yang udah ISO dan sebagainya. Tapi yang kalau kita bilang mau ditaruh di tim yang sebelah gitu loh. Nah jangan sampai rekan-rekan muda yang baru masuk ke birokrasi malah terseret ke tim yang harus sebelah ini. Gitu sih kan.
0: Baik. Karena mungkin terakhir pesan bagi generasi muda di manapun berada ya, barangkali juga

0: ada, bagi saya ya kita jangan selalu capek, kita jangan selalu marah-marah terhadap sistem, terhadap apa yang ada sekarang di negara. Sebagai generasi muda biasanya netizen taunya komentar buruk-buruk-buruk terhadap sekarang negara gitu. Tapi balik lagi, kita bisa gak mengimplementasikan hal-hal yang baik terlebih dahulu. Jadi tadi kalau misalkan kita bisa gak datang tepat waktu.
1: Itu ya. Gitu. Hal-hal
0: itu saya selalu hal-hal kecil itu bisa enggak kuat, itu kan bagian dari integritas.
1: Betul, betul.
0: Kalau biasanya saya tuh selalu punya prinsip tepat waktu berarti terlambat. Jadi itu adalah bagian dari integritas. Kita sibuk marah-marah sekarang sama keadaan pemerintah kita, tapi kadang kita lupa bahwa kita juga sering sogok-menyogok.
2: Titip absen.
0: Yang paling sering kerasa itu sebenarnya adalah gratifikasi. Gratifikasi banyaknya pungli dan segala macamnya itu kan bagian dari tindakan koruptif gitu ya. Jadi kita lihat dari sekarang dulu, dari mulai hal terkecil dulu, kita bisa tidak menjaga integritas tersebut.
1: Itu yang penting ya. Oke, terakhir mungkin Pak, 30 detik waktu kita, Pak. Aduh, pesannya Pak untuk masyarakat dan generasi muda dimanapun berada, Pak, terkait dengan penanaman integritas ini, Pak.
2: Jadi menyambung yang sampaikan Kang Alan, daripada kita mengutuki malam, lebih baik kita mulai menyalakan lilin agar keadaan ini menjadi lebih terang dan lebih baik lagi.
1: Mantap sekali. Pak Kuto, terima kasih Kang Ardi ya, sudah hadir juga di Studio Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, itulah perbincangan kami di Bandung siang ini bersama KPK ya, terkait bagaimana peran generasi muda dalam membangun budaya integritas bersama Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, ada Pak Kunto Aryawan, dan juga alumni Bootcamp Anti Korupsi Nasional Sintesis 2026, ada Kang Ardi Afriansa MPD. Ini menjadi salah satu bahan dan juga referensi tentunya bahwa integritas dari generasi muda ini begitu salah satu peran yang cukup signifikan untuk menghindarkan dari tindak korupsi. Salam Albana juga mengucapkan terima kasih. Setelah ini kita akan masuk di dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara, di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mytiland di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dari inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mytiland yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: 7 di Cuban Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nordiansyah.
1: This is Lallana.
2: Alio Balde agora ele para por um gol incrível. Que golaço de Alio Balde!
3: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cuban Park, Swiss, dini hari tadi, St. Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek St. Gallen, Tom Gall, menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa St. Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal, Benfica, tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang St. Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa St. Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama. Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama, apa yang membuat St. Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya kami tampil sangat dominan saat St. Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dan St. Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai Raja Kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi Raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi Raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat. Dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first off, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa, di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan semacamnya, dan sesuai dengan tintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi, ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang juga telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibra Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Jadi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting. Ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih timnas voli putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang kerap masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini gua agak sakit, cuma kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domi Chong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari itu. Dan apa namanya, ya pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga seperti Wushu adalah salah satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapat medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari tapi bisa mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Valepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Passer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Passer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas menyampaikan apresiasinya terhadap Passer yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada anak adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Paser ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Paser ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: dengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto S.Kom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto S.Kom dengan ini memanggil Saudara Muhammad Iqbal Faisal bin Ucep, tepat tanggal lahir Purwakarta 9 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat kediaman di Jalan Merkuri Utara nomor 12 RT 6 RW 3 Kelurahan Majah Lega Kecamatan Rancasari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 4 November 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Pamela Rizky Merdekawati binti Insinyur Maman Sulaiman melawan Muhammad Iqbal Faisal bin Ucep sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bandung 24 Juli 2026. Pemanggil Nino Zulfrianto S.Kom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

Mendengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Heri Herdiansyah bin Rojali, tempat tanggal lahir Ciamis 7 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Pangaritan RT3 RW4 Kelurahan Cipadung Wetan, Kecamatan Panyilukan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dan juga keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 25 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 3 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Marianti binti Amir sebagai penggugat melawan Heri Herdiansyah bin Rojali sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bandung 24 Juli 2026 pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun liat tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet
1: memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Bandung siang ini.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9.

0: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Dan kita akan bergabung dengan Masjid Pusdai Jawa Barat untuk mengikuti khotbah sholat Jumat.
1: Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله عز وجل في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan hanya tentang bagaimana kita berdiri dalam salat, tetapi juga bagaimana kita berdiri di tengah kehidupan. Takwa bukan hanya tentang bagaimana kita membaca ayat-ayat Allah, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan ciptaannya. Sebab sesungguhnya alam semesta adalah kitab Allah yang terbentang atau yang sering disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Al-Quran adalah ayat-ayat Allah yang tertulis, sementara alam adalah ayat-ayat Allah yang terhampar. Langit adalah ayat, bumi adalah ayat, gunung adalah ayat, sungai adalah ayat, pohon yang tumbuh adalah ayat, burung yang terbang adalah ayat, tanda kekuatan Allah. Bahkan setetes embun yang jatuh di ujung daun pada pagi hari, jika direnungkan dengan hati yang bening, ia adalah sebuah ayat tentang kasih sayang Allah yang tak pernah berhenti. Jemaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan." Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan agar kamu jangan melampaui batas terhadap neraca itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Quran surah Ar-Rahman ayat 7 sampai 9. Ayat ini

0: mengajarkan kepada kita sebuah prinsip agung. Kehidupan dibangun di atas keseimbangan. Allah menciptakan alam bukan dalam kekacauan, tetapi dalam keteraturan. Matahari terbit pada waktunya, bulan beredar pada garis edarnya. Air mengalir dari tempat tinggi menuju tempat rendah. Hujan turun membawa kehidupan. Pohon menyerap karbon dan mengembalikan oksigen. Lebah mengambil sari bunga sekaligus membantu penyerbukan. Burung menyebarkan biji-bijian. Semut bekerja dalam kebersamaan. Laut menjadi rumah bagi jutaan makhluk. Semuanya hidup dalam sebuah harmoni yang indah. Tetapi manusia dengan keserakahannya seringkali datang membawa ketidakseimbangan. Ketika hutan ditebang tanpa kendali, ketika sungai dijadikan tempat pembuangan sampah, ketika tanah diperlakukan hanya sebagai komoditas, ketika udara dikotori oleh keserakahan industri dan perilaku manusia, maka yang rusak bukan hanya alam. Yang rusak adalah keseimbangan kehidupan. Dan Allah telah mengingatkan kita, Zuharo fasadu fil barri wal bahri bima katabat aidinna. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Jemaah Jum'ah rahimakumullah. Ayat ini seakan menjadi cermin bagi peradaban manusia. Ketika sungai menjadi keruh, tanyakan kepada diri kita, tangan siapa yang mengotorinya? Ketika udara menjadi sesak, tanyakan kepada kita, keserakahan siapa yang membuatnya? Ketika hutan menjadi gundul, tanyakan kepada diri kita, siapa yang menebangnya? Ketika banjir datang membawa lumpur dan sampah, jangan buru-buru menyalahkan hujan, sebab terkadang hujan hanya sedang menjalankan tugasnya. Yang perlu kita tanyakan adalah, mengapa bumi kita tidak lagi mampu menerima air yang diturunkan dari langit? Mungkin karena hutan telah kita gunduli, mungkin karena sungai telah kita sempitkan, mungkin karena selokan telah kita penuhi sampah, mungkin karena tanah yang dahulu menyerap air telah kita tutupi beton. Maka alam sesungguhnya tidak sedang menghukum kita. Alam sedang memantulkan kembali perbuatan kita. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Apa yang kita buang, suatu saat dapat kembali kepada kita. Apa yang kita rusak hari ini, mungkin akan diwariskan kepada anak cucu kita esok hari. Hadirin jamaah Jum'ah rahimahullah yang berbahagia, Allah menyebut manusia sebagai khalifah di muka bumi. Firman Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30. Menjadi khalifah bukan berarti menjadi penguasa yang boleh berbuat suka hati. Khalifah berarti pemegang amanah. Kita bukan pemilik mutlak bumi. Kita hanyalah penjaga sementara. Bumi yang kita pijak hari ini adalah warisan dari generasi sebelumnya dan titipan bagi generasi setelah kita. Kita datang ke dunia tanpa membawa sebatang pohon. Kita lahir karena pohon telah menyediakan udara. Kita tidak menciptakan air, tetapi kita hidup karena air. Kita tidak menciptakan tanah, tetapi kita makan dari tanah. Maka sungguh aneh jika manusia merasa paling berkuasa, sementara hidupnya sendiri bergantung pada sesuatu yang tidak pernah ia ciptakan. Jemaah-jemaah rahimakumullah, Al-Quran juga mengajarkan kepada kita untuk tidak melakukan kerusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Larangan ini begitu luas maknanya. Merusak lingkungan adalah dosa sosial. membuang sampah sembarangan adalah tindakan kecil yang dapat melahirkan dampak besar. Menebang pohon tanpa memperhitungkan keberlanjutan adalah bentuk ketidakadilan kepada generasi mendatang. Mencemari sungai berarti merampas hak makhluk lain untuk mendapatkan air bersih. Mengotori lingkungan berarti mengurangi kualitas hidup sesama manusia. Karena itu, menjaga lingkungan bukan sekedar persoalan kebersihan. Ia adalah persoalan iman, ia adalah persoalan akhlak, dan ia adalah persoalan amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Keindahan yang dicintai Allah bukan hanya keindahan pakaian dan rumah kita, tetapi juga keindahan kota dan atau kampung halaman kita, keindahan masjid kita, kebersihan jalan kita, kejernihan sungai kita, kelestarian hutan kita, kesegaran udara yang kita hirup, dan yang paling utama, keindahan hubungan manusia dengan sesamanya. Sebab lingkungan bukan hanya tentang pohon dan sungai, lingkungan juga tentang manusia. Kita hidup dalam satu ruang yang sama, satu kampung, satu desa, satu kota, satu negeri, bahkan satu bumi, satu planet. Maka jangan sampai rumah kita bersih tetapi jalan di depan rumah kita kotor. Jangan sampai halaman kita indah tetapi sungai kita penuh sampah. Jangan sampai masjid kita megah tetapi tetangga kita kesulitan mendapatkan air bersih. Jangan sampai kita rajin beribadah kepada Allah tetapi tangan kita menjadi sumber kerusakan bagi sesama. Sebab Islam mengajarkan harmoni, harmoni antara manusia dengan Allah, harmoni antara manusia dengan manusia, harmoni antara manusia dengan alam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada sebuah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslimin yagrisu ghursan illa kana ma akala minhu lahu sadaqah, wa ma suriqa minhu lahu sadaqah, wa ma akala sab'u minhu fahuwa lahu sadaqah. Tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh manusia, burung atau hewan, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim. Perhatikanlah betapa luasnya rahmat alam. Menanam pohon menjadi sedekah, memberi makan burung menjadi sedekah, memberi manfaat kepada hewan menjadi sedekah. Maka bayangkanlah jemaah sekalian, ada pohon yang mungkin kita tanam hari ini, 10 tahun kemudian kita mungkin sudah lupa siapa yang menanamnya. Tetapi setiap kali burung hinggap di dahannya, setiap kali manusia berteduh di bawah rindangnya, setiap kali udara menjadi lebih segar karenanya, pahala terus mengalir. Kita mungkin telah pergi, tetapi kebaikan kita masih tinggal. Inilah makna amal yang sepanjang usianya. Manusia boleh pergi, tetapi manfaat jangan berhenti. Hadirin sidang Jum'ah rahimahullah, mari kita mulai membina harmoni lingkungan dari hal-hal yang sederhana. Mulai dari rumah kita, kurangi sampah, hemat air, tanam pohon, jaga kebersihan, jangan buang sampah ke sungai, rawat ruang publik, harmoni dengan tetangga, dan ajarkan kepada anak-anak kita bahwa bumi bukan tempat untuk dieksploitasi tanpa batas, tetapi amanah yang harus dijaga dan dicintai. Sebab mungkin kita mampu, sebab mungkin kita tidak mampu menyelamatkan seluruh hutan, tetapi kita bisa menanam satu pohon. Mungkin kita tidak mampu membersihkan seluruh sungai, tetapi kita bisa berhenti membuang sampah ke dalamnya. Mungkin kita tidak mampu mengubah seluruh dunia, tetapi kita bisa mengubah cara kita memperlakukan dunia di sekitar kita. Jangan remehkan kebaikan yang kecil, sebab Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menghargai amal-amal yang kecil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah engkau meremehkan sedikitpun dari suatu kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Maka jamaah jemaah rahimahullah, mari kita jadikan masjid bukan hanya tempat sujud, tetapi juga pusat gerakan kebaikan. Mari kita jadikan khutbah bukan hanya didengar, tetapi diamalkan. Mari kita jadikan iman bukan hanya keyakinan di dalam hati, tetapi menjadi perilaku nyata dalam kehidupan. Karena sesungguhnya bumi tidak membutuhkan manusia yang hanya pandai berbicara tentang cinta kepada Allah. Bumi membutuhkan manusia yang membuktikan cintanya kepada Allah dengan menjaga ciptaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang mampu merawat keseimbangan, menjaga lingkungan, menghormati kehidupan, dan mewariskan bumi yang lebih baik kepada generasi yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه للصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعه جماعه رحمكم الله tanggal 1 Agustus yang tinggal berapa hari lagi, Kementerian Lingkungan Hidup resmi melarang praktik pembuangan sampah terbuka. Ini berlaku secara nasional. Tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan sementara hanya menerima sampah residu yang tidak bisa diolah lagi. Jika warga tidak memilah sampah dari rumah yang organik dan yang anorganik dan residu, petugas berhak menolak mengangkut sampah. Sampah di Bandung Raya masih menjadi masalah besar yang akar masalahnya dari tempat yang kecil, yaitu hati dan pikiran. Maka mari kita berubah dengan tekad bahwa menjadi muslim bukan hanya berarti menjaga hubungan kita dengan Allah, tetapi juga menjaga hubungan kita dengan sesama, dengan seluruh ciptaannya. Mari kita tinggalkan bumi dengan jejak kebaikan, bukan jejak kerusakan. Mari kita wariskan kepada anak cucu kita bukan hanya rumah dan harta, tetapi juga udara yang bersih, air yang jernih, tanah yang subur, hutan yang lestari, dan lingkungan yang harmonis. Sebab kita semua adalah musafir. Hari ini kita berjalan di atas bumi, esok kita akan kembali ke dalam bumi, dan suatu saat kita akan berdiri di hadapan pemilik bumi. Maka sebelum kita kembali kepada Al-Khaliq, mari kita pastikan bahwa bumi yang kita tinggalkan tidak lebih buruk daripada bumi yang kita terima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Ayat ini hadirin mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keadilan dan kebaikan. Maka marilah kita menjadi manusia yang menghadirkan kesejukan. Jika kita tidak mampu menjadi matahari yang menerangi dunia, jadilah lilin yang menerangi sekeliling kita. Jika tidak mampu menjadi sungai yang menghidupi banyak orang, jadilah setetes air yang menghilangkan dahaga. Jika tidak mampu menanam hutan, tanamlah satu pohon. Jika tidak mampu menyelamatkan bumi, setidaknya jangan ikut merusaknya. Dan jika kita ingin meninggalkan sesuatu setelah kematian, tinggalkanlah kemanfaatan. Semoga setiap langkah kita menjadi ibadah, setiap pohon yang kita tanam menjadi sedekah, setiap sampah yang kita pungut menjadi pahala, setiap lingkungan yang kita bersihkan menjadi amal, dan setiap kehidupan yang kita selamatkan menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wata ya qadil hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati biha ma'asuna, wa aslih lana akhiratan allati biha ma'aduna, wa jalil mu'atala rahatanan minkulih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma idfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsha wal munkar wa suyuf al-mukhtalifata wa sadaid wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khasah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibad Allah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من

Menjaga lisan sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Perintah dan anjuran untuk kita senantiasa menjaga lisan ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Ahzab ayat 70-71 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." Adapun hadis tentang menjaga lisan sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun ia menganggapnya ringan karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucap satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun ia menganggapnya ringan dan karena sebab perkataan tersebut ia dilemparkan ke dalam api neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Pro 1 RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk. Menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya enggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung siang ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi pendengar. Tepat tadi di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Jabar Siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Tagana Dinsos dan Perumda Tirta Rangga Subang bersinergi dalam mengatasi krisis air bersih. Polres Cimahi berhasil menangkap bandar narkoba jenis sabu seberat 1 kg. Warta Jabar Siang Jumat 24 Juli 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengawali informasi pertama, pendengar, persiapan reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara Bandung terus menunjukkan progres signifikan. Menjelang pembukaan seremonial yang direncanakan pada 17 Agustus 2026, kesiapan fasilitas bandara hampir rampung, mulai dari terminal, area parkir hingga fasilitas sisi udara. Marsekal Pertama TNI MD Irman Faturahman SEMM mengatakan progres pembangunan terminal internasional maupun domestik telah mencapai sekitar 95%, sementara fasilitas pendukung seperti area parkir dan pengaturan lalu lintas telah mencapai 98%. Adapun fasilitas penerbangan seperti runway, taxiway, runway light dan juga telah mencapai 99%. Ia menjelaskan saat ini pihaknya tinggal menunggu proses pemeriksaan dari Kementerian Perhubungan. Apabila hasil inspeksi dinyatakan memenuhi persyaratan, Kemenhub akan menerbitkan surat resmi yang menyatakan Bandara Husein Sastra Negara layak melayani penerbangan domestik maupun internasional regional. Menurut Irman, hingga saat ini terdapat sekitar 7 maskapai, baik penerbangan reguler, internasional maupun kargo yang telah mengajukan rute untuk beroperasi di Bandara Husein. Dari sisi keamanan, Irman memastikan seluruh sistem pengamanan telah dipersiapkan secara terpadu. Personil Aviation Security, Satpom Lanud Husein Sastra Negara, serta unsur Satintel akan bekerja sama untuk menjamin keamanan operasional bandara. Dari sisi keamanan, Irman memastikan seluruh sistem pengamanan telah dipersiapkan secara terpadu. Personil Aviation Security, Satpom Lanud Husein Sastra Negara, serta unsur Satintel ini akan bekerja sama untuk menjamin keamanan operasional bandara. Informasi selanjutnya, pendengar, Kementerian Perhubungan menyiapkan 24 rute domestik di Bandara Husein Sastra Negara dikarenakan untuk penerbangan internasional akan segera dibuka. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
2: Kementerian Perhubungan Kemenhub memastikan reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara Bandung terus dipersiapkan. Selain telah memberikan izin untuk 24 rute penerbangan domestik, Kemenhub juga akan segera membuka izin penerbangan internasional regional. Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat terkait pengaktifkan kembali Bandara Husein Sastra Negara. Dodi mengungkapkan pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah mengajukan permohonan agar Bandara Husein kembali melayani penerbangan internasional regional. Kemenhub memastikan akan memberikan dukungan terhadap rencana tersebut. Menurutnya, pemerintah telah menerbitkan izin untuk sekitar 24 rute penerbangan domestik dari Bandara Husein. Reaktivasi Bandara Husein ditargetkan mulai berlangsung pada Agustus 2026. Sebelum beroperasi kembali, Kemenhub akan memastikan seluruh aspek infrastruktur, keselamatan, dan keamanan penerbangan telah memenuhi standar.
3: Pengaktifan kembali Bandara Husein, pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sepakat untuk mengaktifkan kembali

0: kembali Bandara Husein untuk melayani penerbangan domestik. Dan juga tadi Pak Gubernur menyampaikan bahwa akan segera mengirimkan surat untuk meminta Bandara Husein juga melayani penerbangan internasional yang bersifat regional. Dan kami, apapun yang menjadi harapan dan dari pemerintah daerah, kami akan mendukung.
1: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan dirinya telah komunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai masa depan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati.
2: Yang untuk Kertajati, kita memang sudah terus melakukan pembicaraan termasuk dengan Pak Presiden waktu di Kerawang, bahwa kita berharap Bandara Kertajati itu menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Jadi digunakan untuk pesawat-pesawat militer. Dan kemudian kita berharap juga seluruh industri pertahanan dalam negeri termasuk IPTN, Pindad, gitu kan.
1: Menurut Dedi, Kertajati akan diarahkan menjadi pusat industri pertahanan nasional. Bandara tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung operasional pesawat militer serta pengembangan industri strategis dalam negeri.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, di tengah ancaman krisis air bersih, Kabupaten Tasikmalaya juga dihantui bencana kebakaran yang rawan terjadi di musim kemarau. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
4: Saya mungkin memanggil jajaran BPBD dengan Dinas Pertanian supaya memperhatikan lahan-lahan sawah termasuk mengaktivasi pompa-pompa air.
5: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memberlakukan status siaga darurat bencana kekeringan. Hal ini diberlakukan seiring dengan mulai berkurangnya intensitas hujan di wilayah setempat. Kondisi ini juga disikapi dengan peningkatan mitigasi bencana kekeringan, salah satunya mengaktifkan pompa air di sejumlah wilayah. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobarialayubi mengatakan hal ini dilakukan tidak hanya untuk lahan pertanian, melainkan untuk memenuhi kebutuhan mandi cuci kakus masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang mengalami krisis air. Tidak hanya dampak kemarau, Kabupaten Tasikmalaya juga tengah mempersiapkan langkah mitigasi bencana longsor. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak bencana pasca kemarau, di mana Kabupaten Tasikmalaya juga merupakan wilayah yang rawan akan bencana longsor.
4: Saya mungkin memanggil jajaran BPBD dengan Dinas Pertanian supaya memperhatikan lahan-lahan sawah termasuk mengaktivasi pompa-pompa air. Bahkan kalau perlu, pompa air itu bukan untuk mengairi sawahnya saja, tetapi ketika masyarakat dibutuhkan untuk MCK bisa difungsikan. Di sejumlah wilayah Kabupaten Tasikmalaya, kondisi ini juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan, lahan, kebun maupun semak belukar, termasuk setelah awal musim hujan.

0: Di tengah kekhawatiran krisis air, Kabupaten Tasikmalaya juga diharapkan dengan ancaman bencana, terutama bencana kebakaran. Catatan Tagana setempat, sedikitnya telah terjadi 4 kejadian kebakaran tempat tinggal dan 1 kebakaran lahan. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adi Setia mengatakan, untuk mengantisipasi kebakaran, pihaknya juga bersama pemerintah daerah melakukan langkah mitigasi. Salah satunya pendinginan lahan area TPA Ciorai Mangunreja yang menunjukkan peningkatan suhu. Untuk mengantisipasi kebakaran, pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup melakukan pendinginan area tersebut dengan harapan tidak terjadi kebakaran.
1: Kebakaran di bulan Juli ini kami mendapatkan laporan kurang lebih sebanyak 5 kejadian, di antaranya rumah dan lahan kosong dan TPA. Untuk rumah sendiri alhamdulillah tidak ada korban jiwa, namun kerugian material cukup besar.

0: Ancaman krisis air dan kebakaran menjadi kekhawatiran warga. Irfan, warga Singaparna, berharap pemerintah sigap menangani hal ini, sehingga warga tidak mengalami dampak yang merugikan dan berkepanjangan.
1: Harus bergerak cepat, karena kan air itu kebutuhan utama kalau bagi warga, selain untuk pertanian gitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Ini harus, pemerintah harus cepat gerak gitu.

Catatan Pemda, krisis air terjadi diantaranya di wilayah Bojonggambir, Rajapola, Cibalanarik, dan wilayah lainnya. Sedangkan kebakaran terjadi di wilayah Kecamatan Sukalawu, Sukaraja, Cineam, dan Cipakat.

0: Informasi selanjutnya, pendengar, puluhan orang santri di Kampung Cigaluh, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut diduga mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan bergizi gratis. Irwan Rudiawan melaporkan.
1: Keracunan yang diduga dari makanan bergizi gratis di Kabupaten Garut kembali terulang. Sebanyak 27 orang santri pesantren Al-Mansuriah yang ada di RT 04 RW 05 Kampung Cigaluh, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut mengalami keluhan mual, muntah, diare, dan sakit perut setelah menyantap hidangan makanan bergizi gratis atau MBG. Menurut Kepala Desa Mekarsari, Asep Sadili, seluruh korban keracunan saat ini sudah ditangani oleh tenaga medis dari Puskesmas Cibatu dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut yang meninjau langsung peristiwa terjadinya keracunan tersebut, Nurdin Yana, menyampaikan pemerintah daerah langsung melakukan pemantauan begitu menerima laporan adanya dugaan keracunan tersebut. Berdasarkan data sementara, 3 pasien pertama datang ke Puskesmas Cibatu sekitar pukul 1 siang. Jumlah pasien kemudian bertambah menjadi 23 orang sekitar pukul 3 sore dan terus meningkat hingga mencapai total 27 orang pada Rabu malam.
2: Katakanlah kejadian keracunan ya, yang gak serius. Jadi kronologinya adalah bahwa anak-anak kita, ini dari Al-Mansuriah ya, terutama, memang dari jam 1 tadi ada 3 orang yang masuk ke sini. Kemudian disusul pada jam sekitar jam 3, bertambah lagi di 23. Dan hari ini total ada 27 lah kita. Tapi insya Allah tadi teman-teman dari Nakes juga sigap melakukan upaya-upaya recovery terhadap kondisi yang ada, sehingga masyarakat begitu kejadian awal tadi langsung diblok oleh Pak Kapus lokasi. Nah, kemudian kita cek dan setelah ada gejala seperti itu langsung dibawa ke sini.
1: Menurutnya, seluruh pasien langsung mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Para korban dipusatkan di Puskesmas Cibatu agar kondisi kesehatannya dapat dipantau secara intensif. Apabila 4 warga yang masih dalam pendataan turut menjalani pemeriksaan dan dinyatakan mengalami kondisi serupa, maka jumlah warga yang diduga terdampak keracunan tersebut mencapai 31 orang. Salah seorang korban, Widya, mengaku mulai mengalami diare, muntah, dan buang air besar secara terus-menerus sejak malam hari setelah mengkonsumsi makanan MBG milik adiknya. Ia menyampaikan menu yang dikonsumsinya terdiri dari tempe, telur ceplok, dan sayur sop. Dan ia mengaku tidak menemukan tanda-tanda makanan dalam kondisi basi atau mencurigakan saat disantap. Namun beberapa jam kemudian gejala mulai dirasakan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Tagana Dinsos dan Perumda Tirta Rangga Subang bersinergi dalam mengatasi krisis air bersih bagi warga terdampak kemarau panjang di wilayah selatan. Ruslan Effendi melaporkan.
3: Musim kemarau panjang memicu krisis air bersih di sejumlah desa di wilayah Pantura dan Selatan Kabupaten Subang. Untuk meringankan beban warga, tim Tagana Dinas Sosial dan Perumda Tirta Rangga Subang bersinergi menyalurkan bantuan air bersih. Bantuan air bersih mulai disalurkan tim Taruna Siaga Bencana Kabupaten Subang ke desa-desa terdampak. Penyaluran dilakukan menyusul kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino dan diprediksi BMKG berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026. Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Jajang Abdul Muhaimin mengatakan dampak kemarau sudah dirasakan warga di Pantura dan Selatan.
4: Termasuk di daerah selatan sekarang mungkin kami juga sudah memasuk beberapa wilayah, beberapa desa yang sudah kekeringan, termasuk daerah Jalan Sagak, daerah Cater, sudah ada beberapa desa yang air bersihnya sudah kering lah gitu. Kita jadi mampu memasok lah seperti itu.
3: Untuk memenuhi kebutuhan warga, Tagana menyiagakan 1 unit kendaraan tangki air. Penyaluran juga dilakukan bersama BPBD dan Perumda Tirta Rangga Subang agar distribusi lebih cepat dan merata. Senada dengan Tagana Dinsos Kabupaten Subang, Perumda Tirta Rangga Subang juga menurunkan armada tangki air khusus untuk warga non-pelanggan yang kesulitan mendapatkan air. Direktur Teknik Perumda TRS Nana Ruhana menyebut aksi ini merupakan wujud kepedulian perusahaan daerah terhadap masyarakat terdampak. Menurut Nana, krisis air sudah berlangsung hampir 3 bulan. Ia memperkirakan kebutuhan suplai akan meningkat saat kemarau mencapai puncaknya. Karena itu sinergi antara lembaga terus diperkuat agar bantuan tepat sasaran.
4: Bantuan daripada M-nya sebetulnya itu situasional, tergantung kondisi, tetapi yang jelas tangki yang siap beroperasional ada dua ya Bu ya.
5: Ada tiga.
4: Bisa maksimal tiga-tiganya.
5: Jadi bantuan dari cabangnya minta sendiri.
3: Selain berdampak pada kebutuhan rumah tangga, kemarau panjang juga menyebabkan kekeringan lahan persawahan di Pantura, Tagana, dan Perumda. TRS mengimbau warga bijak menggunakan air dan berharap hujan segera turun agar krisis segera teratasi. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan kasus positif HIV di Cianjur sudah mencapai 142 kasus yang mayoritas dari kalangan sesama jenis. Ian Sofian melaporkan.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Bidang P2P atau Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sudah menemukan beberapa kasus HIV di tahun 2026 ini. Oleh karena itu, menurut Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Cianjur, Mugi Sunggara, 142 temuan kasus HIV, mayoritas LSL atau penyimpangan seksual.
7: Tahun ini, untuk tahun ini dari 20.400 sekian yang sudah di screening itu sudah ditemukan 142 kasus positif HIV.
8: Positif HIV
7: dan itu sebagian besar itu kan dari beberapa populasi kunci itu yang paling banyak itu dari kalangan LSL, laki-laki seks laki-laki. Untuk jumlah ibu hamil yang HIV ada 8, kemudian itu tersebar ada di beberapa populasi kunci. Kemudian untuk yang on ARP dari 142 tadi itu baru 58 orang yang melakukan atau melaksanakan pengobatan.
6: Temuan kasus HIV semua di usia produktif mulai 20 sampai 36 tahun. Bahkan tingkat sekolah di usia 15 tahun perlu diwaspadai karena sudah ada yang positif. Sedangkan upaya ke depan, selain meningkatkan kolaborasi dengan KPA, termasuk dengan lintas OPD.
7: Upaya ke depan, yaitu kita selain dari meningkatkan kolaborasi, karena memang sebagian besar sekarang kan sudah bukan hanya di kalangan usia produktif remaja ke atas ya, tapi sekarang dari mulai anak sekolah, itu dari usia 15 tahun, ya usia produktif itu sudah ada yang terpapar. Nah, maka dari itu kita berkolaborasi dengan KPA, bukan hanya dengan KPA atau komunitas, tapi juga dengan lintas OPD seperti Disdi, kemudian juga DPPKB P3 untuk masuk ke beberapa sektor.
6: Selain itu juga untuk melakukan pencegahan dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah, termasuk screening atau pemeriksaan HIV pada populasi kunci. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
0: Polres Cimahi berhasil menangkap bandar narkoba jenis sabu seberat 1 kg. Pihak kepolisian menelusuri jalur distribusi narkoba yang diduga melibatkan jaringan lebih luas di Bandung Raya. Agus Abot melaporkan.
9: Pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Cimahi tidak hanya menyoroti banyaknya pelaku baru, tetapi juga membongkar dugaan jaringan besar peredaran sabu-sabu. Salah satu perkara bahkan mengarah pada kepemilikan sekitar 1 kg sabu dengan nilai modal mencapai 800 juta rupiah. Polres Cimahi mengungkap 40 kasus dengan 50 tersangka baru yang semuanya belum residivis. Kasus terbesar yang bermula dari penangkapan seorang pria berinisial IG 27 tahun, warga Kota Bandung yang belum memiliki pekerjaan itu, tersangka diamankan di kawasan Gunung Batu dengan barang bukti sekitar 600 gram sabu. Dari hasil pengembangan, penyelidikan kemudian mengungkapkan dugaan bahwa tersangka sebelumnya menguasai 1 kg sabu. Polisi menduga sekitar 400 gram diantaranya telah terlebih dahulu beredar sebelum penangkapan dilakukan. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra dalam konferensi persnya mengatakan bahwa tersangka sebelumnya menguasai 1 kg sabu sehingga sekitar 400 gram diduga sudah lebih dahulu beredar sebelum dilakukan penangkapan.
10: Yaitu pengungkapan terhadap kasus yang beberapa waktu kebelakang terhadap tersangka IG 27 tahun belum bekerja dengan status alamat di Kota Bandung, tepatnya di daerah Cicendo dan sekitarnya, yang mana tersangka diamankan di daerah Gunung Batu terhadap kepemilikan beberapa barang bukti yang ada di sini, yaitu kepemilikan dari 600 gram sabu, yang mana awalnya tersangka memiliki 1 kg sabu. 1 kg sabu dimiliki oleh tersangka, dan berarti sudah ada kurang lebih 400 yang sudah sempat berhasil dijual, ya. Dan pada saat diamankan masih kurang lebih ada 600 sekian yang akhirnya berhasil diamankan. Nah, sampai dengan saat ini masih dilakukan upaya pengembangan terhadap kepemilikan atau mungkin tersangka lain yang ada di dalamnya terkait dengan kepemilikan kurang lebih 1 kg sabu ini.
9: Kapolres Cimahi juga mengatakan bahwa kepemilikan sabu dalam jumlah tersebut mengindikasikan aktivitas jaringan distribusi berskala besar. Jumlah itu dinilai tidak lazim, dimiliki pengguna ataupun juga pengedar kecil, sehingga mengarah pada sindikat yang lebih terorganisasi. Niko juga mengatakan bahwa selain memburu para pelaku lain, penyidik juga terus menelusuri jalur distribusi narkoba yang diduga melibatkan jaringan lebih luas. Langkah tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai dan cukai peredaran narkotika yang masih aktif beroperasi di wilayah Bandung Raya. Tersangka dijerat dengan pasal dan juga undang-undang mengenai narkotika serta tentang kesehatan. Ancaman hukuman yang dikenakan berkisar mulai 6 tahun penjara hingga pidana penjara seumur hidup.
0: Informasi terakhir, pendengar, dikarenakan takut pulang malam hari, Adinda, seorang perempuan di Bandung, meminta pengawalan dari polisi untuk pulang, dan Polsek Andir turun tangan melakukan pengawalan perjalanan pulang warga tersebut. Bilal Wibisono melaporkan.
8: Unit patroli Polsek Andir, Polrestabes Bandung mengawal seorang perempuan hingga tiba di rumahnya setelah menerima permintaan bantuan melalui layanan darurat 110. Aksi tersebut menjadi perhatian publik setelah video pengawalan itu viral di media sosial. Perempuan tersebut diketahui bernama Adinda Religia, warga Koposayati, Kabupaten Bandung yang bekerja di wilayah Andir, Kota Bandung. Ia meminta pengawalan karena merasa khawatir pulang bekerja pada malam hari di tengah maraknya informasi mengenai aksi kejahatan jalanan, terutama begal yang beredar di media sosial. Adinda mengatakan dirinya yang bekerja di kawasan tersebut pulang sekitar pukul 22.00 menuju ke Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Kekhawatirannya muncul setelah melihat informasi-informasi terkait banyaknya kasus pembegalan serta sejumlah ruas jalan yang dinilai berbahaya. Karena kekhawatiran tersebut, Adinda memutuskan untuk menghubungi layanan kepolisian 110, dan tanpa disangka-sangka, ia pun juga mengaku terkejut, polisi benar-benar datang untuk mengawalnya pulang. Sementara itu, Kapolsek Andir AKP Triyono Raharja membenarkan peristiwa tersebut. Ia menjelaskan personel yang bergerak setelah menerima laporan dari layanan 110 mengenai seorang warga yang merasa tidak aman untuk pulang seorang diri pada malam hari. Menurutnya, permintaan pengawalan pulang yang diterima Polsek Andir merupakan bagian dari pelayanan kepolisian terhadap masyarakat, terutama ketika berkaitan dengan aspek keamanan dan keselamatan. Dari Polsek Andir, Bilal Bisono melaporkan.
0: Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Alan Albana menemani siang Anda pendengar ya, hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Jadi Anda boleh sekali pendengar untuk menikmati lagu-lagu Indonesia favorit Anda yang berpulang Jumat nanti gini ya. Lotek gitu, udah makan, udah nyalse, udah jongjon, ngapain dulu atuh. Nah, sok atuh dengerin lagu-lagu yang Anda suka ya. Langsung saja di WhatsAppkan di 08112209760 pendengar ya. Ada siapa tadi, Teh Cena yang sudah stay tune atau ada Kang Uung Ti Asgar? Assalamualaikum Kang Alan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sarang Neng Rizka ya nama, Tos Manco. Kang Uung Asgar di Cibatu Garut yang laguna selepas kau pergi. Dari Laluna, hatur nuhun Kang Alan ya, salamnya buat Api Eno, Kang Mansur, Kang Onay, Kang Ahmad, Mbak Sapitri, Teh Nado, Teh Tiawati, Teh Nuis, Ibu Carmila, Ibu Reni, spesial buat Kang Alan ya, sarang Teh Rizka ya nama ya. Gina mah lagi senam ya hari ini mah ya, lagi tugas ya selalu. Cena. Terus juga ada siapa lagi? Ada Teh Nopa di Karang Nunggal. Assalamualaikum siang Kang Alan, waalaikumsalam siang Tete. Mau request lagunya Aku Jatuh Cinta dari Roulette ya. Salamnya buat semua keluarga besar yang berada di Karang Nunggal, spesial buat Kang Alan, semoga terhibur, sehat selalu. Hatur nuhun, terima kasih Teh Nopa di Karang Nunggal. Terus juga ada siapa ini yang sudah masuk di WhatsApp? WhatsApp dulu ya, WhatsApp dulu. Alan bacain dulu. Ada siapa? Ada ayah sahaya. Eh Kang Deden ya, assalamualaikum malam Kang Alan. Deden dari Garut, terkes lagunya Ada Apa Dengan Cinta dari Mary Gluslow dan Eric ya. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 aja, terima kasih. Siap ya. Tiba-tiba engkau ada. No ya, tak itu bukan sih. Ada Ibu Mujianti juga di Tasikmalaya. Assalamualaikum 100% Indonesia. Siang Mas Alan, request lagunya Ketika Cinta Bertasbih dari Meli Guslau. Kirim salamnya buat Teh Nada, Teh Nui, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ratu Engang, Bu Reni, Bu Wigati, Bunda Maharani, Neng Bunga Carmila juga untuk Dede Insi, Kang Ubay, Kang Enai juga, Kang Mansur, Api Eno, Bungkus, nah Pak Herdi, dikumkan saja buat semua pendengar yang lagi nyimak spesial buat Mas Alan All Crew, semoga diberikan kesehatan, amin. Teris kan ditulis ya, ini ngonge. Oh, ada Bang Fahri, halo, juga untuk ada pendengar di manapun berada. Nanti udah ini Alan angkat telepon ya, jangan dulu kemana-mana tentunya pendengar. Kita kasih dulu, ada siapa, ada Laluna ya. Ini adalah lagu Selepas Kau Pergi yang diminta sama Kang Ung di Garut ya. Jadi untuk Anda boleh pendengar di WhatsAppkan saja ya dulu ya di 08112209760 ya. Jangan dulu kemana-mana, pokoknya kita akan putar dulu satu lagu ya untuk Anda pendengar di 100% Indonesia.

Kebaya saat ini menjadi sebuah simbol feminisme dan menjadi busana khas perempuan yang kini menjadi busana yang diminati oleh pasar nasional maupun internasional. Dari sisi sejarah, kebaya merupakan busana atasan yang pertama kali dikenalkan wanita Indonesia pada abad ke-15 Masehi. Perjalanan panjang kebaya pun ikut mempengaruhi bentuk kebaya yang digunakan perempuan Indonesia kurun abad ke-19 dan masa pergerakan pada awal abad ke-20 adalah masa gemilang bagi kebaya. Pada masa itu, kebaya juga digunakan kaum pendatang Eropa dan Tionghoa dengan ragam penyesuaiannya. Jejak kebaya sempat sedikit terhapus dikarenakan penduduk Jepang di Indonesia memutus jalur perdagangan tekstil dan perlengkapan penunjangnya. Namun para perempuan pejuang kemerdekaan yang masih menggunakan kebaya, kebanyakan jenis kebaya Kartini dan kebaya Encim, kembali mempopulerkannya. Pada awal tahun 1990-an, Gia Panggabean menghadirkan kebaya gaya baru, menggunakan material sutra organdi dengan sulaman khas keraton. Kebaya ala Gia ini pun menjadi populer sebagai busana kaum elit dan pada akhirnya banyak dikembangkan desainer lokal seperti Anne Avanti, Marga Alam, Zainal Songket, ataupun Ami Armanto, para desainer generasi baru yang serius menggarap kebaya dengan sentuhan kontemporer tanpa harus kehilangan nilai sejarahnya.

0: Salah satu lagu yang diminta sama Kang Uung ya, tadi selepas kau pergi. Kalau ada apa dengan cinta ini, diminta oleh Kang Deden di Garut ya. 100% Indonesia, Alan Albana dan juga Rizka menemani Anda. Anda mau telepon boleh, ataupun juga WhatsApp di 0811-220-9760. Sudah Alan buka. Nah, ada siapa ya siang hari ini? 100%
1: Indonesia.
0: 100% Indonesia. Oke, mantap.
1: Assalamualaikum, Kang.
0: Waalaikumsalam. Kumaha di ditu, Dama?
1: Masih kena serakit, Kang.
0: Kang Mansur, mau lagu apa ini?
1: Kulan, kumasa mulina, Kang.
0: Alhamdulillah, saya, Kang Mansur.
1: Oh, saya. Oh, alhamdulillahnya, saya, mah.
0: Alhamdulillah. Serap di dia, mah. Cahan sekali, ini cerah sekali di sini.
1: Mohon cerah ya, nanti hujan. Tak sebera linten gitu.
0: Pan memang nuju halodo.
1: Oh, gitunya.
0: Mohon, pake lagu naon, Kang Mansur?
1: Ibu ingin sedang bercinta.
0: Olah, siang-siang kia sedang ingin bercinta. Ayah, sedang ingin bercinta siang-siang kianya. Oke, siang. Emang rawas atau tidaknya. Siap, sok atau dispesialin buat siapa?
1: Tacan lo
0: berarti teh. Tacan, namanya Kang Mansur ngebalakan ini mah.
1: Oh, iya buat biasa nama Mas Herdi, Kang Payunan teh.
0: Iya,
1: itu mah. Kang Onai, Mas Herdi, Kang Onai, Kang Asep, Kang Ajat, Bang Uum, Bu Krusna, Mas Tamela, Kang Opik, Api Eno, Pak Ahmad nu kaca saya peanya. Terus buat Pak Ramadan, Pak Emin, Pak Setaria. Sadenya.
0: Sade sok.
1: Teh Nuis. Telin, Telita, Teh Tiawati, Teh Nado, buat Ratu Engang, buat Bunda Karisanya. Terus buat Teh Carmila, buat carinya, buat Sekar, Basa Fitri, Bu Mujanti, Bunda Marani, Bunda Neng Bunga, Dede Inti. Tosan dikumpulkan lah,
0: kami terayana. Siap.
1: Siana.
0: Mohon.
1: Kang Alannya ganteng di sarang aku saya nate.
0: Kuneng Rizka teh ya ima.
1: Di sarang teh Rizkanya nunggelis gitu cantik tempat neng gitu.
0: Ya
1: di jahat gitu nya terasa. Yang dilancarkan sekarang gitu nya dikabulkan Rizkina.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya gitu aja Kang Alan.
0: Mangga siap.
1: Atur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada siapa lagi? Ada Ratu Engang itu yang sudah standby juga 100% Indonesia.
2: Halo.
0: Nuju naon, Ce? Ada Ratu Engang ya, teh nuju naon siang segi. Nya kumaha?
2: Istirahat. Itu kamari itu kata si, oh itu Carmila, lagu Carmila cenah enggak diputer.
0: Nya mepet teuing sok atuh ayeuna disiapkeun Carmilanya.
2: Cenah kata Carmila teh kenapa teteh cenah ari Kang Mansur cenah teh
0: kan Afgan. Lagunya teh Afgan.
2: Cenah buka lista aduh lagu apa gitu ari Kang Mansur cenah ada dolar diputer duluan ari aku yang pertama masuk enggak diputer katanya. Mana kata Carmila teh.
0: Jodoh pasti soalnya bertemu.
2: Sekarang mungkin lupaeun soalnya banyak yang masuk teh cing teh kitu.
0: Udah eta teh udah nelpon deui udah diputerkeun. Enggak tahu didangukeun atuh henteu. Nya aslina aya nu dicatet tinggalinya. Dicatet Rizka ya.
2: Petik masuk ceuri
0: teh. Ulah tuh lah ceuri teh naon-naon. Ya sok di WhatsAppkeun deui ayeuna diputerkeun ya.
2: Iya. Aku mah
0: sok mau lagu apa tuh sekarang
2: lagu seksi dari bulan Jamil.
0: Oh, makhluk Tuhan paling seksi. Boleh. Sok.
2: Iya, dari Jamil bulan Jamila.
0: Bulan Jamila. Harus dispesialin buat siapa ini teh? Halo? Lah, menghilang.
2: Halo.
0: Halo, sok ya? Terus buat siapa lagi?
2: Halo.
0: Buat Nada Dolar.
2: Nada Dolar, Ibu Mujianti, Teh Tiawati, Ibu Maharani, Abi Eno,
0: cocok.
2: Kang Ubay, terus Kang Asep, Kang Opik, Kang Mangsur, Pak Holid, terus Pak Leman, Akiletik, Pak Sutaria, Mbak Sekar, Mbak Sapitri, sama Teh Naisnya juga, Ambu Kalista. Okay. Siapa lagi ya yang siapa orang lagi? Lampung tuh lupa lagi lah. Pokoknya Bang Edo, Mas Nasrul, Bang Lemang, semuanya aja deh.
0: Boleh.
2: Spesialnya buat Bang Bendi yang tersayang.
0: Asik.
2: Cintaku, kasihku, sayangku, bangetan bulan dan matahari seterang itu.
0: Asik. Seram pokoknya mah. Menyala cintaku.
2: Iya,
0: pokok nama. Siap. Okay.
2: Masuk.
0: Oke, oke, oke.
2: Makasih ya udah diangkat ya.
0: Sama-sama.
2: Yuk, 100% Indonesia merdeka. Turunuhun.
0: Sambil-sambil itu dia Ratu Engeng ya. Untuk Anda juga boleh pendengar Hayu Gas di telepon di 727-8978 boleh langsung ya. Nah, jadi siapa ya? 100% Indonesia.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, Bandung siang ini.
0: Bandung siang ini ya, Mas.
3: Apa kabar Alan?
0: Alhamdulillah sae. Kumaha samulina?
3: Bandung mendingin Bandung.
0: Bandung memanas.
3: Saya di Jawa Tengah mendingin banget, angin kenceng gitu. Enaknya main layang-layang gitu.
0: Ah, cocok. Tapi emang bener sih, kerasa banget ya tiris, iya, emang tiris,
3: aku
0: tiris.
3: Juga tiap paginya mandi air hangat, air hangat.
0: Gitu. Kan betul ya. Cocok pokoknya mah.
3: Apalagi di Bandung ya.
0: Asli tiris pisan
3: ya mah. Pagi-pagi itu. Malam dah mang.
0: Alhamdulillah sae.
3: Hatur nuhun datang lisiun ke siang sinar wenginanya lumayan damang.
0: Amin.
3: Lagunya apa ya halnya?
0: Sok lagu-lagu Indonesia tuh kan.
3: Aku mintanya dari The Gaisa ya.
0: Di mana?
3: Dari Geisha, seandainya aku punya sayap ya.
0: Oh Geisha, boleh. Seandainya
3: salamnya batalan ya.
0: Siap.
3: Tiawati di Sumedang juga ya. Buat Kang Onai, Kang Opik juga ya, Bu Reni juga. Buat Mas Sapitri di Dago juga ya, buat Enais juga. Buat Mas Sekar juga ya, Kang Mansur juga di Serayang ya. Terus buat Kang Asep dua-duanya ada yang di Subang Garut juga. Buat Kang Ahmad juga di Libahan Garut ya. Buat Nada Ado juga ya, buat Ratu Engang juga, buat Abah Glen, Kang Ubay, Kang Umar ya, Kang Sansu Gendewa juga, buat Gunawan juga Cianjur, Lita Cianjur juga, buat Bunda Maharani Bekasi juga ya, buat Kang Edo Lampung Sumatera ya, buat Bung Ramadan juga di Sorong ya. Pokoknya buat semua pendengar RRI Bandung ya, selamat siang aja.
0: Siap.
3: Batalan, okay. Makasih ya.
0: Sami-sami Mas Ardi, atur nuhun.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terus siapa lagi yang mau telepon? Ah, ada Bang Fahri ini sudah bersikeras sekali, Bang Fahri.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Biasa lagi di masjid di Sukajadi.
0: Oh, lagi di masjid. Baru pulang Jumatan teh.
4: Iya, baru pulang Jumatan di masjid yang di Jalan Bosca yang ada tentaranya.
0: Oh ya, tentaranya. Oke, oke. Bang Fahri, mau lagu apa nih?
4: Hari ini lagunya Kim Tak Mungkin, ada nggak?
0: Kim? Tak Mungkin.
4: Ya, Kim Tak Mungkin.
0: Ada sok. Dispesialin buat siapa?
4: Buat Bunda Cindy itu.
0: Terus buat siapa lagi?
4: Terus Kang Ala.

0: Uli Mince, terus buat Bang Randy Aditya, terus Bang Andre Ardiansyah, terus Bung Rana Winata, Armelia Putri, terus buat Duyana Putra, terus AA Ian Ritchie Gilen, terus buat semuanya weh.
1: Oke. Terus buat siapa lagi? Udah.
0: Udah, siap.
1: Oke, siap. Lagunya disiapkan ya.
0: I love you, we love you. Bunda Sandy. Tuh, ini lagu buat kamu ya. Kim Tak Mungkin. Nah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah underestimate ya, udah gak mungkin, Cun ya. Ada siapa lagi 100% di Indonesia?
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Savitri, sehat Mbak Savitri?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Maaf tadi pagi nggak bisa ikut.
1: Nggak apa-apa, santai.
2: Acara itu. Iya, lagi pasang.
1: Lagi riweh ya.
2: Mohon maaf.
1: Mau lagu apa Mbak Savitri?
2: Cinta Luar Biasa aja.
1: Cinta Luar Biasa boleh. Spesialin buat siapa ini tuh?
2: Buat kenalan almana duluan yang baik hati, yang ramah. Salam buat tete cantik perawat ya, sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
2: Buat Neng Rizka juga sehat dan bahagia selalu. Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, buat Teh Nis Anugelis, buat Teh Nada, Teh Ratu Engang Sang Mansur, Purani, Api Enok, Mas Erdi, Butiawati, Bumucianti, Bunda Maharani, Abah Agung, terus buat Kang Asep Berut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Onai, Kang Umar, Kang Hajar, Neng Bunga, Dede Gensi, terus Anu Kasep Sayap bersama Bunda Tutinya, terus buat Kang Opik Garsa juga, buat Pak Rahmat dan Bu Siti, terus buat semuanya yang baru-baru deh. Semoga semuanya pada sehat. Terima kasih Kang Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, setelah Mbak Sivitri ada Kang Ahmad Irwan Kasepna Sahayap teh ada Mang.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang.
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
3: Lagi triknya matahari panas sahayapna ketinggal benih sahayapna teh Kang Lan.
1: Anu sahayapna ngahayap pisan ieu mah.
3: Asli. Mun ketinggal goreng teh.
1: Tak kieu bahaya lamun deket-deket Kang Irwan teh nya geus ngahayap ieu kok sahayap deui.
3: Allah gitu lah. Ya mudah-mudahan sekalipun panas teriknya matahari, mudah-mudahan hatinya dingin, nggak sampai ada kepanasan hati, apalagi kebakaran hati, bahaya tuh kebakaran hati.
1: Eta ulah, itu tuh kamu ke musim kekeringan kieu.
3: Ya iya.
1: Ini musim panas, ulah sok kepanasan gitu tari musim panas teh.
3: Ini sisa-sisa begadang Piala Dunia kan, tensinya turun, aduh, jadi 110 karena saya normal 130 kata dokter, wah si bapak ini banyak begadang, ya emang Piala Dunia
1: kada ngoleang gimana, kada iya gara kada nuang asin iya asin peda gara.
3: Tapi daripada tensi tinggi mending dibanding-bandingkan mah mending rendah-rendah segala dimakan, wah makan daun singkong sebagainya biar intensi normal kembali seperti semula gitu aja.
1: mending normal.
3: Ya iya, ini kalau dibanding-banding kalau tensi tinggi kan banyak lah, tidak boleh ini, tidak boleh coba kan tensi rendah mah harus ini harus itu kan gitu.
1: Nyala laras-laras. Paling lagu naon teh?
3: Iwan Palsu mana ya? Kalau memang mending sehat, mending kan ingat tadi kalau dibanding-banding kan
1: gitu maksudnya. Betul, betul, betul. Iwan Palsunya mau yang mana hari ini?
3: Iwan Palsnya yang tadi makan kemarin bola ya.
1: Ya,
3: cik. Sekarang coba minta lagu ini. Wakil rakyat sebaiknya merakyat, jangan tidur bila sidang soal rakyat. Nah gitu kan, wakil rakyat itu kan.
1: Siap, spesialin buat siapa cina ya teh?
3: Salam sayang tadi itu siapa Kang Alan yang tadi
1: teh? Eh Fahri.
3: Yang lagi di masjid katanya.
1: Kang Fahri di masjid teh. Rajin.
3: Oh, Kang Fahri ya. Salam kenal buat barusan Teh Sapitri ya, sekeluarga. Mudah-mudahan Teh Sapitri sehat ya. Terima kasih Teh Sapitri ya. Salam tinu kasep sayab.
1: Tah eta.
3: buat Teh Nuisnya juga, Ratu Engang, ada juga Teh Nado, ada Insi, ada juga buat Neng Carmila tuh ya, buat siapa lagi, Dede Insi, Neng Bunga, Kang Opik, Kang Opik umpan jauh kepada Kang Uung, Kang Otok Ketik Bola, kepada Kang Herdi, Kang Herdi coba mendribol bola direbut sodor api no sodor kan saya kena kepada Kang Unai, terjatuh di debut oleh Kang Pak Ramadan, Pak Ramadan langsung umpan kepada Pak Leman, Pak Leman kotik ada Pak Haji Sutariat yang membantu serangan. Bang Mansur, jangan lupa juga ya. Jangan lupa juga buat siapa lagi? Spesial yang di Banjaran aja ya. Buat penonton TV,

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk kalian pendengar yang sudah WhatsApp dan sudah telepon ya. Kita bakal puterin dulu lagu-lagu yang sudah masuk. Banyak sekali ini yang sudah WhatsApp. Hatur nuhun untuk anda pendengar dimanapun berada ya. Masih bersama Alan Albana di 100% Indonesia. Anda boleh dengarkan lagu-lagu Indonesia favorit anda di WhatsApp-kan ya. 0811 220 9760.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini. Beredar unggahan di TikTok yang mengatasnamakan PT Astra International TBK dan mengklaim sedang membuka lowongan kerja untuk berbagai posisi. Waduh, hebring ini mah ya. Pelamar diarahkan untuk mendaftar melalui tautan yang tersedia pada bio akun tersebut. Nah. Faktanya setelah Mamang cari informasi itu teh tidak benar bohong.

0: dan hoax. Tautan yang beredar tidak mengarah ke kanal resmi rekrutmen PT Astra International TBK, melainkan ke laman yang meminta pelamar mengisi data pribadi dan mengunggah kurikulum vitae atau CV. Informasi resmi lowongan kerja Astra hanya disampaikan melalui kanal resmi perusahaannya saja, seperti laman astra.co.id, Instagram astra_karir, LinkedIn PT Astra International TBK, atau layanan resmi yang diumumkan perusahaan. Masyarakat diminta berhati-hati terhadap lowongan kerja palsu yang meminta data pribadi melalui tautan tidak resmi. Pelamar sebaiknya memeriksa informasi rekrutmen melalui situs dan akun resmi yang tadi Mamang sampaikan sebelum mengirimkan data diri, apalagi sifatnya pribadi atau privat atau rahasia. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Kecirata mancing ikan bawal.
1: Cakep.
0: Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Masih bersama Alan Albano dan juga Rizka ya di 100% Indonesia. Anda bisa request lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Terima kasih untuk yang sudah WhatsApp juga, yang sudah telepon juga ya. Coba-coba di siapa saja yang sudah WhatsApp nampaknya. Uluh. Sudah mulai numpuk sekali gitu ya. Mohon bersabar. Alan bacain satu-satu ya. Ada siapa aja ini yang sudah masuk juga? Ada telepon dulu dari Teh Tiawati di Sumedang ya, 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Halo, gimana Sumedang? Mencerang suaranya ke sana?
1: Panas tapi dingin. Dingin ya. Tapi panas.
0: Sudah tapi belum gitu ya.
1: Dingin tapi panas, panas tapi dingin. Ngebul weh.
0: Oh, ini mungkin yang disebut dengan definisinya panas tiris teh ya. Panas tapi tiris.
1: Panas tapi tiris.
0: Ya tiap mau lagu apa?
1: Atun angin ti kamari, jantan menikah rebul
0: teh di bumi awak di tanggalan. Ya memang sudah semestinya memang musim halodo mah kitunya.
1: Musimnya.
0: Jantan anu.
1: Wajah nawe nya ada musimnya.
0: Leres anu
1: kada. Oh, kok kering ya tanggalannya.
0: Anu kada ditutupan mah ieu lubang pangambung. Sepados teh. Aduh, palai lagu naon Teh Tia?
1: Kah?
0: Palai lagu naon?
1: Lagu dari itu aja deh.
0: Apa?
1: The Massive aja.
0: Oh, The Massive. Yang mana The Massive-nya?
1: Aku percaya kamu aja.
0: Aku sayang kamu.
1: Aku percaya kamu.
0: Oh, aku percaya kamu gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kamu tidak percaya. Satu di spesialnya buat siapa lagunya?
1: Spesialnya buat Kang Alan yang lagi tugas. Ya, semoga selalu sehat sama siapa tadi?
0: Teriska.
1: Oh iya, selamat siang. Ya, selamat siang buat suamiku yang baru pulang. Biasa ya, kopi hari gini baru pulang malam.
0: Jam sakit di kopian heula.
1: Iya, baru datang, panas gitu. Juga buat Mas Herdi, selamat siang, Kang Ahmad, Kang Onai, Papi Eno, Ibu Reni, Ibu Sapitri, Kang Mansur, Kang Asep, ya Kang Uung, Ibu Mujianti, Neng Bunga. Juga buat siapa lagi ya?
0: Banyak. Buat siapa?
1: Buat semuanya aja deh ya. Maaf ya sebut Kang Ahmad ya, sang anu kasep sahayap di dia masing hareup.
0: Tadi atos atau pang kahijinanya.
1: Ya, terima kasih banyak ya Kang Alan.
0: Sami-sami.
1: Lagunya ditunggu.
0: Oke. Okay.
1: Bangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tadi sudah ada Kang Uung di Asgar juga ya. Terus juga ada siapa? Ada Kang Deden di Garut, Ibu Mujianti di Tasikmalaya. Assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia. Siang Mas Alan, waalaikumsalam. Rix lagunya Ketika Cinta Bertasbih. Dari Melly Goeslaw ya. Oke. Okay. Sudah Alan siapin juga lagunya, terus juga ada Kak Warai 100% Indonesia, Kang Holan. Boleh dimunculkan dong si tenor legend sejati untuk semua yang lagi tugas kayak lagu yang sejati teh belum ada di playlist Alan itu teh ya, boleh diganti sama yang lain, sok ditungguin. Ada siapa lagi? Ada Kang Kaladi dari 100% Indonesia, pengen request lagunya Sesal Tak Berguna. Dari Elsa Pitaloka, salamnya buat Kang Ladulan, selamat tugas, sampai tuntas juga buat semua pendengar RRI aja, dimanapun adanya, selamat mendengarkan buat seseorang juga selamat mendengarkan. Haturuhun. Ada juga siang ini ada Teh Nuis, 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum, 100% Indonesia.
0: Sehat Teh Nuis.
2: Alhamdulillah, kumaha Kang Alan sehat.
0: Alhamdulillah, say. Membah ya, Noel ya. Gimana tenis mau lagu apa sih hari ini?
2: Bukan Karena Cinta dari Judika sama Lesti.
0: Oh, Bukan Karena Cinta Judika dengan Lesti ya, boleh.
2: Iya.
0: Spesialin buat siapa ini teh?
2: Buat Mbak Sapitri yang ayu sehat selalu ya. Buat Teh Nado, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi, Mumujiati, Teh Tiawati, Kang Ahmad, Api Eno sama Mureninya, Kang Uung, Ratu Engang,
0: siap.
2: Kang Opik, Dede Insi,
0: siap.
2: Mumpung masuk, Neng Bunga.
0: Ya, sok. kabrenkeun.
2: Ambu Kalista, Safa Carmila, dan buat semua yang lagi mendengarkan, semoga pada sehat selalu. Alah sehat selalu ya sama rizkanya ya.
0: Amin.
2: Dilimpahkan rizkinya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita akan kebe dulu, bacain dulu WhatsApp-WhatsApp sudah masuk ya. Ini ngabring sekali soalnya. Nopa di Karangnunggal ditunggu ya setelah ini ya. Oke, ada Kang Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang Alan, siang juga, sehat selalu dan lancar buat semuanya. Segala all crew RRI yang lagi tugas sekarang. Salam juga buat semua pendengar RRI, spesial buat anakku Noviana di Girimukti, sehat selalu nak. Pengen dengar lagunya Kang Alan dari Ziga, Sahabat Jadi Cinta. Tapi tidak setiap cinta jadi sahabat. Terima kasih ya nuhun Kang Alan, sami-sami waktu senang. Kang Dede Basen di Sumedang, 100% Indonesia. Terus juga ada Kang Endi di Sumedang, lagunya di Kardila, Rindu Kasih. Salamnya buat yang lagi dengerin RRI aja. Buat Kang Alan, haturuhun, sami-sami. Ada juga Kang Andi di Cimahi, lagunya The Massive, Rindu Setengah Mati. Ya, tapi ini sudah diminta ya The Massive-nya ya sama Teh Tiawati. Mohon maaf, ini mah yang aku percaya kamu, Kang Adi ya. Terima kasih juga ada Adri di Sumedang juga, Tere Sebuah Harapannya. Salamnya buat Kang Alan juga, semoga sehat selalu, hatur nuhun. Ada juga Reja di Tanjung Sari, pengen pingkan mambo wanita terindah, hatur nuhun Alan, sami-sami. Kang Fari juga tadi udah diputarin juga. Ada Kang Wawan, Sebastian di Cimalaka ya Sumedang, ikut kenalah lagunya Elang dari Mahadewa. Salamnya buat salam sejahtera, salam kompak aja dulu Kang Onay, Api Eno dan Bu Reninya, Pak Herdi, Kang Mansu, seluruh pendengar setia RRI, salam sehat pokoknya, salam bahagia untuk Kang Alan dan Teh Rizka. RRI mantap, terima kasih, sami-sami ya. Kang Asep di Subang, pengen selunya Burger Kill 3 titik hitam, salam buat pendengar Pro 1. Ini lagu favorit Alan ya, cocoknya di siang-siang kayak gini, meh rada bentak gitu. Ada Akiletik di Cidaun, assalamualaikum, lujung siang Kang Alan, waalaikumsalam. Akiletik di Cidaun ya, silaturahimnya kasadana wae, diutamikan ka reporter anu kasep sahayab. Mugi teras daramang seterasna, tuh cenah tinggalinya. Ayo Wak Emen juga, Wak Emen, sampurasun, assalamualaikum, rampes, waalaikumsalam. Ya di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Salam Musik Indonesia Jaya pokoknya ya. Dede Emen 371 Manon Jaya 212 TSMN, Friends from the Big Family of KAI Property Management, request ada band yang terbaik untukmu, atur nuhun ya. Salam tertib di perjalanan dan seputaran pintu perlintasan KAI kapanpun dimanapun, atur nuhun Wak Emen. Ini masih banyak sekali ya, kita lagu dulu rada ngehab itu. Asal rada hanaang kelanya, aku mau minum dulu. Kita kasih roulette dulu, aku jatuh cinta nih, spesial buat Tehnopa di Karangnunggal, Tehnopa ya. Spesial juga untuk Anda pendengar ya, di 100% Indonesia, Alan Albana dan juga Rizka menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Billy Guslow featuring Ame ketika cinta bertasbih ya. Ini lagu yang diminta oleh Ibu Mujianti ya. Untuk Anda juga pendengar, terima kasih sudah WhatsApp juga. Alan bacain dulu WhatsApp-WhatsApp sudah masuk ya. Bener apa nih? Pantunya ketinggalan. Boleh sok atuh apa Bang Kaladi ya. 1000 bunga yang mekar di taman, cakep, hanya satu bunga melati. Terus beribu kasih idaman, hanya satu engkau yang kucintai. Cie. Mantap ya. Kawara juga terima kasih juga ya. Terima kasih Tenopa di Karanunggal. Ada bunga. Halo bunga. Hey, assalamualaikum Alan. Waalaikumsalam. Salamkan untuk Teh Rizka ya. Semoga sehat selalu, lancar-lancar rezekinya, panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Alan, aku padamu. Kamu teh apa ini teh?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Alan, yang suaranya ngangenin.
0: Aduh, ngangenin.
1: Bunga hadir di hari Jumat berkahnya. Cuma berkah untuk Alan. Bunga ingin di play sama lagunya apa ya?
0: Apa dong?
1: Isiteru.
0: Oh, Isiteru, oke.
1: Okay. Sayangnya untuk Alan duluan, untuk Andre, Arana, untuk Kak Ciptasi, Kak Ajat, Asantri, Amansyur, Aunai. Untuk Teh Salia, Teh Widi, Teh Tiawati, Teh Nis, Mbak Sapitri, Kang Unai, Kang Opi, Ibu Mujianti, Abi Heno juga ya sama Bureninya. Juga untuk semuanya yang lagi dengerin Pro 1 Bandung. Semoga semuanya selalu pada sehat, panjang umur, lancar rezekinya, amin. And eksklusif spesialnya, spesial eksklusifnya untuk Kak Alan Albana, penyiar my favorit.
0: Terima kasih.
1: Semoga senantiasa selalu sehat, lancar rezekinya, panjang umur, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Sukses selalu bareng keluarga tercintanya. Amin. Thank you, Alan. See you. Bye, dadah. Alanku yang suaranya ngangenin. Syahdu.
0: Asli, nah ya, tata.
1: Thank you, bye.
0: Bye-bye.
1: Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia, Bandung. Siang ini, merdeka. Bye, dadah, Alan.
0: Dadah. Ini kalau kalau telepon Neng Bunga tuh kayak berasa di telepon Kabogoh tuh. Tapi terima kasih juga untuk Anda mendengar di mana pun berada ya. Alhamdulillah masih menemani Anda tentunya di 100% Indonesia. Isu kan Persib main di GBLA, cedah juara kondisif ah, semoga jadi bintang 6 pokoknya asli ya tamanya. Saking lilirting sampai bintang 7 boleh lah ya. Ya deh Alan, siapin dulu lagu lebih sudah masuk ya. Hatur nuhun untuk Anda pendengar di mana pun berada. Ini dia, ada Cinta Luar Biasa, salah satu lagu yang diminta juga oleh Mbak Safitri di Dago. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami tentunya di 100% Indonesia.

masih terjadinya tabrakan beruntun karena kesalahan atau kelalaian pengguna jalan lain. Tertib berlalu lintas tidak menjamin seseorang selamat dari celaka, tapi hanya mengurangi resiko. Maka dari itu, sebagai pengguna jalan, kita harus mawas setertib-tertibnya. Jangan santai-santai, main HP, cek spion, karena bisa saja Anda ditabrak dari belakang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Karsi.
1: Kalau gitu.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kalian informasi dan inspirasi masih di 100% Indonesia. Alam mengucapin terima kasih ya untuk Kang Uung di Asgar. Asli Garut maksudnya tuh ya. Dan Nopa, Kang Deden, Bu Mujianti, Kang Fahri, Vika, Mas Warai, Kang Ari Kaladi, Kang Dede, Kang ini di Sumedang juga, Kang Adi di Cimahi, Adri Reza, Kang Asep di Subang, WMN juga, Turnuhun, Neneng Rempong katanya pengen perunggu. Ini abadi ya. Udah disiapin perunggu ini abadinya juga. Terus juga buat siapa lagi, buat Kang Mansur atau Enggang, Mas Herdi, Mbak Safitri, Kang Ahmad Irwan, Kang Fahri, Teh Tiawati, Teh Nuis, kemudian yang Bunga, terima kasih ya. Lagu-lagunya Tenang Alan masih akan cicil kok ya. Ini banyak sekali, terima kasih loh. Senang sekali Alan bisa menemani Anda di siang menjelang sore Anda, pendengar ya, yang lagi nyalse, yang lagi nunutan, yang lagi niis, yang lagi haridang. Gak apa-apa, yang penting jangan kepanasan sama tetangga. Kenwe gitu ta. Angguran mah ajak request kesini di 100% Indonesia. Lagu-lagunya masih Alan cicil ya. Jadi jangan dulu underestimate. Kalau tuh lagu Abi mana kalem, tenang. Ini masih Alan siapkan juga untuk Anda pendengar ya. Jadi lagu-lagunya masih Alan siapin. Jadi jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami ya. Alan masih akan menemani hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. So, terima kasih juga sekali lagi untuk Anda pendengar di 100% Indonesia. Anda bisa mendengarkan RRI mana saja, kapan saja melalui aplikasi RRI.

digital juga ya. Jadi di era digital Anda bisa dengarkan RRI di mana saja, kapan saja dengan mudah, dan tentunya dengerin terus di 97,6 FM. Ya baik, yang ada di mana? Yang ada di Tasikmalaya, di Cianjur, di Garut, di Subang, di Sumedang gitu pendengar ya. Pokoknya enjoy kan ya dengan lagu-lagu di 100% Indonesia.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Halo Abram, masih menemani Anda pendengar di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Tentunya berbagi informasi sore hari ini pun juga masih kami akan hadirkan juga untuk Anda pendengar. Bagi Anda yang ada di kota Bandung ya, tentunya kita akan update berbagai informasi hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya juga pendengar, kalau kita melihat proyek BRT di Bandung Raya ini sudah resmi dimulai ya, dan ini siap akan menghemat 108 jam waktu perjalanan warga. Ini menjadi solusi nyata untuk mengatasi kemacetan parah di kawasan Bandung Raya ya, akhirnya dimulai, di mana pemerintah resmi memulai pembangunan proyek transportasi umum massal modern bus rapid transit atau BRT Cekungan Bandung atau BRT Bandung Raya bernilai 1,3 triliun. Operasional BRT Bandung Raya ini dirancang melibatkan peran teknologi kecerdasan buatan atau AI ya, artificial intelligence. Proyek transportasi publik juga ini akan melayani 18 rute utama, ditargetkan beroperasi penuh pada tahun 2027 untuk mengembalikan waktu warga yang selama ini habis tersisa di jalan raya atau kolot di jalan gitu pendengar ya, macet dan lain sebagainya. Nah, selama ini mobilitas masyarakat di Bandung Raya itu seringkali terhambat oleh macet kronis, khususnya pada saat jam-jam sibuk maupun di libur panjang. Nah, ternyata Pemkot Bandung ini akhirnya melakukan berdasarkan hasil kajian terbaru yang ini diungkapin juga oleh Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, kecepatan rata-rata kendaraan di Bandung tuh hanya sekitar 18 km per jam. Akibatnya, setiap pengguna diperkirakan kehilangan waktu 108 jam setiap tahunnya hanya karena terjebak macet. Maka dari itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi saat acara groundbreaking proyek BRT Cekungan Bandung di Terminal Leuwi Panjang menegaskan bahwa menambah ruas jalan saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Menurutnya, solusi utama mengurangi kemacetan Bandung Raya adalah menghadirkan transportasi publik yang cepat, tepat waktu, dan nyaman seperti BRT ini agar warga mau beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik ya. Kalau pendapat Anda seperti apa pendengar, dengan solusi masyarakat bisa kembali ke atau menggunakan transportasi publik ya, boleh Anda juga menyampaikan pandangannya ya. 0811 220 9760.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Dengar tak akan membahas mengenai digitalisasi bisnis. Alan pun juga sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu Presiden IMA Chapter Bandung, dosen Adpis Fisip Unpad, ada Ibu Dr. Lina Aulina SEMM.
2: Dengan digitalisasi ini semuanya bisa serba cepat. Cepat dalam hal contohnya informasi. Karena kalau nggak tahu informasi apa yang diminati oleh pasar saat ini, kita akan terlambat untuk merespon kebutuhan pasar. Akhirnya pelanggan bisa pindah ke brand lain gitu. Nah, tantangannya pertama memang saat ini masih sedikit ya UKM yang memanfaatkan perkembangan IT. Meskipun mayoritas nih Kang, kalau kita masih rendahnya kemampuan SDM dalam mereka menghadapi metode perdagangan dari konvensional menjadi berbasis digital. Dengan perkembangan informasi teknologi ini, kita sangat mudah untuk mengakses kategori produk dengan berbagai macam brand. Persaingan akan semakin ketat, baik di pasar domestik maupun pasar nasional. Kemudian sekarang banyak sekali perkembangan AI yang memudahkan kita, teman-teman pelaku bisnis, untuk membuat seperti contoh video gitu kan ya, kemudian infografis. Itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dikatakan tidak berbiaya tinggi. Konten itu adalah sosial medianya sudah ada platformnya, tapi konten itu isinya gitu, visualisasinya atau narasinya yang kurang menggigit lah katakan begitu, sehingga si konsumen atau yang penonton yang melihat pun kurang virus gitu untuk mencoba produk tersebut. Bisa jadi coba menggunakan influencer. Memang influencer berbayar ya, tapi influencer pun bermacam-macam gitu. Apa tingkat bayarannya gitu, dari yang paling murah sampai yang lebih mahal. Pakailah TikTok itu menggunakan influencer yang memang sepadan dari umur, dari apa penampilan dan sebagainya dengan mereka gitu. Saatnya orang mulai jenuh dengan online. Ada diistilahkan omnichannel. Jadi omnichannel itu online tetap jalan, offline pun dilakukan gitu, untuk lebih meyakinkan kepada konsumen bahwa apa yang ditampilkan secara online itu sesuai dengan apa yang akan mereka terima ketika mereka melakukan pembelian secara offline. Digitalisasi itu bukan soal seberapa canggih sih teknologi yang kita beli, tapi seberapa mau kita menggunakannya untuk lebih dekat dan mengerti kebutuhan konsumen. Tetap ketika kita akan mendigitalisasikan bisnis itu dengan berbagai media sosial yang ada, tidak semuanya itu bisa kita pakai. Pahami dulu target kita tuh mau dijualnya ke siapa sih. Buatlah konten marketing, visualisasi dan narasinya harus bisa menginfluence, harus bisa meng-virus orang tertarik gitu.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, para pedagang di Pasar Baru Kota Bandung, Jawa Barat, ini menyambut gembira kabar reaktivasi Bandara Internasional Hussein Sastra Negara yang akan membuka lagi rute penerbangan komersial domestik dalam negeri, luar Pulau Jawa dan internasional atau luar negeri. Dan rencana reaktivasi Bandara Hussein Sastra Negara ini dinilai sebagai angin segar untuk membangkitkan sektor perdagangan, pariwisata, ekonomi Kota Bandung yang ini sempat lesu sejak penerbangan dialihkan ke Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati di Majalengka. Nah, bagi para pedagang pasar baru, Bandara Hussein Bandung ini adalah gerbang utama masuknya para wisatawan termasuk turis asing seperti dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam yang selama ini menjadi pelanggan setia mereka. Disampaikan juga Ketua Himpunan Pedagang Pasar Baru Bandung atau HP2B Iwan Suhermawan menyampaikan rasa syukurnya atas keputusan pemerintah melakukan reaktivasi Bandara Hussein yang dijadwalkan mulai Agustus, pendengar ya. Dan terkait persiapan agar wisatawan merasa nyaman, puas, tidak kapok, bahkan semakin ketagihan untuk datang berbelanja kembali di masa depan, para pedagang di bawah naungan HP2B ini telah sepakat menyiapkan berbagai langkah pembenahan. Ya, mulai dari meningkatkan pelayanan dan juga kenyamanan, ya, kemudian juga adanya jaminan harga yang jujur. Jadi para pedagang memastikan persaingan harga yang sehat, kompetitif, kemudian juga menyediakan produk berkualitas unik dan ikut tren, juga menambahkan stok barang dan kapasitas produksi. Itu yang dilakukan oleh para pedagang ya di pasar baru. Menurut Anda sejauh mana nih, pendengar ya, ketika melihat reaktivasi Bandara Hussein Sastra Negara ini berdampak cukup signifikan di era situasi ekonomi seperti saat ini? Boleh kasih pandangannya di 0811220970.

0: Aduh, ini sampah rumah tangga di rumah saya teh belum diangkut, berserakan, malah ngeganggu pemandangan. Ah, nggak sehat ini mah.
1: Ya, sama di rumah saya juga. Jadi
0: coding teh gimana? Pusing saya malia.
1: Ibu, ayo ke Bu RW supaya tahu permasalahan warga.
0: Bu RW, gimana nih sampah warga teh menutup pisang?
2: Ibu-ibu ada apa ini pagi-pagi sudah datang?
0: Ini Bu, kenapa sampah warga teh menumpuk gak diangkut-angkut Bu?
2: Lah, kan biasanya diangkut sama Oding.
1: Si Oding tidak melakukan tugasnya Bu RW.
2: Sabar-sabar ibu-ibu sabar. Itu ada Oding datang tuh. Oding, sini.
3: Ya Bu, ada apa ya?
2: Ini ibu-ibu pada komplain.
0: Eh, si Oding, kenapa sampah warga teh gak diangkut
2: iya,
0: sama kamu?
3: Iya Bu RW, ini karena...
0: Udah Oding, gak usah banyak alasan.
3: Bu Asih, saya sudah berkeliling warga. Di mana-mana sampah berserakan, tahu? Harusnya dipilah. Mana sampah yang sayuran, yang kaleng dan sebagainya supaya gampang saya ini protes.
2: Tuh, ibu-ibu dengar, itu alasannya Oding tidak mau ngangkut sampah. Oding, kamu siapkan sekarang angkut sampah kalau ibu-ibu memisahkan sampahnya terpisah.
3: Siap, Oding selalu siap.
2: Mulai besok untuk membuang sampah dengan tertib. Sampah sayur mana, sampah kaleng mana, di kantong yang terpisah.
3: Begitu, atuh.
2: Sekarang masalahnya kan sudah selesai, bubar.
0: Ya, buat mangga.
4: Bandung sore ini.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan

97,6 FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Tidak terasa ya Alan, dari jam 10 pagi tadi menemani Anda pendengar hingga sekarang menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi Alan mengucapkan terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Bandung ya. Dan sudah saatnya Alan Albana harus pamit undur diri, pendengar dari ruang dengar Anda. Selainnya akan ada tim pemberitaan yang akan menemani Anda tentunya di rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya. Selamat berlibur di Kota Bandung, selamat berkumpul dengan keluarga ya menjelang weekend nanti pendengar. Kali gitu Alan Albana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Jalan protokol udah ada semuanya, tinggal kita cari yang tambahan-tambahan titik yang rawan.
3: Berapa banyak pahala?
2: Nah, itu belum tahu. Kominfo nanti harus ngasih laporan.
4: Dana korban 250.000 ya, untuk setiap korban. Tapi ke depan nanti sanitasinya kembali tempatnya, kita akan berikan bantuan sembako buat mereka, buatan mereka.
1: Ya, pendengar, itulah pokok Warta Jabar Sore hari ini, edisi Jumat 24 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Bandung menambah titik CCTV dan juga speaker untuk mengantisipasi terjadinya tindak kriminalitas. Laporannya disampaikan Ate Burhanuddin.
5: Pemerintah Kota Bandung akan menambah pemasangan kamera pengawas CCTV dan pengeras suara atau speaker di sejumlah titik yang dinilai rawan tindak kriminalitas. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keamanan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan penambahan perangkat pengawas tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Jawa Barat. Menurutnya, infrastruktur CCTV di sejumlah ruas jalan protokol saat ini telah tersedia, sehingga pemerintah tinggal memperluas jangkauan ke wilayah-wilayah yang masih membutuhkan pengawasan. Farhan menjelaskan, sebagian besar ruas jalan utama di Kota Bandung telah dilengkapi dengan CCTV yang terhubung dengan sistem pemantauan pemerintah. Karena itu, fokus berikutnya adalah memperkuat pengawasan di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap aksi kriminalitas. Menurut Farhan, penentuan lokasi penambahan CCTV dan speaker akan dilakukan berdasarkan

0: sesuai dengan saran Pak Gubernur, kita laksanakan segera.
1: Berarti ditambah, Pak, ya?
0: Ditambah. Kalau yang ada kan kayak di jalan protokol udah ada semuanya. Tinggal kita cari yang tambahan-tambahan titik yang rawan.
1: Berapa banyak, Pak?
0: Nah, itu belum tahu. Kominfo nanti harus ngasih laporan.
2: Pemerintah Kota Bandung berharap penambahan CCTV dan speaker tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga menjadi sarana peringatan dini dan komunikasi kepada masyarakat apabila terjadi gangguan keamanan. Upaya ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat sistem keamanan berbasis teknologi sekaligus mendukung pencegahan tindak kriminalitas di berbagai wilayah Kota Bandung.
3: Kebakaran showroom mobil di mobil bekas di Muhammad Toha Bandung berhasil dipadamkan dengan cepat. Korsleting listrik unit kendaraan diduga menjadi sumber api dalam kebakaran tersebut. Bila Wibisono menyampaikan laporannya.
4: Satu unit mobil terbakar di dalam showroom mobil bekas di Jalan Muhammad Toha, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jumat 24 Juli 2026 pagi. Api diduga berasal dari korsleting pada sistem kelistrikan salah satu unit kendaraan. Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana atau Diskar PB Kota Bandung, Kurniawan, mengatakan laporan mengenai kebakaran diterima petugas sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Petugas segera bergegas ke lokasi dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Api diketahui berasal dari satu unit mobil yang terparkir di dalam showroom. Kurniawan juga menjelaskan, ketika kejadian, showroom masih dalam kondisi tutup sehingga tidak ada aktivitas maupun orang di dalam bangunan. Kondisi ini membuat tidak ada korban luka-luka ataupun juga korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
5: Kalau itu kebakaran terjadi dari kapan, Pak? Ini, Pak?
6: Mulai jam 7 ampel dari Demak, jam 7.30
5: terima petang.
6: Data awal, Pak, kayak Indra.
5: 7.45 datang berarti ke lokasi sekitar dulu.
6: Kita sekitar 5 menit mau PT. Berapa menit tadi kali ke lokasi? 7 menitan.
5: Apa kebakarannya apa aja sih, Pak, tadi, Pak?
6: Mau dari kebakar satu unit mobil Chevrolet. Jadi api mulai dari kendaraan yang mengalami korsleting listrik.
5: Itu memang dipakai awalnya atau gimana, Pak?
6: Enggak, ini kan showroom masih tutup, tidak ada orang. Jadi memang itu secara teknis mungkinnya ada korsleting listrik di unit mobil tersebut sehingga menimbulkan kebakaran.
5: Total berapa unit, Pak, yang terbakar, Pak?
6: Yang terbakar satu unit.
5: Tapi merembet ke tempat lain.
6: Alhamdulillah tugas cepat datang ke lokasi, bisa langsung melakukan penanganan sehingga tidak terjadi perampatan ke unit-unit kendaraan yang lain.
5: Kalau di keterangan pemilik nominal kira-kira berapa, Pak, kerugian?
6: Belum ada informasi terkait dengan kerugian secara nominal, cuma yang memang terbakar satu unit mobil, kemudian juga kerusakan area showroom mungkin ya, karena proses pemadaman atap juga kita lakukan pembukaan atap untuk membuka ventilasi di dalam.
5: Dan penting kalau mobilnya cuma satu ya, Pak Gisi?
6: Alhamdulillah, satu, tidak terjadi perampatan.
5: Siap, hadirin.
4: Akibat kejadian tersebut, satu unit mobil Chevrolet hangus terbakar. Sementara itu, sebagian area showroom juga mengalami kerusakan karena proses pemadaman termasuk pembukaan sebagian atap bangunan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa. Dari Regol Kota Bandung, Bila Lubisono melaporkan.
3: Pasca keracunan di Cibatu Garut, untuk sementara pemerintah Kabupaten Garut menghentikan operasional MBG hingga menunggu hasil pemeriksaan dan juga evaluasi dari Badan Gizi Nasional. Irwan Rudiawan melaporkan.
7: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin meninjau langsung kondisi para korban pasca insiden dugaan keracunan makanan bergizi gratis MBG yang tengah menjalani perawatan di Puskesmas Cibatu, Kabupaten Garut. Ia menyampaikan pemerintah Kabupaten Garut bergerak cepat untuk memastikan seluruh korban memperoleh pelayanan kesehatan terbaik hingga pulih sepenuhnya. Pemerintah Kabupaten Garut juga menghentikan sementara operasional dapur penyedia MBG di lokasi kejadian untuk mendukung proses pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh yang dilakukan Badan Gizi Nasional BGN.
8: Masih aktif atau gimana, Pak?
9: Nanti kan evaluasinya ada di BGN. Ya, BGN. Dan selama ini juga ini baru kejadian ya.
8: Sementara
9: kan tutup dulu. Sementara tutup. Evaluasi.
8: Tadi di sini ada beberapa bantuan, itu berupa apa aja, Pak?
9: Yang pertama, bantuan kerohiman dari BJB dan Basnas. Itu, jadi kita minta mereka membantu karena jumlahnya banyak. Jadi masing-masing memberikan dana kerohiman Rp250.000 ya, untuk setiap korban. Tapi ke depan, nanti saya disini kembali ke tempatnya, kita akan berikan bantuan sembako buat mereka.
7: Sakur menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi

0: Langsung dengan Koordinator Wilayah BGN guna memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk melakukan peninjauan ulang terhadap sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS, serta kelengkapan perizinan operasional. Pemerintah Kabupaten Garut bersama Basnas juga turut menyalurkan bantuan kerohiman sebesar Rp250.000 kepada setiap korban sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak musibah tersebut. Dilaporkan sebelumnya bahwa pada Kamis kemarin sekitar 100 orang lebih warga yang merupakan santri di pesantren Al-Mansuriah yang ada di RT 04 RW 05 Kampung Cigaluh Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu Garut mengalami keracunan setelah diduga menyantap makanan bergizi gratis.
1: Penetapan tersangka kasus korupsi RSUD Bogor Utara dipertanyakan banyak pihak. Selain ASN, tersangka BAP tidak diberikan bantuan hukum oleh Pemkab Bogor. Yofri Haryadi melaporkan.
2: Kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan RSUD Bogor Utara yang melibatkan unsur ASN Pemkab Bogor ternyata tidak diberikan pendampingan hukum oleh Pemkab setempat. Tidak hanya itu, sejumlah praktisi hukum dan mitra kerja Pemkab Bogor pada bidang konstruksi juga memberikan sorotan terhadap perkara tersebut. Tersangka BAP yang merupakan ASN mantan anggota tim Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa diketahui tidak mendapatkan pendampingan hukum dari bagian kerjasama daerah dan bantuan hukum Setda Kabupaten Bogor. Sementara itu, praktisi hukum dan pegiat anti korupsi Edison SHM menilai ada permasalahan sejak proyek tersebut direncanakan dan menurutnya proses pemeriksaan dan penetapan tersangka terlalu lama dari perkara tersebut diperiksa sejak 2022 lalu. Edison meyakini tidak ada pelaku tunggal dalam perkara tersebut dan tidak sebatas kepada satu orang saja.
3: Kalau dari analisis hukum itu terlalu lama dari 2022 sehingga penetapan seorang ASN itu baru dilaksanakan Juli 2026 ini. Saya harap sih tidak hanya berfokus kepada satu orang ya, karena ini nggak mungkin dilakukan satu orang, pasti ada backupnya, karena dari perencanaan sampai proses lelang hingga pelaksanaan proyek fisik itu sudah bermasalah. Saya yakin, dan hal ini kalau umpama dikembangkan ya tidak hanya sebatas satu orang.
2: Kontraktor yang juga arsitek Dodi Ahdi Suhada mengatakan ada keganjilan di awal perencanaan RSUD Bogor Utara yang berlokasi di Desa Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yakni penetapan lahan yang idealnya 3 hektar untuk rumah sakit skala Kabupaten Bogor. Ternyata hanya tersedia 1,9 hektar saja. Proyek rumah sakit memiliki standar dan kualifikasi yang berbeda dengan konstruksi bangunan lainnya, mulai dari sanitasi, pembagian ruangan, hingga penggunaan cat dan interiornya harus memenuhi standar khusus secara nasional bahkan internasional.
4: Di provinsi mungkin itu jatuhnya bisa di 2 hektar kalau provinsi, kalau kabupaten mungkin 3 hektar atau 5 hektar karena lahan masih tersedia kan kalau di kabupaten dibandingkan di kota besar. Itu yang saya tahu juga. Informasi saya dapat 1,9 hektar nggak sampai 3 hektar, sedangkan minimal kan 3 hektar kalau di kabupaten ya. Ini mungkin, dan ini ada yang rancu juga, karena kok bisa disetujuin itu lahan luas lahan 1,9 itu bisa setujuin, berarti kan dia udah menyalahin aturan kan, apakah ini sebagai proyek apa investasi kan. Kalau bicara investasi berarti kan dia menunggu nih stakeholder yang di kabupaten ini. Mungkin ya kita nggak tahu ya di kebijakan kepemimpinan daerah bupatinya ya, dan kebijakan yang lainnya ini. Kok kenapa bisa disetujuin, dan lebih lucu lagi kan apa tugasnya anggota dewan kan, sebagai ini, pemantau kan.
2: Upaya penegakan hukum dalam mengupas perkara itu pun harus dilakukan secara konsisten. Para praktisi itu pun yakin jaksa penuntut umum Kejari Kabupaten Bogor adalah aparat penegak hukum yang berintegritas dan tidak pandang bulu dalam penuntutan kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, terlebih di era kepemimpinan Bupati Rudi Susmanto yang integritasnya dinantikan masyarakat dalam membongkar sejumlah kasus yang berkaitan dengan ASN di lingkup kerja.
1: Dugaan korupsi pada proyek RSUD Parung memicu gelombang kekecewaan dari masyarakat Kabupaten Bogor. Warga mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan tidak pandang bulu. Berikut suara masyarakat, kami rangkum dalam Vox Pop berikut ini.
5: Tanggapannya sih ya miris aja gitu, kenapa dana untuk kesehatan masyarakat itu juga harus dikorupsi dengan oleh pejabat setingkat ASN gitu ya. Jadi ternyata korupsi di kita itu, di negara kita itu sudah dari level atas sampai level bawah sudah korup semua pejabatnya.
6: Tanggapan saya sebagai warga tentang korupsi harus diselidiki tuntas sampai tuntas, karena rumah sakit itu pusat kesehatan masyarakat yang harus diperhatikan. Kalau dananya dikorupsi, nanti akan berdampak besar kepada pasien-pasien dan perawat-perawat atau dokter-dokter yang harus digaji atau untuk sarana-sarana rumah sakit tersebut. Jadi pelakunya harus segera diberi hukuman.
7: Kalau kecewa ya kecewa, tetapi kekecewaan itu sebagai rakyat hanya bisa menyampaikan kita kecewa dengan hal-hal tersebut, karena apapun yang terjadi di kasus ini kita tidak bisa turun langsung atau bertindak untuk memvonis atau mencegah karena ini sudah terjadi.
8: Jujur kecewa banget ya, saya sebagai warga Parung tuh udah nunggu dari lama ada RSUD gede, biar kalau sakit gak perlu jauh-jauh. Ternyata anggarannya dikorupsi, harusnya dibangun rumah sakit, malah cuma dibuat klinik. Berasa dibohongin sama pemerintah kalau kayak gini.
1: Ya, pendengar, kasus dugaan korupsi dalam proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor terus didalami aparat penegak hukum. Banyak pihak menyoroti dugaan korupsi mulai dari pengadaan hingga eksekusinya, hingga beroperasi menjadi klinik yang kini menjalankan pelayanannya. Salah seorang di antaranya Direktur Eksekutif Lembaga Visi Nusantara Maju, Dr. Yus Friadi, berikut wawancaranya bersama Yofri Haryadi.
9: Lalu bagaimana dari sorotan Kang Yus dengan adanya praktik-praktik seperti itu di Kabupaten Bogor? Jumlahnya juga cukup besar ya, yang dikorupsi itu 9 miliar Kang Yus seperti itu. Dan 61 saksi diperiksa, dan hanya satu yang ditetapkan tersangka kemarin itu, yang apa, ASN Pemkab Bogor itu, Brian itu kejelas, kurang lebih seperti itu. Kayaknya diecer gitu ya, apa, tersangkanya itu satu persatu oleh kejaksaan. Ini ada apa sih sebenarnya nih Kang Yus, kalau dari pengamatan Kang Yus itu?
10: Iya, saya cukup prihatin ya, apa, sekaligus benar sekali zaman dulu ini, kesehatan ini kan salah satu kebutuhan dasar masyarakat ya, sama dengan pendidikan, sama dengan ekonomi. Tapi kemudian menjadi, ya kalau saya sebut juga dibajakan kan. Ya bagaimana kita misalnya dari mulai perencanaan pembuatan RSUD, kemudian jadi klinik, kemudian itu pun dikorupsi. Nah, saya pikir ini cukup menyedihkan ya di Kabupaten Bogor. Ya, kita kan paham Kabupaten Bogor itu apa sangat luas sehingga jangkauan layanan pun kan ya harus mendekatkan diri kepada masyarakat. Nah, salah satu upaya pemerintah kan, pemerintah Jawa Barat ini ya, ini kan punya niat baik untuk mendekatkan layanan kesehatan terhadap masyarakat. Tapi ini perilaku-perilaku ASN kita cukup memalukan dan menjijikan sampai kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pun menjadi objek bancakan. Tapi saya ingin memberikan perspektif lain. Jadi kan ini ada dua kasus yang sedang diangkat di Kabupaten Bogor. Dan dua-duanya ini kasus kebutuhan dasar masyarakat. Kasus kesehatan sudah terbukti, tersangka kemudian. Ini kasus pendidikan dia di jabatan kan. Ini kasus penguatan SDM ini juga sedang masuk ke pendidikan. Dan yang besar kemungkinan ini juga negara-negara akan muncul tersangka juga. Ya. Nah, saya melihat ini kan terjadi, proyeknya kan tahun 2021.
11: Iya, betul.
10: Dan karena dia di jabatan juga terjadi bukan periode ini, tapi periode sebelumnya. Jadi saya melihat memang kayaknya Kabupaten Bogor ini sangat-sangat akut ya dalam perspektif perilaku koruptif ini. Nah, sehingga penting saya pikir untuk mendorong apa para pihak terutama yang sudah tersangka ini apa mengurus sampai tuntas. Karena kan kita paham bahwa perilaku koruptif itu kan terjadi konspiratif, nggak mungkin tunggal.
11: Betul.
10: Itu. Nah, sehingga ketika tersangkanya satu, apakah ya ini dicicil atau gimana begitu kira-kira. Tapi yang pasti kan tidak pernah tunggal.
11: Iya.
10: Yang namanya korupsi itu ya itu konspiratif. Sehingga saya berharap sebagai bentuk Bupati Bogor menegakkan supremasi hukum, ini pastinya didorong ya aparat penegak hukum untuk mengusut sampai tuntas, tentu secara transparan dan akuntabel. Begitupun proses juga di jabatan. Saya pikir segera menetapkan tersangka dan mendorong pengembangan kasusnya sampai pada akar-akarnya. Karena kalau tidak, saya pikir Bogor ini kan mempunyai masalah yang amat sangat kelam. Dua bisasi kemudian terkait kasus korupsi yang saya pikir berurutan. Dan artinya ini kan juga bupati juga tidak mungkin sendiri kan gitu.
11: Betul.
10: Itu konsultatif juga. Hmm. Nah, apakah kemudian juga ini juga rentetan dari berbagai macam perilaku-perilaku koruptif, ya walaupun mungkin terlalu ekstrim kalau kita sebut sebagai budaya koruptif ya di pemerintah Kabupaten Bogor. Tapi saya pikir ini momentum yang amat sangat menarik untuk comeback gitu ya, untuk comeback, untuk bersih-bersih di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor. Kenapa? Karena ini kebutuhan dasar masyarakat itu yang namanya kesehatan, sangat-sangat menyedihkan. Nah, begitupun kepada, saya pikir masyarakat sekarang sudah amat sangat terbuka dengan berbagai macam kanal-kanal informasi. Ini juga kan awalnya kan juga, riuhnya kan juga oleh publik.
11: Betul.
10: Itu loh. Sehingga di sini, seakan-akan tidak terlihat mana peran pengawasan DPRD, mana pengawasan inspektorat, kan gitu kira-kira kan.
11: Yeah.
10: Sehingga ini diriukan oleh masyarakat, baru kemudian direspon oleh penegak hukum. Nah, ini juga kan saya melihat kan ada peluang ketika DPRD kemudian mau apa bukan disfungsi gitu.
12: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Perilaku hidup sehat masih jadi tantangan pengendalian tuberkulosis TB, reporter Auralia melaporkan.
13: Juga lingkungan rumahnya, kadang-kadang yang masih ada beberapa masyarakat yang masih belum, rumahnya itu masih belum sehat.
14: Perubahan perilaku hidup sehat masyarakat masih menjadi tantangan dalam upaya pengendalian tuberkulosis TB. Meski screening terus diintensifkan, kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dinilai masih perlu ditingkatkan untuk menekan resiko penularan penyakit tersebut. Kepala Puskesmas Pamengkang Kabupaten Cirebon, Ade Markonah mengatakan bahwa upaya pencegahan tuberkulosis tidak cukup hanya melalui screening, tetapi harus dibarengi dengan perubahan perilaku masyarakat tersebut, terutama bagi penderita maupun keluarga yang tinggal serumah.
13: PHBS ya, kembali lagi ke perilaku hidup sehatnya di masyarakat itu masih belum baik banget ya, gitu. Masih kadang-kadang kita yang harusnya yang punya riwayat TB-nya, pemakai alat perlindungan diri seperti masker atau menjauhi kontak dengan yang rawan untuk tertular. Nah, seperti itu juga lingkungan rumahnya. Kadang-kadang yang masih ada beberapa masyarakat yang masih belum, rumahnya itu masih belum sehat gitu. Nah, itu yang perlu yang kami selalu gembar-gemborkan untuk berperilaku hidup sehat itu. Yang namanya merubah perilaku orang memang agak sulit ya. Sangat sulit, bukan agak lagi, sangat sulit. Tapi kita tetap berusaha untuk melakukan penyuluhan, promosi kesehatan ke masyarakat, tentunya masyarakat yang apalagi ini yang menderita TB gitu.
14: Menurutnya, pihaknya terus mengedukasi masyarakat melalui penyuluhan dan promosi kesehatan. Namun mengubah kebiasaan masyarakat bukan perkara mudah sehingga diperlukan pendekatan secara berkelanjutan. Selain edukasi, Puskesmas Pamengkang juga rutin melaksanakan screening TB. Pihaknya berharap pelaksanaan screening yang disertai meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dapat mendukung upaya eliminasi tuberkulosis di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
1: Hari Anak Nasional menjadi momentum orang tua memenuhi hak pelindungan dan juga kebutuhan emosional anak. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
15: Untuk anak-anak bergerak secara positif, seolah-olah kalau ibaratnya kendaraan, bahan bakarnya dipenuhi.
16: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 pada Kamis 23 Juli 2026 menjadi momentum evaluasi bagi orang tua dalam memenuhi hak perlindungan dan rasa aman anak. Psikolog anak Cirebon, Sri Nipianti, menyampaikan bahwa orang tua perlu hadir sepenuh hati dalam kehidupan anak, terutama dengan memberikan perhatian terhadap kebutuhan emosional agar anak dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat secara mental.
15: Kita para orang tua, orang dewasa hadir sepenuh hati. Itu konsep dasarnya. Adapun kemudian anak-anak merasa ditemani baik secara rasa maupun secara fisik. Nah, yang paling sulit adalah secara rasa. Seringkali kita abai, terlalu fokus pada hal-hal yang sifatnya misalnya akademik, tapi melupakan bagaimana memvalidasi rasa. Padahal ini adalah benteng utama untuk anak-anak bergerak secara positif, seolah-olah kalau ibaratnya kendaraan, bahan bakarnya dipenuhi.
8: Menurut Srini, pemenuhan hak anak tidak cukup dilakukan melalui penyediaan kebutuhan fisik maupun dorongan akademik, tetapi juga dengan membangun kedekatan emosional melalui komunikasi sehari-hari dan evaluasi terhadap perasaan anak. Ia menjelaskan bahwa orang tua perlu membiasakan diri menanyakan apa yang dirasakan anak, menerima emosi seperti sedih atau marah sebagai hal yang wajar, kemudian mengarahkan cara anak mengekspresikan emosi tersebut agar tidak berdampak negatif terhadap perkembangan diri maupun lingkungan. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pemerintah menetapkan kriteria khusus bagi marketplace yang akan ditunjuk sebagai pemotong, penyetor, dan juga pelapor pajak pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Reporter Vivi Ismiati menyampaikan laporan selengkapnya.
11: Negeri ya, atau sellernya, itu dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik.
17: Pemerintah menetapkan kriteria tertentu bagi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau marketplace yang akan ditunjuk sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor pajak. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 37 Tahun 2025. Penyuluh pajak ahli pertama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon II, Sigit Pramagita, mengatakan penunjukan marketplace tidak dilakukan secara otomatis. Menurutnya, hanya penyelenggara yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan yang dapat ditunjuk pemerintah.
11: Jadi yang pertama pasti perdagangan melalui sistem elektronik ya, yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan ya. Nah, bedanya orang pribadi atau badan gitu ya. Di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan di luar wilayah negara Republik Indonesia yang menggunakan rekening escrow ya untuk menampung penghasilan gitu ya yang diterima atau diperoleh oleh pedagang dalam negeri ya atau sellernya itu dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik dan ini terkait transaksinya memiliki nilai transaksi dengan pemanfaat jasa penyediaan sarana elektroniknya yang digunakan untuk transaksi di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan ataupun jumlah trafiknya ya melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan.
17: Lebih lanjut Sigit menjelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15 Tahun 2025, marketplace harus memiliki nilai transaksi di Indonesia melebihi 600 juta dalam 12 bulan atau lebih dari 50 juta dalam 1 bulan. Selain itu, jumlah pengakses juga harus melebihi 12.000 dalam 12 bulan atau lebih dari 1.000 dalam 1 bulan. Ia menambahkan penyelenggara yang telah memenuhi kriteria tersebut dapat ditunjuk sebagai pihak yang memotong, penyetor, dan melaporkan pajak atas penghasilan pedagang yang bertransaksi melalui platform digital. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Dan pendengar demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Abot Agus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
12: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Eh, Ma.
2: Gimana, Pa?
1: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
2: Emang kenapa?
1: Kok penuh banget yang jualan?
2: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
1: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh, kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
2: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
1: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
2: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
1: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
2: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
1: Oh iya ya?
2: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.
3: Cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik, dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.

0: Bandung sore ini.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, mertem

menikah, melainkan ke laman yang meminta pelamar mengisi data pribadi dan mengunggah kurikulum vitae atau CV. Informasi resmi lowongan kerja Astra hanya disampaikan melalui kanal resmi perusahaannya saja, seperti laman astra.co.id, Instagram astra_karir, LinkedIn PT Astra International TBK, atau layanan resmi yang diumumkan perusahaan. Masyarakat diminta berhati-hati terhadap lowongan kerja palsu yang meminta data pribadi melalui tautan tidak resmi. Pelamar sebaiknya memeriksa informasi rekrutmen melalui situs dan akun resmi yang tadi Mamang sampaikan sebelum mengirimkan data diri, apalagi sifatnya pribadi atau privat atau rahasia. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Kecirata mancing ikan bawal. Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.

0: Kamu dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Bandung sore ini.
3: Ada masih sama kami di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Masih bareng saya Abad Kusunawan di Bandung sore hari ini ya. Pendengar, untuk Anda yang baru saja gabung, jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @RRIBandung dan juga di @RRIPro1BDG. Anda juga bisa simak di portal Anda bisa simak informasi lainnya di portal berita kami di rri.co.id dan juga di audio streaming ya rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar, beberapa hari ini kita sedang di apa ya? Baik di Kota Bandung informasi banyak mengenai begal lah, kejahatan dan lain sebagainya begitu. Dan informasi yang kami dapat juga bahwa Polrestabes Bandung ini akan mengerahkan 300 personil untuk patroli malam begitu ya, dan memastikan tentu saja Bandung aman. Kami sudah tersambung, nanti kita akan berbincang dengan AKBP Asep Saipudin. Beliau adalah Kabag Ops Polrestabes Bandung dalam sorotan sore ini. Ya, selamat sore. Assalamualaikum, Pak AKBP Asep Saipudin.
4: Ya, selamat sore. Waalaikumsalam.
3: Baik, Pak Asep, bisa disampaikan bagaimana nih untuk Polrestabes Bandung sendiri bahwa akan menurunkan 13 personil untuk patroli malam. Mungkin bisa disampaikan, Pak Asep.
4: Ya, mohon izin saya ralat ya. Jadi ya, ini bukan 13.
3: Ya, 300.
4: Akan, tetapi kami bukan akan, kami sudah menurunkan bahkan tiap malam juga seperti itu. Ini baik, udah seminggu yang lalu. Kalau akan kan belum. Ini betul, sudah dilaksanakan.
3: Baik. Jadi sudah di
4: kami melaksanakan patroli gabungan ya, patroli gabungan TNI Polri dengan stakeholder yang lain.
3: Ya.
4: Dalam rangka mengantisipasi informasi-informasi yang sebenarnya tidak betul semua. Padahal juga yang direkayasa seperti yang pertama saya sampaikan juga.
3: Ya.
4: Jadi ini merupakan rekayasa-rekayasa di pihak tertentu yang akan mencekamkan buat Kota Bandung.
3: Ya.
4: Nah, faktanya memang tidak terlalu seperti yang disampaikan oleh Akang barusan itu ya. Demikian.
3: Baik. Baik, ini dari 300 personil ini sudah diterjunkan. Lalu ketika memang ada banyak informasi dan bagaimana seperti pengamanannya untuk patroli malam ini? Begitu Pak Asep.
4: Ya, tiap malam kita tetap laksanakan seperti sebelum-sebelumnya pun demikian. Terutama malam Sabtu malam ini kita penebalan dengan gabungan dengan TNI Polri. Kami melaksanakan patroli gabungan, kemudian ada strong point.
3: Yeah.
4: Dan boleh nanti malam kita akan melakukan pemeriksaan kendaraan, terutama kendaraan tidak standar, supaya nih masyarakat juga merasa tenang. Dan para pelaku kejahatan jalanan bukan hanya begal atau jamret atau apapun, tapi yang rolling-rolling, balapan liar, geng motor, termasuk kelompok motor dan yang mabuk-mabuk, yang bawa tramadol dan lainnya, kita hajar semua nanti.
3: Baik.
4: Dilaksanakan penertiban. Ya.
3: Ya. Di jam-jam rawan, jam berapa nih Pak Asep?
4: Semua jam rawan ya, jam rawan. Makanya harus waspada. Kita hanya memutus niat dan kesempatan.
3: Ya.
4: Makanya kita gelar dari mulai sore, kemudian malam, sampai pagi hari, kita tetap laksanakan. Jadi kalau ditanya jam berapa, tempatnya di mana saja, nah ini namanya dinamis ya.
3: Baik.
4: Dinamis, jadi kita tetap juga melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan karakter pelaku dan cara atau modus operandi dari para pelaku. Kemudian juga kita memberikan rasa nyaman kepada jalur-jalur tertentu yang memang sering dilintasi oleh masyarakat, baik pada saat berangkat maupun pulang ke rumahnya.
3: Baik, apalagi ini pemerintah Kota Bandung sudah menyampaikan bahwa memang terutama untuk anak sekolah batas usia, batas jam malam itu pukul 21 begitu, Pak Asep. Lalu saat ini atau yang sudah didapatkan selama ini dari pihak kepolisian sendiri mengenai kejadian dan lain sebagainya, Pak Asep?
4: itu kan programnya Pak Gubernur udah setahun yang lalu.
3: Betul.
4: Kita dukung, dan bahkan sekarang ada tim gabungan dari pemerintahan dan Diknas, kemudian dari TNI Polri, gabungan juga dengan orang tua. Itu untuk para pelajar tidak boleh dalam malam-malam weekday itu di atas jam 21. Dulu kita sudah melaksanakan sosialisasi, kemudian himbauan-himbauan supaya pulang. Yang outcome-nya kan untuk supaya mereka belajar sehingga SDM-nya bagus. Demikian kan?
3: Baik. Pak Asep, mungkin bisa disampaikan terutama untuk warga kota Bandung begitu, mungkin himbauan atau pesan begitu Pak Asep, sehingga juga bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan begitu Pak Asep ya.
4: Nah, pertama yang saya akan tekankan kepada media sosial termasuk RRI ini, tolong di dalam memberikan juga berikan rasa aman kepada masyarakat. Jadi tidak terlalu di-framing seperti yang mencekam seperti apa. Karena faktanya masyarakat malam hari masih berlalu lalang aman. Dan kita pun juga melakukan pengawalan sesuai perintah Bapak Kapolda Jawa Barat. Apalagi jargon beliau sekarang kan jaga rawat Jawa Barat. Jadi kita juga siap selama 24 jam. Jadi yang saya ingin sampaikan secara institusi juga, tolong kepada masyarakat jangan terlalu takut tapi waspada. Hilangkan niat dan kesempatan. Contoh, cara membawa tas. Tas gendong atau tas selendang. Ini jangan di samping atau di belakang, karena akan menimbulkan niat dan kesempatan bagi para pelaku. Nah, sehingga itu diumpetin di tengah-tengah atau di dalam jok. Dan kita juga dalam keadaan siap siaga, mungkin kalau temannya dengan temannya. Kemudian juga tetap kalau ada yang ngikutin, mampir dulu ke kantor polsek atau ke SPBU atau ke tempat yang lain yang aman. Sehingga niat dan kesempatan ini bisa diputus. Maka jadilah polisi diri sendiri, jadi dia juga jangan takut tapi waspada. Nah, sehingga ini akan menjadi bantuan juga buat kepolisian. Yang kedua, juga stakeholder yang lain. Jadi kan tanggung jawab ini jangan semua disalahkan ke kepolisian. Memang tupoksi kita dalam pasal 13 Undang-Undang Kepolisian adalah betul melindungi, mengayun balai masyarakat, serta melakukan harga petinggian seperti ban dan ke penegakan hukum. Tapi kan ini juga bertanggung jawab. Makanya Pak Wali Kota dan Pak KDM itu sudah menyampaikan siskamling dioptimalkan. Kemudian jaga-jaga wilayah dioptimalkan. Jadi jangan pada tidur semua. Jadi gitu kan. Terus kemudian yang ada di jalan-jalan juga imbauan, termasuk para PKL. Ini juga menjadi tempat mereka, menjadi safe house bagi mereka untuk duduk-duduk ngopi-ngopi. Nah, ini kan ada batasannya jualan juga. Mungkin kalau duduk jam 24 ya pulanglah, tutup.
3: Betul.
4: Kecuali mungkin kafe-kafe sampai jam 2 atau jam berapa kan gitu. Jadi ini juga menjadi titik, karena mereka makin malam pulang makin rawan. Apalagi yang di taman-taman juga sama. RW-RW yang memiliki taman silakan dibuat himbauan. Kemudian dilakukan mungkin himbauan-himbauan secara preventif, guna berkoordinasi dengan Babin Kaptimas, dengan Babinsa. Ini akan sangat membantu sehingga taman tersebut tidak dijadikan tempat mabok, atau minum tramadol, atau yang lainnya. Nah, ini dua kemungkinan. Kalau mereka tidak diserang, mereka pelaku. Dua kemungkinan itu aja. Makanya kalau disuruh pulang oleh aparat yang gabungan, ini jangan dongkol. Ini ada untuk keselamatan kita semua. Kemudian yang terakhir, yang terakhir juga, ini ada banyak kasus yang bukan kejadian tindak pidana, tetapi dia tindak pidana. Contoh yang waktu pernah dirilis kemarin, ada yang laka lantas tunggal, luka kakinya, motornya rusak, dan dia dalam keadaan pengaruh narkotika. Karena takut orang tuanya, dia anggap ke temannya bahwa saya dibegal, saya dibacok, ini kan ini juga tidak adil. Kemudian ada juga yang mengupload yang tahun-tahun sebelumnya, ada 2 tahun yang lalu, ada bulan Januari. Ini ngapain? Coba kan? Ini yang tahun yang di playover Pasopati, yang di playover Kircon, di upload kembali. Padahal ini udah lama, makanya bijak di dalam melihat medsos ini. Ini kapan kejadiannya, di mana? Padahal itu para pelaku sudah diamankan, yang termasuk yang kemarin dirilis yang 19 orang itu. Masuk senjata tanya juga kita amankan. Jadi itu saja mungkin pesan dari Polrestabes Bandung. Saya atau kami siap untuk menjaga sejengkal, setiap jengkal tanah di Kota Bandung untuk dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat, karena kepolisian juga siap dengan itu. Dan jangan takut masyarakat, tolong informasikan ke 110 atau ke polsek terdekat atau ke Prabu atau ke perintis presisi polisi yang ada di Kota Bandung.
3: Baik, terima kasih AKBP Asep Saipudin, Kabag Ops Polrestabes Bandung. Terima kasih atas waktunya Pak. Salam presisi.
4: Sama-sama,
3: Pak.
4: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia.

Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

Jika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.

Ya, peringkat untuk hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. Azan Maghrib nanti akan kami kumandangkan ya, tepat pukul 17:57. Namun setelah sebelum itu, kami akan juga sampaikan ke ruang dengar Anda inspirasi hari ini, peringkat tentang kebahagiaan dunia

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala rasulihil karim alladzi ja'a bi kitabil 'aziz hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Wa salli wa sallim wa barik ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang senantiasa beraktivitas untuk meraih kebahagiaan, baik kebahagiaan yang hendak diraihnya di dunia ini ataupun kebahagiaan yang dicita-citakan pada kehidupan yang hakiki, yaitu di hari akhir kelak. Keduanya tentu dengan ilmu. Untuk duniawi, seseorang memerlukan ilmu pengetahuan apa yang hendak dia capai, bagaimana cara mencapainya, apa kira-kira hakikat dan manfaat yang dia capai itu. Sementara untuk akhirat pun demikian, fabi'ilmin, yaitu dengan ilmu. Ketika seseorang memahami tentang makna daripada surga, bagaimana luasnya surga sebagaimana digambarkan di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ardhus samawati wal ardh mu'iddatil muttaqin, dan bersegeralah kalian untuk memohon ampun kepada Allah dan meraih surganya, yaitu melakukan amal-amal yang bisa membawanya kepada surga, di mana surga itu sangat luas sekali, seluas langit dan bumi. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang muttaqin, takwa. Lantas siapakah mereka orang yang bertakwa? Ayat itu dilanjutkan, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'. Orang-orang yang menafkahkan harta bendanya, fis-sarra'i, pada saat lapang, ada harta tersisa, tercukupi harta yang begitu banyak, tidak hanya untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga, kerabat, tetapi juga masih bisa diberikan untuk orang-orang yang memerlukannya, baik dari kalangan fakir, miskin, ataupun siapapun yang membutuhkannya. Sarro, yaitu berlebih, lapang. Waddorro, dan juga pada saat sempit, pada saat tidak memiliki rezeki atau terbatas namun ada prioritas. Misalkan seseorang dia memiliki rezeki untuk dimakan, dia memiliki sepotong roti untuk dia makan di pagi hari, sementara sebetulnya dia tidak lapar-lapar amat, dia masih bisa bertahan untuk tidak memakan roti tersebut. Namun jika dia makan pun, itu juga akan lebih membuatnya kenyang, sehingga dia lebih bersemangat dalam bekerja. Sebaliknya, kalaupun dia tidak memakannya, maka dia pun tetap akan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Maka datanglah seseorang yang sangat membutuhkan, di mana dia tidak memiliki harta sedikit pun untuk membeli roti, membeli makanan untuk mengganjal perutnya. Lalu dia mengetuk pintu dan meminta kepada sang pemilik roti itu, "Wahai fulan, berikan kepadaku roti itu karena kami sudah beberapa hari tidak memakannya." Nah, bagi pemilik roti tersebut, kemudian dia berikan kepada orang yang meminta itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan bidarro, menafkahkan harta benda pada saat sempit. Sebetulnya dia memerlukan, tetapi ada yang lebih perlu lagi dari apa yang dialami. Itu adalah ciri dari muttaqin yang disebutkan di atas, yang disediakan surga. Contoh yang lain, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau terbiasa memberikan makan, menjamin makan bagi orang-orang yang datang ke masjid untuk beristirahat, para perantau yang datang ke Madinah. Mereka tinggal di masjid, di selasar-selasar masjid, Masjid Nabawi. Mereka dikenal dengan Ahlus Sufah. Orangnya kumuh, kusut, dan tidak memiliki apa-apa. Lalu datanglah putrinya, yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha,
untuk meminta makanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian Rasul memberikan jawaban bahwa roti itu ada yang lebih memerlukan, yaitu ahlus suffah, mereka-mereka yang sedang kelaparan, yang merantau di Madinah. Maka meski keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memerlukan, tetapi ada yang lebih perlu lagi, yaitu ahlus suffah, orang-orang yang tinggal di masjid, karena mereka adalah para pendatang yang kehabisan bekal. Maka inilah yang fikuna bisarra wa durra, yaitu pada saat sempit. Selain itu, mereka juga adalah orang-orang al-kadhiminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarah meskipun seharusnya dia mampu untuk marah. Dan inilah sifat dari muttaqin, orang yang mendapatkan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pasti dijamin oleh Allah akan diberikan balasan yang nikmat kelak di hari akhir. Uiddat lil muttaqin, hanya disediakan bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mampu menafkahkan harta di saat lapang, dan orang-orang yang menafkahkan hartanya meskipun dia sebetulnya memerlukan, tetapi ada yang lebih perlu dari dirinya. Mudah-mudahan kita tergolong dari orang-orang yang betul-betul disediakan oleh Allah surganya itu, yaitu alladzina yunfikuna fis-sarri wad-dharra wal kadhimina lawit. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat itu menjelaskan betapa mengerikannya balasan bagi orang yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Na'udzubillah, himin salik.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung sore ini.

0: sejumlah ruas jalan di Kota Bandung dalam kondisi gelap karena penerangan jalan umum atau PJU yang rusak atau bahkan tidak ada. Kondisi ini juga menimbulkan kerawanan terhadap aksi kejahatan jalanan termasuk pembegalan. Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, Yusuf Gumilar Sukma Binikas SIP MN.
1: Untuk Bandung Caang kan memang ini menjadi salah satu tujuan gitu ya. Kalau ada konsep tuh kita ada dua konsep. Jadi ada konsep pembangunan dan konsep pemeliharaan. Untuk pembangunan ini ya tentunya tadi kita membangun PJU di ruas-ruas jalan yang mobilitasnya tinggi, kemudian di lingkungan permukiman. Kalau yang pemeliharaan itu kita memperbaiki PJU yang sudah ada, ruas jalan mana saja, prioritasnya mana saja. Itu tentunya yang pertama jalan dengan mobilitas tinggi, kemudian lingkungan permukiman, kemudian di situ juga PJU pada jalur angkot, PJU pada jalur sepeda, kemudian pintu-pintu masuk Kota Bandung di daerah Kopo ya, Kelapa Kopo. Ini kita sudah koordinasi dengan UPT 2 dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan kemudian kita melakukan survei bersama, kemudian kita melakukan perbaikan bersama, kemudian untuk Kecamatan Margahayu kita juga melakukan koordinasi dengan aparat dari pemerintah kabupaten setempat, kita koordinasi dengan 5, kemudian Satpol PP. Kita mendapatkan informasi dari teman-teman yang di lapangan bahwa jalan ini gelap, jalan itu gelap, jadi kita langsung tindak lanjuti. Untuk saat ini kita prioritaskan titik-titik yang rawan kejahatan dari RT RW setempat itu sering memberikan input ke kami gitu, Bu. Kami sedang berusaha bekerja secara maksimal, kemudian kami juga mengupayakan semuanya berjalan secara optimal dan sebagaimana mestinya, dan ini kami memerlukan waktu. Kita juga di sini langsung menindaklanjuti, kemudian kita juga tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Kota Bandung. Dan tentunya salah satu variabel untuk dapat mencegah terjadinya kriminalitas kan salah satunya dari penerangan jalan umum yang optimal gitu. Nah, kami di sini berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut.
2: Bandung sore ini.

0: gaya kena senggol jangan tersinggung kan tos dulu biar gak selek. Peace.
1: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
2: Udahlah, cuma netes doang.
3: Teganya.
4: Habisin dong, lumayan itu airnya.
3: Udahlah, ntar begah akunya.
5: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
6: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
7: Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar risiko, namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

Menghindari blind spot atau titik buta merupakan langkah penting untuk menjaga keselamatan saat berkendara. Blind spot adalah area di sekitar kendaraan yang tidak bisa dilihat melalui spion. Area blind spot dari truk yang harus dihindari oleh pengendara roda 2 maupun roda 4. Pertama, terletak sekitar 2 meter dari bagian depan truk, tepat di bawah jendela utama. Kedua, mencakup area sekitar 3 meter di sebelah kanan dan kiri truk. Ketiga, bagian belakang truk merupakan blind spot yang terbesar karena terhalang oleh kabin dan muatan di belakang. Meskipun sebagian besar area truk dapat terlihat dengan jelas oleh pengemudi, tetapi terdapat beberapa titik yang tetap tidak terlihat oleh mereka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi nakal dari anak-anak geng motor juga sudah mulai meresahkan lagi. Namun bagaimana penanganan pemerintah setempat dalam hal ini, petugas berwenang dari kepolisian, kami akan kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin S.Pd. MH.
1: Setelah kita selidiki, ternyata ini anak-anak kecil yang memang mereka didoktrin oleh kelompok motornya untuk melakukan hal tersebut. Kembali kepada maraknya metro sekarang, kami dengan Bapak Kapolres Bandung, perintah Bapak Kapolres Jawa Barat, ini secara serentak seluruh polsek, ada sekitar rata-rata kalau 28 polsek kali 2 atau 3 titik strong point daripada kendaraan patroli bermotor dan Prabu Perintis, termasuk patroli kendaraan patroli QR atau quick response kita. Kami menangkap setiap malam Sabtu dan malam Minggu di beberapa titik secara sporadis termasuk di Polsek. Kita melakukan preventif dan represif, bahkan pengejaran. Dan kami pun dibantu dengan pihak Pemkot dalam waktu dekat akan mengadakan lebih banyak lagi kendaraan bermotor untuk memperbanyak lagi tim Prabu. Kami melibatkan KCD, jadi dari Dinas Pendidikan. Ini otomatis mereka akan berurusan dengan pihak kepala sekolah dan guru BK-nya. Nanti dapat di suatu tempat, baik di Polsek maupun di Polres, kita undang ketua RT/RW-nya, kita undang keluarganya, terutama ibu bapaknya, dan kita koordinasikan atau kita undang juga pihak sekolah. Nah, ini juga merupakan hubungan sosial bagi mereka. Untuk di sekolah-sekolah, kami juga masuk ke dalam pembina upacara atau secara khusus pihak Binmas juga melaksanakan soopos ke sekolah-sekolah, termasuk tim Prabu, tim Perintis ini ke sekolah-sekolah. Nah, sehingga kami juga sekarang melakukan penjagaan di perbatasan-perbatasan supaya mereka tidak masuk ke wilayah Kota Bandung. Jadi ketika seorang terlibat tindak pidana, apalagi sudah masuk kepada ranah penyidikan dan inkrah sebagai terdakwa, ini juga akan berat. Untuk mendapatkan SIM dan SKCK ini akan dipersulit. Apabila anak tersebut masuk kepada kelompok bermotor yang berandal bermotor atau dikatakan geng motor, ini susah untuk keluar. Kalau diikuti, segera melapor, berhenti dulu. Berhentinya di mana? Masuk ke pom bensin, atau masuk perkantoran yang ada satpam, atau masuk ke polsek saja. Nah, yang paling terakhir pun, kepada para penggiat media sosial juga mohon kebijakannya, dukunglah yang bagus-bagus, tolong di-share juga.
2: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus dan ya, mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 313,60.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin.
6: Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak berubah. Ya.
7: Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Ios Sunitioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.

0: reformasi birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
1: Sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik, dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi, masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membuka pelayanan publik. Dan sebagaimana
0: sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
2: Itu mau pelayanan publik. Nanti ke depan, pelayanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
0: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pemasangan lampu ini, Bapak Ibu.
4: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
5: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
6: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
5: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
6: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
7: Lakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
6: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
1: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
2: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing Suhardiman Ambi membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
3: Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta.
4: Yang mana tuh?
3: Uang yang di dalam amplop itu.
4: Saya nggak tahu isinya. Kata isinya apa ya?
3: Yang ngasih Bapak. Bapak ngasih Bapak kan? Gue
4: Bapak yang ngasih.
3: Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih? Kalau bukan Bapak, Pak.
4: Kenapa dikasih, Pak? Bapak kata isinya ya? Kata isinya apa ya? Kata ya?
2: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
6: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
5: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September-Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
6: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas, Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
7: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
6: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4 Ratna Eliza mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lampir.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasyela pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
9: The result wasn't unimportant.
10: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
9: We've seen progress.
8: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
11: Yes, 100% yes.
12: We have a great group.
10: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
11: Looking forward to start the tournament.
8: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mereka RS saya, Rano Binata, yang akan menemani Anda di Bandung malam ini. Hari Jumat 24 Juli 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini layanan siaran keagamaan. Kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

0: pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 di FM 97,6 MHz. Pada malam yang cerah ini,
1: kayaknya hujan ya pada malam ini. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat walafiat dan bahagia bersama keluarga.
0: Kami dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Barat menemui ruang pendengar saudara dengan topik malam ini, Navavida Bhakti. Kali ini bersama saya anak agung Komang Vijay Manuputra Nilai Manda sebagai pembawa acara. Dan tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber kita, Bapak Iketut Wiguna. Gimana Pak, keadaannya sehat?
2: Baik Vijay, terima kasih.
0: Wah, semangat sekali Bapak. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi PHDI Provinsi Jawa Barat 2009, 2019 dan 2024. Silakan Pak Ketut memulai mengisi topik pada malam ini. Terima kasih.
2: Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
2: Sampurasun.
3: Rampes.
2: Umat Sedharma yang berbahagia, kali ini saya akan membawakan suatu topik, yaitu Navavida Bhakti. Seperti kita ketahui bahwa tujuan daripada agama Hindu adalah Moksartam Jagadita, di mana di dalamnya kita mengenal ada empat jalan atau catur marga. Salah satu atau salah dua diantaranya adalah karma marga yoga dan jenana marga yoga. Puncak daripada karma dan jenana marga adalah bhakti sejati. Bhakti sendiri mengandung makna hormat atau tunduk, perbuatan yang menyatakan setia, kasih kepada Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Bhakti di dalam bahasa Sanskerta juga berarti pengabdian, sementara sejati mengandung makna sebenarnya, asli atau murni. Bhakti sejati adalah bentuk sujud, bentuk pemujaan, hormat, setia, dan taat penuh kasih, sebenar-benarnya dengan penuh ketekunan, berdasarkan cinta kasih di dalam memuja ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Bhakti sejati adalah pemujaan yang dilakukan seseorang kepada yang dipujanya dengan penuh kasih sayang dan sangat mendalam. Bagi orang yang melakukan bhakti, maka dia disebut sebagai bhakta. Bhakti di dalam agama Hindu mengandung unsur keterlibatan aktif dan juga mengandung unsur pengabdian yang bersifat praktis dan juga partisipatif. Jadi bukan semata-mata hanya ritual saja. Di dalam Bhagavata Purana disebutkan ada 9 jenis bhakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa yang kita kenal atau kita sebut sebagai Navavida Bhakti. Navavida Bhakti adalah puncak dari karma dan jenana. Segala pengetahuan yang membebaskan atau jenana tidak akan ada gunanya jika tidak dilaksanakan dalam bentuk karma. Karma harus dilakukan dengan sikap niskama karma, yakni karma yang dilakukan tanpa pamrih. Sebagai wujud persembahan kepada Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Navavida Bhakti, kita mengenal yang pertama adalah Sravanam, yang kedua Kirtanam, yang ketiga Smaranam, yang keempat Padasewanam, yang kelima Arcanam, yang keenam Vandanam, Yang ketujuh Dasyam, yang kedelapan Sakyanam, dan yang kesembilan Atmani Vedanam. Yang pertama Srawanam berasal dari urat kata sru yang artinya mendengar, sedangkan nam artinya memuja. Srawanam berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan segala manifestasinya, dengan cara mendengarkan atau membaca cerita-cerita suci seperti Purana dan Itihasa, mendengarkan nyanyian-nyanyian keagamaan, Dharma Wacana, dan juga membaca kitab-kitab suci. Yang kedua, Bhakti Kirtanam, yang berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan jalan melantunkan kidung-kidung suci keagamaan dan atau kidung suci yang mengagungkan kebesaran dan kemahakuasaannya. Dengan penuh pengertian, rasa bakti yang ikhlas, serta benar-benar menjiwai isi kidung tersebut. Dengan kirtanam, diharapkan dapat menghasilkan getaran-getaran yang suci. Bakti ketiga adalah Smaranam. Smaranam berasal dari urat kata smer, yang berarti mengingat. Smaranam adalah wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan cara selalu ingat kepadanya, agar kekuatan kemahakuasaannya serta getaran sucinya berpengaruh kuat pada orang yang melakukannya. Smaranam dapat dilakukan dengan mengingat namanya, berdoa pada setiap aktivitas, atau berjapa, yaitu menyebut nama salah satu dari istadewata yang berulang-ulang. Misalnya seperti menyebut Om Namah Siwaya. Setiap saat ketika indera kita menikmati sesuatu, kita selalu ingat bahwa semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Hal seperti itu juga termasuk di dalam Smaranam. Dalam doa dan berjapa, pengucapan dapat dibagi menjadi tiga, antara lain adalah Waikari, yang artinya mengucapkan doa dengan suara yang dapat didengar, Upamsu, mengucapkan doa dengan berbisik, dan Manasika, mengucapkan doa hanya di dalam hati. Bakti yang keempat adalah Pada Sewanam, berasal dari urat kata pada yang artinya kaki dan sewa yang artinya melayani. Nam artinya memuja, sehingga pada sewanam adalah wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan mengabdi di kaki padmanya. Pada proses bakti ini, Hyang Widi dengan segala manifestasinya diumpamakan seolah berwujud semata-mata untuk menumbuhkan rasa bakti kepadanya. Pada sewanam dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada Tuhan, termasuk melayani, menolong berbagai makhluk ciptaannya. Pada sewanam di Bali misalnya, dilakukan kepada orang tua pada hari-hari tertentu, seperti pada hari raya besar keagamaan misalnya, atau pada upacara tertentu, seperti upacara metatah, potong gigi, atau upacara pawiwahan, peristiwa pernikahan. Bakti kelima adalah Arcanam, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan cara memuja keagungannya. Arcanam adalah cara bakti dengan menumbuhkan kesadaran bahwa antara yang dipuja dan yang memuja begitu dekat dan sesungguhnya tidak pernah berpisah jauh. Bisa dilakukan dengan media arca atau simbol-simbol yang telah disucikan. Bakti keenam adalah Vandanam, yaitu wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan jalan membaca kitab suci Weda. Di dalam Rig Vedas tersurat Rucho Aksare Parame Vyohman Yasmin Dewa Adi Viswe Nisedu. Semua para dewa berdiam di dalam aksara suci Weda, dan di dalam aksara suci Weda tersebut mengandung kekuatan kedewataan. Jadi membaca kitab suci Weda akan mendapatkan kekuatan suci dari para dewata. Demikian tersurat di dalam Rig Veda. Bakti ketujuh adalah Dasyam, yaitu bakti kepada Hyang Widi dengan segala manifestasinya dalam wujud pelayanan yang tulus ikhlas. Di dalam praktiknya dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada yang memerlukan pertolongan dengan penuh keikhlasan. Ada suatu ungkapan yang begitu bijaksana, Sarwa Jiwa Sewanam Prapti Gajati, yang artinya pelayanan yang tulus kepada semua jiwa berarti pergi menuju melayani Tuhan. Bakti kedelapan adalah Sakyanam, yang berasal dari urat kata Saka yang artinya sahabat. Jadi Sakyanam berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan memandang Tuhan sebagai sahabat sejati, sahabat yang begitu dekat. Contohnya kita bisa melihat bagaimana hubungan bakti yang begitu dekat antara Arjuna kepada Krishna. Yang terakhir, wujud bakti yang disebut sebagai Atmani Vedanam adalah berbakti dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Hyang Widi. Seseorang yang menjalankan bakti dengan cara ini akan melakukan segala sesuatu sebagai persembahan kepada Tuhan. Pemirsa Umat Sedharma, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seseorang yang mengikuti jalan bakti sejati kepada Hyang Widi beserta prabawanya dengan penuh pengabdian, memuja dan memuji, penyerahan diri secara tulus ikhlas. Bila seseorang pemuja dapat menyatukan dirinya dengan yang dipuja, yang bersangkutan dapat menikmati kebahagiaan di dalam hidupnya. Kitab Bhagavad Gita menjelaskan sebagai berikut, Bhaktiya mam abhijanati yawan yasca smitatwata tato tatwato mam jenatwa visate tadanam taram, yang artinya dengan berbakti kepadaku ia mengetahui siapa dan apa sesungguhnya aku, dan dengan mengetahui hakikatku ia mencapai aku di kemudian hari. Bakti sejati adalah salah satu ajaran yang dapat dimaknai dan dipedomani untuk meningkatkan srada dan bakti umat kepada Hyang Widi serta prabawanya. Bakti sejati dapat dimaknai untuk membangun, menciptakan masyarakat dan individu yang berbudi dalam menciptakan situasi dan kondisi yang damai dan sentosa di tengah jalinan hubungan sosial yang serasi, selaras dan harmonis. Umat Sedharma juga dapat menumbuhkan kesadaran prinsip hidup bersama, saling menghargai, menghormati, melayani dan dilayani satu sama lain dalam suatu kesatuan organ sosial sesuai dengan prinsip-prinsip aturan keimanan, kebajikan dan acara keagamaan serta aturan-aturan etika, moralitas dan kebajikan yang berlaku umum. Umat Sedharma, di mana kita bisa melihat atau mencontoh siapa yang melakukan bakti sejati ini. Itihasa Ramayana mencontohkan bagaimana Sang Rama melaksanakan bakti sejati yang terwujud dalam bentuk pengabdian, kesetiaan, kepahlawanan, persatuan, kasih sayang, dan melaksanakan dharma, juga perjalanan spiritual berlandaskan catur purusa arta. Hendaknya hal ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita dalam mewujudkan bakti sejati dalam pengabdian hidup bermasyarakat. Pemirsa, untuk topik Nawawida Bakti hari ini, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, Vijay, barangkali ada yang ditanyakan atau dari Umat Sedharma dibuka pertanyaan, silakan.
1: Baiklah, terima kasih untuk Bapak. Tapi sambil menunggu pertanyaan, kita akan break dulu sementara.

0: Malam para pendengar, kembali lagi bersama saya Anak Agung Komang, Vijay Mandu Putra Nilai Manda. Dengan topik kali ini, Nava Vida Bhakti. Tentunya narasumber kita sudah memberikan apa tentang pembahasan Nava Vida Bhakti pada malam ini. Dan untuk para pendengar, untuk pada malam hari ini, para pendengar dapat bertanya secara langsung kepada narasumber melalui SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Sekali lagi, para pendengar dapat bertanya kepada narasumber secara langsung melalui SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Tentunya dengan menyatakan dengan nama dan pekerjaan serta tinggal di mana. Begitu. Dan sambil menunggu pertanyaan dari para pendengar, saya memiliki pertanyaan, Pak.
1: Dan silakan, PJ.
0: Ini untuk menambah ilmu buat saya juga ya, Pak ya. Saya punya pertanyaan yang bisa dikatakan ini adalah suatu pengabdian ya, Pak ya. Bentuk pengabdian seperti apa yang dapat kita contoh dari kisah Ramayana dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimana Ramayana di Indonesia itu identik dengan pewayangan Jawa. Apakah pengabdian itu ada contoh kisah aslinya gitu, Pak? Mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih Vijay. Umat Sedharma, pengabdian kepada sifat dan sikap kebenaran di dalam Ramayana, kita lihat bagaimana Rama di dalam melaksanakan pengabdian itu tetap memegang teguh sikap kasih sayang terhadap sesama sekaligus terhadap makhluk lainnya. Kasih sayang ahimsa mengandung makna tidak menyakiti, baik melalui pikiran, perkataan, dan tindakan terhadap makhluk manapun termasuk manusia. Prinsip kasih sayang ini harus dilaksanakan di dalam aktivitas keseharian umat manusia, mulai dari tingkatan keluarga, tetangga, sekolah, dan di masyarakat. Kasih sayang adalah merupakan bentuk dasar dari usaha pencegahan konflik di dalam diri sendiri maupun konflik di masyarakat. Karena konflik biasanya muncul akibat berbagai perilaku yang menyakitkan, dapat dialami oleh manusia dan juga makhluk lainnya. Apabila setiap pribadi dari anggota masyarakat dapat mematuhi prinsip ini, sudah tentu setiap konflik yang muncul dapat diminimalisir. Setiap manusia hendaknya secara sadar dapat mengamalkan prinsip ini sebagai kebutuhan dasar kemanusiaan untuk tidak saling menyakiti dan memusuhi antar sesama. Seseorang tidaklah dapat hidup sendiri tanpa dibantu oleh sesamanya. Adanya saudara, teman, dan sebagainya sesungguhnya merupakan orang yang patut dibantu dan akhirnya juga membantu kita di dalam kehidupan ini. Sikap dan perilaku saling mengasihi hendaklah dikembangkan mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat. Keluarga, sekolah, dan masyarakat adalah tempat berlatih dan membudayakan sikap dan perilaku saling mengasihi di antara kita. Sangatlah tidak mungkin seseorang tidak memerlukan orang lain. Pasti seseorang memerlukan orang lain. Sesungguhnya semua adalah saling berhubungan satu dengan yang lain dan saling membantu. Vijay, kira-kira pengabdian kata kuncinya adalah kasih sayang. Jadi ketika serada kita muncul atau tumbuh begitu kuat, maka secara otomatis kasih itu akan muncul. Dan wujud atau buah daripada kasih itu adalah pengabdian. Kira-kira demikian, Fiji.
0: Baik, Pak. Mungkin kalau dalam bentuk sehari-hari yang bisa saya tangkap adalah pengabdian. Niatnya juga termasuk pengabdian berarti ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Terus, selain pengabdian, Bapak juga menyebutkan tentang nilai kesetiaan. Ya. Seperti apa bentuk implementasi nilai kesetiaan pada zaman sekarang yang dimana kesetiaan itu yang kita tahu hanya tentang cinta gitu, Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan.
1: Ini sepertinya Vijay lagi setia-setianya. Betul. Jadi, di dalam Itihasa Ramayana, Sri Rama juga mencontohkan sifat kesetiaan. Kesetiaan tidak hanya kepada keluarga, tetapi juga kesetiaan kepada bangsa dan negara sangat diperlukan. Setia kepada bangsa dan negara sendiri bukan sekedar atau tidak cukup hanya dengan mengagung-agungkannya, juga bukan sekedar merasa lebih unggul dari bangsa lain. Menghargai dan menghormati bangsa-bangsa adalah bisa dengan cara bekerja sama satu dengan yang lainnya. Bentuk kesetiaan ini hendaknya juga menjadi bagian dari kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa hendaknya merasa diri menjadi bagian dari seluruh umat manusia juga. Oleh karena itu kita harus mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama satu dengan yang lainnya. Dengan semangat ini kita dapat meneruskan perjuangan mengisi kemerdekaan melalui mewujudkan pembangunan dan jiwa serta semangat persatuan sebagai syarat terciptanya cita-cita yang ingin diwujudkan. Kesetiaan juga bisa kita lihat melalui sikap menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hendaknya kita sadari dan kita laksanakan sepenuh hati. Selayaknya kita rela berkorban dan ikhlas serta setia kepada bangsa dan negara, kita sebagai ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Seseorang dapat dikatakan sebagai sosok yang setia apabila dalam hidupnya dapat mengamalkan nilai-nilai bakti sejati dengan perwujudannya seperti rela berkorban, pengabdian, tanggung jawab, kemitraan, bersikap patriotik, berkepribadian, mencintai tanah air, disiplin, hormat, tertib, dan juga setia. Kira-kira itu, Vijay.
0: Baik, Pak. Wah, ilmu saya semakin banyak nih, Pak, tentang arti kesetiaan, apalagi dengan keadaan Indonesia yang saat ini sedang panas-panasnya politik. Tapi kita tidak akan membahas ke situ. Dan untuk para pendengar dapat bertanya secara langsung kepada narasumber. Sekali lagi melalui SMS atau WA ke nomor 0853214 9760. Sekali lagi, para pendengar dapat bertanya kepada narasumber secara langsung melalui SMS atau WA ke nomor 0853214 9760. Dan di sini saya sudah mendapatkan WA, dan nama ini sebenarnya tidak asing. Dia bernama Astawa Wisnu dengan nomor 08122161 sekian. Dia bertempat tinggal di Purwira Satya Dharma atau Bandung Timur. Oh, kebetulan juga teman saya ini juga, dia salah satu teman saya, dan dia pada hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Astawa Wisnu. Beliau bertanya begini, Pak. Apa yang dapat diperoleh bagi mereka yang tekun melaksanakan Navavida Bhakti?
1: Baik, PJ. Pertanyaannya bagus sekali. Dan saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun. Di dalam Sarasa Muscaya disebutkan bahwa Abi Wadana Silasya Nityam Vrdo Pasewina Catwari Tasya Wardante Kirtira Yuryaso Balam. Bagi setiap bhakta yang mampu menjalankan bhakti sejati dengan tekun, maka dia akan memperoleh empat keutamaan atau empat anugerah. Yang pertama adalah kirti. Kirti artinya seorang bhakta itu dapat memperoleh anugerah keselamatan, rejeki, kebahagiaan atau ananda, dan kedamaian atau santi, tidak hanya bagi dirinya tetapi bagi umat dan juga keturunannya. Anugerah kedua adalah ayusha atau dirgayusa, anugerah umur panjang, tidak banyak halangan dan dimudahkan hidup baik keturunannya maupun umatnya. Anugerah ketiga disebut sebagai bala, yaitu anugerah kekuatan fisik dan mental bagi keturunan dan umatnya, agar mampu mempunyai ide dan gagasan yang tepat yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Anugerah keempat bagi bhakta sejati adalah anugerah untuk selalu berbuat baik. Itu disebut sebagai yasa, sehingga dapat meninggalkan yasa baik yang membuat orang lain pun baik, atau dalam bahasa kita disebut dengan rahayu. Demikianlah empat anugerah yang dapat diperoleh bagi yang tekun melaksanakan nawawida bhakti. Kira-kira demikian, Vijay.
0: Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga Wisnu bisa terpuaskan dari pertanyaannya. Dan sekali lagi, untuk para pendengar yang ingin bertanya secara langsung pada narasumber, dan tentunya saja ini tidak hanya berlaku untuk para umat Hindu saja, umat agama lain pun jika ingin mengetahui dan ingin bertanya langsung kepada narasumber, silakan SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Sekali lagi, SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Baik Pak, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, di sini dikatakan tentang adanya perjalanan spiritual berlandaskan catur purusa arta. Dengan catur purusa arta ini sebenarnya, dan di kaum para pemuda-pemudi ini tuh kurang menyerap pada kehidupan sehari-harinya tentunya. Tapi kita mengetahui bahwa di kisah Ramayana telah memberikan banyak inspirasi kepada kita tentang bagaimana bentuk sejati itu. Selain kisah-kisah heroiknya, dan tentunya paling terkenal adalah Hanuman yang saya ingat gitu, karena saya ingin kuat seperti Hanuman dulunya, kita juga dapat melihat sebagai suatu proses perjalanan spiritual yang senantiasa berlandaskan ajaran catur purusa arta tersebut. Nah Pak, pertanyaan saya, di zaman global seperti ini atau sekarang, ya mungkin kita akan menginginkan seperti Hanuman dengan kekuatannya, karena sudah bukan tidak zaman, sudah bukan zamannya lagi. Tapi di zaman global sekarang, apakah hal demikian masih mungkin dilakukan dengan heroiknya? Apakah, seperti apa pandangan Bapak tentang pertanyaan saya ini? Terima kasih.
1: Baik, Vijay. Agama Hindu juga kita kenal sebagai Sanatana Dharma. Jadi, Dharma atau kebenaran yang abadi, yang kekal, yang akan berlaku pada setiap zaman. Di zaman global yang penuh dinamika seperti sekarang ini, kita betul memang menghadapi tantangan yang sungguh luar biasa. Catur purusa arta itu dapat menjadi landasan kita di dalam mencapai tujuan hidup yang utama. Tujuan hidup yang utama di sini tentunya adalah moksa, di mana dalam menuju moksa kita melakukan segala sesuatunya hendaknya senantiasa berlandaskan kepada Dharma. Di dalam kisah Ramayana, Perjalanan spiritual berlandaskan catur purusa arta, kita lihat di mana sebagai manusia kita wajib memiliki sifat, sikap, dan tampil baik di dalam kehidupan sehari-hari.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak sajian drama radio dengan judul Pengaruh Istri. Tetap bersama kami.
1: Asik, uang sudah dikasihkan. Ini sisanya masih banyak. Sekarang mah giliran shopping. Belanja tas, belanja baju, belanja sepatu. Biar kece.
2: Wah, ini mah ding, gak bisa dibiarkan. Sudah kelewatan tingkah laku Bu RW ini.
3: Iya Mang Ocad, kita langsung saja bicara ke Pak RW yuk, supaya jelas.
4: Drama radio dengan judul Pengaruh Istri, naskah Agus Setiawan.
5: Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya

0: Asik, uang sudah dikasihkan. Ini sisanya masih banyak. Sekarang giliran shopping. Belanja, belanja, belanja tas, belanja baju, belanja sepatu. Biar kece. Dadah.
1: Wah, ini mah, Ding. Gak bisa dibiarkan. Sudah kelewatan tingkah laku Bu RW ini.
2: Iya, Mang Ocad. Kita langsung saja bicara ke Pak RW yuk, supaya jelas.
3: Drama radio dengan judul Pengaruh Istri, naskah Agus Setiawan.
4: Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dengan berakhirnya masa jabatan Ketua RW yang lama dan sudah terpilihnya Ketua RW yang baru, maka kami sebagai perwakilan dari Panitia Pemilihan mengucapkan selamat kepada Bapak Dudi sebagai Ketua RW masa jabatan 5 tahun ke depan. Kepada Bapak RW yang baru, Bapak Dudi dipersilakan untuk memberikan sambutan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memilih saya dan sekaligus memberikan amanah untuk memimpin RW kita. Semoga dengan kepercayaan ini saya dapat menjalankannya dan dapat membawa warga RW kita ke arah yang lebih maju lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tiga bulan kemudian.
8: Alhamdulillah, sejak warga kita dipimpin oleh Pak Dudi, taraf kehidupan kita mulai meningkat ya, Ding.
1: Iya, Mang Ocad.

0: Begitu, Bah?
1: Iya.
2: Apa Abah juga kebagian bantuan tiap bulannya?
3: Tentu saja kebagian, atuh, Jeng Oding. Abah juga kan termasuk lansia, bukan ABG.
0: Pokoknya kita sebagai warga yang baik harus mendukung pemimpin yang peduli akan nasib warganya, seperti Mang Du Pak Dudi.
2: Betul, Mang Ocat. Saya juga sebagai generasi muda ikut senang punya pemimpin yang amanah.
3: Ya, mudah-mudahan Pak Dudi diteguhkan pendiriannya. Amin.
4: 6 bulan kemudian.
5: Sudah 6 bulan suami teh jadi pemimpin warga. Carita nama jadi Pak RW cenah. Iya sih, sudah ada perubahan dan kemajuan yang dirasakan warga. Tapi dah, buat saya mah sebagai istri, mana? Tetap saja tidak ada perubahan. Sama we seperti biasa. Gimana ya caranya supaya Kang Dudi tidak melulu memperhatikan warga, tapi lebih mementingkan keluarganya. Ya, atau minimal memperhatikan saya atau sebagai istrinya supaya eksis gitu. Ya, dari segi penampilan, dari segi gaya hidup.
6: Ya,
5: Kang. Ada apa?
6: Kenapa kamu ini dipanggil-panggil kok telat jawabnya? Sedang apa?
5: Lewas. Enggak, Kang. Ini lagi ngebayangin kalau...
6: Ngebayangin apa? Kalau apa?
5: Ya, Kang gini. Ini can beres. Juga. Kan sekarang teh status kita teh kan sudah berubah, Kang, ya. Gimana? Ini mah gimana, ya? Kalau Akang manggil Asih teh dengan panggilan Mimi. Nah, Asih juga manggil Akang teh dengan panggilan Pipi. Setuju, Kang?
6: Ya, terserah kamu sajalah.
5: Lain terserah, kudu setuju, Akang.
6: Terserah kamu.
5: Gimana Pipi sayang?
6: Baiklah Mimi sayang.
5: Ah, gitu atuh, jangan kepaksa, baru cocok par kocok. Kang, apa tadi tak ada apa?
6: Ini sih. Pipih
5: manggil-manggil. Saksi, kan baru juga sepakat kalau panggilannya teh kita teh Mimi, Pipi, bari Akang.
6: Oh iya, lupa. Mi. Bagaimana uang program bantuan lansia dan uang program bantuan posyandu dan uang-uang lainnya sudah disiapkan? Kan 2 minggu lagi harus sudah disampaikan kepada yang berhak menerimanya.
5: Udah siap nih. Tapi kalau bisa.
6: Kalau bisa apa, Mi?
5: Kalau bisa jangan mau lulu memperhatikan rakyat atuh, Pi. Dah, Mimi juga perlu perhatian atuh.
6: Iya kan, itu sudah menjadi haknya mereka dan sudah menjadi amanah bagi Pipi sebagai pemimpin.
5: Tapi kan Mimi tak malu atuh, Pi.
6: Memangnya malu kenapa hari Mimi?
5: Bu RW penampilannya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, rudin kayak rakyat biasa tuh ini.
6: Iya Mi, itu mah resiko sebagai pemimpin. Harus lebih mengutamakan kebutuhan warga daripada keinginan sendiri.
5: Si Pak Bima susah dibawa ngerti ya.
4: Setahun kemudian.
5: Sepada. Bah, punten. Bah Ewon.
3: Iya, sebentar. Apa, Bu?
5: Ini, Bah, saya mau kasih bantuan buat para lansia. Diterima ya, Bah?
3: Baik, Bu RW, terima kasih. Nggak mampir dulu?
5: Nggak, makasih. Saya mau terus keliling. Mangga, Bah.
3: Mangga. Loh, kenapa ya? Biasanya bantuan ini selalu diberikan oleh Pak RW.

0: dan selalu pakai tanda terima. Tapi sekarang oleh Bu RW dan tidak ada tanda terimanya. Dan loh, bantuan lansia bulan ini berkurang hampir setengahnya. Apa ada yang salah ya? Coba tanya ke Mang Ocan.
1: Dan Mang Ocan ada di rumah?
2: Mangga, tunggu sebentar.
3: Oh, Bu RW, silahkan masuk Bu.
1: Gak usah, makasih Mang Ocan, di sini aja.
3: Ada apa Bu RW? Gak biasanya datang kemari?
1: Gini Mang Ocan, langsung aja ya ke intinya. Kan selama ini teh lapak yang dipakai Mang Ocat buat dagang teh tidak dipungut biaya, pan ya, alias gratis gitu pan?
3: Iya betul.
1: Nah, mulai bulan ini mah setiap memakai lapak buat dagang wajib memberikan setoran.
3: Setoran?
1: Iya setoran, 20% dari penghasilan.
3: Atas perintah Pak RW, disetorkan langsung kepada Pak RW.
1: Jangan ke Pak RW, ke saya aja langsung. Omat terus ya. Jangan bilang-bilang ke Pak RW. Kalau sudah mengerti, saya mau keliling lagi. Mangga?
3: Baik, mangga Bu RW. Kenapa Bu RW jadi begitu ya? Ada apa ini?
1: Ding? Oh, Ding? Berhenti dulu.
3: Ya. Bu RW, ada apa, Bu?
1: Sini, Ding. Sini dulu sebentar. Ini uang buat petugas kebersihan lingkungan. Diterima ya, Ding, ya?
3: Oh, iya. Terima kasih, Bu RW. Tapi...
1: Sudah dulu ya, Ding, ya? Saya mau ada keperluan lagi.
3: Iya. Kenapa, Bu RW, teh? Tumben memberikan jatah kebersihan sendiri. Kan biasanya sama Pak RW. Penasaran, ah. Berapa jumlah uang petugas kebersihan teh? Loh, kenapa cuma segini? Kurang. Hampir setengah juga tidak ada dari biasanya. Ada apa ya Bu RW?
4: Hehehe, asik. Uang sudah dikasihkan. Ini sisanya masih banyak. Sekarang mah giliran sop. Belanja tas, belanja baju, belanja sepatu, biar kece. Hei, dadah.
5: Setahun setengah kemudian.
6: Mana ya itu Bu RW itu sudah enggak benar kayaknya.
7: Tiga nama ya, guys.
0: Wah, ini mah, Ding, nggak bisa dibiarkan. Sudah kelewatan tingkah laku Bu RW ini.
3: Iya, Mang Ocat. Kita langsung saja bicara ke Pak RW yuk, supaya jelas.
8: Abah juga penasaran. Kenapa uang bantuan lansia selama beberapa bulan ini selalu kurang?
0: Kalau begitu... Mari kita sama-sama ke Pak RW.
9: Ayo, penasaran ya.
10: Ayo.

Drama radio dengan judul Pengaruh Istri dengan para pemain Dindin Taryudin sebagai Mang Dudi, Widya Perdani sebagai Bi Asih, Syarif sebagai Mang Ocat, Erlan Wida Komara sebagai Oding, Agus Aki sebagai Bah Ewon. Teknik rekaman Anugrah Zulhijah. Teknik montase Syarif Hidayatullah. Naskah dan sutradara Agus Setiawan dengan produser Casmita Solihin.

0: 97,6 FM Pro 1 RD Bandung. Mendingan saatnya menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RD Bandung. Malam ini Anda akan berbincang dengan teman-teman dari Ruang Ekspresi. Ada Zahran Al-Ghifari dan juga Rifki Rivaldi. Tidak hanya melalui siaran 97,6 FM, tapi Anda juga bisa menyimak kami di live streaming TikTok kami di RD Pro 1 Bandung. Dan kita berbincang dengan Zahran dan Rifki di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RD Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Rifki dan Zahran sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Kan? Alhamdulillah. Tapi orang deket nih sama mikrofonnya. Coba maju sedikit. Nah, begitu ya. Kalian dari Bandung?
2: Iya dari. Kalau kami dari Kabupaten Bandung.
0: Dari Kabupaten Bandung. Iya. Kalau Zahran dari mana?
2: Sama.
0: Di mana tuh Kabupaten Bandung?
2: Di Ciparai, Kang.
0: Ciparainya baru Jati atau Alun-Alun atau mana?
2: Arjasari, Rancakole sebetulnya.
0: Oh, Rancakole. Ya. Kalau Rifki?
2: Sama
3: dari Rancakole juga.
2: Oh. Ada satu domisili.
0: Oh, satu domisili. Di kampus yang sama juga?
2: Beda.
0: Beda. Beda. Kalau Zahran di?
2: Kalau saya di Bandung, di ITB.
0: Di ITB. Ya. Kalau Rifki?
3: Di Stit Attaqua Ciparai.
0: Oh, di Ciparai. Gimana itu berangkat bareng dari Lambura yang sama tapi kampusnya berbeda ini nih. Kalian dari Ruang Ekspresi, betul?
2: Betul,
0: iya. Ruang Ekspresi itu komunitas apa itu teh?
2: Oke, baik. Ruang Ekspresi itu sebetulnya komunitas yang memang mereka itu beraktivitas dengan pemuda gitu ya. Hmm. Karena memang kita keresahannya gimana sih caranya kita bisa menciptakan wadah untuk pemuda supaya mereka itu ada kegiatan positif.
0: Dari pemuda untuk pemuda berarti?
2: Yes, betul.
0: Range umurnya dari berapa sampai berapa tuh?
2: Range-nya sebetulnya kami, ini ya, kami tidak
0: membatasi
2: usia. Cuman kalau memang dari biasanya yang ikut kegiatan itu rentang 18 SMA hingga perkuliahan.
0: Jadi sampai perkuliahan ya mungkin yang masih dikategorikan muda kene. Yeah. Gitu. Nah kalau Zahran sebagai apa nih di komunitas?
2: Di sini saya sebagai ketua.
0: Sebagai ketua. Kalau Rifki?
3: Sebagai staf pendidikan.
0: Staf pendidikan. Buset. Bikin materi pembelajaran. Terus ditanya dari kapan komunitas ini, dari kapan tuh?
2: Oke. Okay. RA ini tuh berdiri sejak tanggal 17 September 2024. Udah 2 tahun.
0: Udah 2 tahun.
2: Iya.
0: Udah mau 2 tahun berarti?
2: Mau 2 tahun.
0: Oh. Betul. Ya. Dan yang mencetuskannya atau yang menginisiasinya Zahran?
2: Iya, dengan teman-teman di desa juga.
0: Awal-awal berapa banyak tuh?
2: Oke, okay, siap. Menarik, Kang. Sebetulnya kalau awal tuh kita pencetusnya tuh 6 orang ya.
0: Oh, 6 orang. Jadi kalau ditanya foundernya siapa? 6 orang itu tuh?
2: Foundernya sebetulnya ide inisiasi awal dari saya.
0: Oke, okay, tapi yang dikatakan tim garda pertamanya 6 orang itu tuh.
2: Iya, betul.
0: Cuman kalau ownernya udah pasti Zahran.
2: Iya.
0: Nah, dari 6 orang itu tuh berlatar belakang apa? Teman selembur, teman satu kampung, atau teman satu kampus? Karena kan Rifki beda kampus.
2: Iya, kebetulan Kang Rifki ini tuh join pada tahun kedua.
0: Tahun ini berarti? Iya, tahun ini kedua gitu. Nah, gimana tuh latar belakangnya apa tuh yang 6 orang itu?
2: Nah, jadi 6 orang ini tuh sebetulnya kita sesederhana satu kampung. Ya, sebetulnya satu kampus enggak gitu ya. Kampusnya berbeda-beda.
0: Oh, dan, tapi satu Ciparai.
2: Satu Ciparai, satu daerah. Dan memang 6 orang itu tuh bukan hanya mahasiswa, tapi ada yang SMA juga.
0: Oh, ya. Dari 6 orang yang pertama itu, Teh?
2: Iya, betul.
0: Tapi itu Zahran yang awalnya apa, 6 orang, sekarang berapa banyak?
2: Ya. Nah sekarang itu alhamdulillah udah ada 53 orang.
0: Wush, mantap. Yeah. Aktif tuh?
2: Alhamdulillah aktif.
0: Di WhatsApp, berarti ada terdata di WhatsApp?
2: Betul.
0: Semuanya Ciparai?
2: Oh enggak, karena kami itu Ruang Ekspresi targetnya itu Bandung Raya, Kang.
0: Bandung Raya.
2: Yeah.
0: Dari 50 berapa?
2: 53.
0: Dari 53 berapa yang Ciparainya?
2: Dari 53 yang Ciparainya tuh sebetulnya ya 50% sebetulnya yang kabupaten sama yang kota.
0: Oh, yang 50% lagi dari kota?
2: Iya.
0: Itu tuh cabang atau ikut?
2: Itu tuh sebetulnya kalau misalnya kami bilang bisa disebut cabang, iya gitu ya. Karena kami pun ada ketua kota, ketua kabupaten atau istilahnya disebutnya koordinator.
0: Franchise-nya juga Sabana gitu ya.
2: Betul.
0: Tapi kalau ditanya goals-nya, emang tujuan akhirnya untuk membuat komunitas ini untuk apa gitu? Karena kan komunitas itu kadang-kadang memang berangkat dari awalnya suka nongkrong-nongkrong, otak-atik motor bareng-bareng, akhirnya jadi komunitas motor. Nah kalau ditanya akhirnya pengen seperti apa atau pada endingnya pengen ngapain, itu pengennya ngapain?
2: Oke, kalau goals kami sebetulnya adalah kami itu pengen menciptakan wadah untuk anak-anak muda bisa berekspresi, khususnya di bidang pendidikan dan juga lingkungan.
0: Lingkungan dan pendidikan?
2: Iya, karena memang latar belakang kami itu ternyata memang suka baca buku, literasi.
0: Zaran di ITB ambil jurusan apa? Fakultas apa?
2: Teknik Fisika.
0: Teknik Fisika. Kalau Rifki?
3: Pendidikan Agama Islam, Kak.
0: Nah, Rifki, kan kalau ada pertanyaan bisnis gini, masuk komunitas itu ada yang diajak, ada yang emang nyari, ada yang memang dijebak aban temennya gitu, bisnis tiba-tiba masuk. Nah, kalau Rifki itu masuk karena apa? Karena memang nyari kah? Atau diajak atau gimana?
3: Dulu itu di RE itu ada kegiatan volunteer, Kak.
0: Di mana?
3: Ruang Ekspresi itu ada
0: kegiatan volunteer. Singkat apa sih?
2: RE.
0: RE, oke. Di RE itu ada open volunteer. Yeah. Untuk kegiatan?
3: Kegiatan mengajar.
0: Di mana tuh?
3: Di SDP Al-Musinin gitu.
0: Oke, dari situ?
3: Join lah ke pengurus gitu.
0: Oh, ikutan daftar?
3: Iya, ikutan.
0: Setelah daftar jadi volunteer, daftarnya jadi volunteer atau jadi komunitas, anggota komunitas?
3: Awalnya volunteer gitu, Kak.
0: Oh.
3: Sebagai relawan.
0: Terus?
3: Sebagai pengajar gitu di kelas.
0: Sampai kemudian jadi anggota, gimana tuh prosesnya? Diajakin atau emang kamu nyaman dan lanjut aja lah jadi anggota komunitas aja gitu?
3: Awalnya diajak gitu sama ketua direkomendasikan gitu. Terus dari pihak relasi gitu dipertimbangkan, kemudian oleh sekretaris gitu
0: disarankan begitu, iya, ya di apa disampaikan bahwa ada ini ada Rifki nih gitu. Tapi menurut kamu sebanyak itu orang 53, menurut kamu itu tuh lingkungan yang kamu banget nggak? Karena kadang-kadang ada yang masuk komunitas karena teman dekat, ada yang memang ya udahlah siapapun, semua yang penting punya teman baru. Nah kamu tuh tipikal masuk komunitas atau gabung dengan Ruang Ekspresi itu, menurut kamu lingkungan sosialnya tuh menyenangkan kah atau justru toksik atau gimana tuh?
3: Menyenangkan sih. Kebetulan aku itu tipe orangnya yang suka sama orang yang baru gitu, kenal sama orang baru.
0: Oke, baik. Dan Zahran bersama dengan teman-teman mewadahi itu.
2: Yes.
0: Yang mungkin punya visi misi yang sama, punya kecintaan atau keresahan yang sama terhadap pendidikan dan lingkungan, akhirnya bikin rencana atau kegiatan yang merencanakan satu program yang berhubungan dengan pendidikan dan lingkungan. Oke, dan dari 53 itu berapa persen cowok, berapa persen cewek?
2: Kalau kasarnya setengah
0: kurang dekat sedikit
2: juga sih. Kasarnya itu kalau misalkan ya 60-40 lah, 60 perempuan, kebanyakan perempuan sih, Kang.
0: Kebanyakan perempuan?
2: Iya, serius.
0: Oh.
2: Ya hampir tipis-tipis lah, 55 5.
0: Oke. Sama banyaknya lah ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Dan Ruang Ekspresi ini penamaannya dari siapa? Dari Zahran atau bersama dengan teman-teman lain berumpukan?
2: Kalau namanya dari aku.
0: Oh, ya. Oke. Okay. Emang Zahran tuh tipikal yang senang untuk bikin program, ajak teman, orang baru, atau emang kesepian aja gitu, jadi neangan batur gitu. Kenapa harus bikin Ruang Ekspresi gitu?
2: Oke. Nah, singkatnya ini sih, Kang. Kalau misalkan dari aku sendiri, kan aku di ITB ya. Di ITB alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencicipi lah gimana rasanya mengabdi di daerah 3T selama 4 kali, Kang.
0: Empat kali. Sekarang semester berapa?
2: 8 akhir. Lagi nyusun.
0: Lagi nyusun, lagi riwuhnya ini ya. Senyum juga enggak senyum-senyum amat sebetulnya ini teh.
2: Aduh.
0: Terus.
2: Nah, dari situlah saya dimulai dari semester 2 ya. Udah terbang ke Bengkulu, ke Pulau Enggano. Itu daerah 3T, lanjut lagi ke Pulau Nias, Mentawai, langsung ke Kalimantan Barat. Nah dari situ kayaknya gak ada kesempatan lagi untuk mengabdi gitu ya. Kalau misalkan ranahnya di kampus ya.
0: Kalau ngandelin kampus terus.
2: Iya, okay. Karena kan ada regenerasi itu.
0: Bener.
2: Angkatan bawahnya.
0: Bener.
2: Ya,
0: jadi bikin lah ini.
2: Iya, kepikiran, Kang. Kenapa gak bikin wadah sendiri aja gitu. Supaya lebih fleksibel.
0: Iya sih, bener. Menarik. Kita akan ngobrolin kegiatannya, pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras Pro 1 RRI Bandung.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita akan informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung. Kita masih barengan dengan teman-teman dari Ruang Ekspresi, ada Zahra dan juga Rifki.
4: Bandung malam ini.
3: Dan pendengar, untuk Anda yang mau tanya-tanya sama Zahra dan juga Rifki, silakan di line WhatsApp kami 0811-220-9760 atau mungkin di live TikTok kita, taruh aja di kolom komentar RRI Pro 1 Bandung. Zahra dan juga Rifki, kita ngobrolin kegiatannya. Komunitas tuh pasti ada kegiatannya dong ya, baik yang sudah dilaksanakan per 2024, yang lagi anget-angetnya, yang lagi sering-seringnya dilakukan, atau yang akan dilakukan di depan. Nah, per 2024 tuh awal-awal ngapain aja komunitas nih?
5: Oke. Okay. 2024, kami itu awal-awal melakukan kegiatan yang memang sesuai dengan hobi kami.
3: Apa tuh?
5: Yaitu literasi baca buku, Kang.
3: Oh.
5: Ya, sesederhana kayak kita kumpul nongkrong gitu ya. Kita biasanya di kafe baca buku bareng, udah aja itu.
3: Kumpul nongkrong baca buku atau kumpul nongkrong ngajak lalu baca buku?
5: Ya, ngajak.
3: Ngajak
5: juga.
3: Dulu. Ya, oh, oke. Okay. Ya. Terus?
5: Nah, terus dari situ kan kita baca buku, tapi nggak hanya berhenti di situ ya. Setelah baca buku, kita di kafe tuh ngobrol kan, kayak kira-kira nextnya ngadain gebrakan apa,
3: ngapain lagi ya gitu.
5: Suka ngide itu kan.
3: Oke.
5: Selama nongkrong tuh, nah dari situ ternyata kita punya hobi yang sama selain literasi, yaitu nanjak bareng,
3: muncak. Oh, hiking. Kalian tuh doain hiking. Terakhir kemana tuh?
5: Nah, kita tuh alhamdulillah udah ada 3 destinasi, Kang. Udah ada 3 ya dilakukan. Yang pertama itu di Gunung Sangar, kita clean
3: itu
5: up.
3: Itu yang pertama kali?
5: Iya.
3: Okay.
5: Gunung Sangar.
3: Dimana
5: alhamdulillah
3: tuh?
5: Beres di Arjasari, di Bandung Selatan juga.
3: Oh, ada namanya Gunung
5: Banjaran,
3: Sangar.
5: Banjaran, ya.
3: Oke, okay, terus.
5: Di situ kita move ke Gunung Manglayang.
3: Itu yang kedua.
5: Iya.
3: Okay.
5: Nah, dari Gunung Manglayang kita ke Upas Hill gitu.
3: Oke, okay, jadi udah pernah 3 kali naik gunung.
5: 3 kali, iya.
3: Oh, itu setelah dari literasi, baca-baca buku, lanjut naik gunung. Apalagi yang pernah dilakukan per 2024 lalu?
5: 2024 itu kita selain muncak dan juga literasi, itu kita ngadain semacam diseminasi atau sosialisasi.
3: Ngapain tuh?
5: Ke SD, SMP dan juga SMA kan.
3: Oh, oke. Okay.
5: Ya, karena memang dari kami kan background-nya itu ada beberapa yang pendidikan. Terus dari saya pun cukup lumayan excited dan tertarik gitu ya kepada bidang pengajaran. Karena okay, pada saat pengabdian gak luput lah dari yang namanya transfer ilmu ke anak-anak.
3: Oke, okay. Hanya fisika?
5: Oh enggak,
3: jadi,
5: semua? Enggak semua juga sih.
3: Oh enggak sih.
5: Jadi lebih kepada literasi dan numerasi secara umum ya.
3: Oh, secara umum, oke. Terus?
5: Terus dari situlah kayak kita, ya juga ya, karena kita wadahnya tuh namanya ruang ekspresi, jadi kita gak membatasi bahwa kita harus ini terus, itu terus. Jadi selama kegiatan yang positif, bebaslah berekspresi.
3: Belakangan lagi rame, lagi sering banget ngelakuin apa kegiatannya?
5: Okay.
3: Mau yang seminggu sekali kek atau sebulan sekali kek mungkin?
5: Nah belakangan gimana Kang Kiki?
3: Coba nah, sama Kiki.
6: Mungkin kebanyakan program kerja yang mengajar tuh ya, kalau sekarang-sekarang.
3: Yang ke sekolah-sekolah itu?
6: Iya.
3: SD atau SMP?
6: SD sama SMP.
3: Oke, terus?
6: Pas aku ikut itu pertama sosialisasi tentang lingkungan gitu, tentang pengolahan sampah. Terus yang kedua di SDP Albusinin itu mengajar mengenai anak itu mengenal bagaimana profesi gitu untuk masa depan gitu.
3: Oh, diberitahu ada kerjaan apa aja nih?
6: Iya. Yeah.
3: Selain dagang peuyeum gitu. Lalu
6: jadi anak itu dikasih tahu berbagai macam profesi gitu.
3: Oke.
6: Okay. Jadi ada pos-pos gitu, Kak. Jadi dibentuk kelompok, nanti
3: anaknya tiap nyamperin.
6: Iya, giliran gitu. Oh. Ada profesi satu, misalkan kalau misalkan dokter gitu ya. Kalau udah dijelasin tentang dokter, tentang kesehatan gitu, pindah ke pos yang lain gitu. Ada
3: itu yang lagi sering, yang lagi belakangan ramai banget dilakukan.
6: Iya.
3: Oh, dan di depan Zahran lagi merencanakan apa nih teman-teman dari ruang ekspresi, lagi pengen bikin kegiatan apa nih?
5: Oke, nah kalau ke depan kita insya Allah bakal adain kegiatan yang cukup lumayan besar ya Kang.
3: Apa tuh?
5: Yaitu pengabdian ketiga T.
3: Oh, ya, sebenarnya di daerah?
5: Di daerah NTB. Ya,
3: sebetulnya dari ruang ekspresi ini.
5: Iya, karena memang awal muasalnya tuh saya membangun itu supaya saya pengen ngerasain gitu orang-orang sekitar saya gitu. Kayak misalkan, oh, teman saya di ruang ekspresi itu setidaknya ngerasain lah apa yang saya rasakan pada saat di 3T itu, kayak kehangatannya dari penerimaan penyambutan.
3: Rifki pernah nyobain? Baru mau?
6: Belum, yang reaction belum.
3: Oke.
5: Ya, okay. Namanya reaction, nama prokernya.
3: Itu akomodasi dan lain sebagainya dari mana, Zara?
5: Nah, sebetulnya memang ya, kalau kita spill aja langsung puluhan juta sebenarnya dananya yang dibutuhkan.
3: Tah, di mana eta teh cenah mah ku Ciparai? Mungkinnya dagang jongok, dagang pogol di Ciparai.
5: Oke. Okay. Nah, sebenarnya dananya itu sebetulnya belum terampung kan? Sekarang masih berikhtiar kan?
3: Oke.
5: Cuman kita sekarang tuh lagi melancarkan beberapa strategi ya. Salah satunya kayak crowdfunding, terus ada sponsorship, entrepreneurship. Jadi berbagai stream kita coba lakukan gitu kan.
3: Oh, untuk menunjang akomodasi ke sana.
5: Yeah.
3: Berapa orang tuh rencananya berangkat?
5: Hanya 5.
3: Hanya 5.
5: Perwakilan saja.
3: Kalau waktu itu kamu mewakili kampus berapa orang sekali berangkat?
5: Kurang lebih segitu, Kang. 5-7
3: ya. Kenapa harus NTT? Kenapa tidak di Jawa Barat dulu? Emang enggak ada di Jawa Barat daerah 3T?
5: Oke.
3: Kan akomodasi lebih murah, jarak lebih dekat, makanan lebih masuk.
5: Setuju, Kang.
3: Kenapa?
5: Sebetulnya kalau dari kami itu menyesuaikan dengan Perpres nomor 63 tahun 2020
3: bahwa?
5: Tentang 3T ya, bahwa daerah 3T itu tersebar di daerah se-Indonesia, namun Jawa, Pulau Jawa itu satu Pulau Jawa itu tidak termasuk, Kang.
3: Iya. Oh, Jatim, Jateng, Jabar itu enggak masuk?
5: Enggak. Ya, walaupun ada beberapa yang ketinggalan aksesnya ya.
3: Oh, cuman tidak disebutkan bahwa wilayah 3 Jawa itu termasuk 3T gitu.
5: Iya, betul.
3: Oh, menarik ya. Betul. Berarti NTT,
5: NTB, terus Nias yang Sumatera sana banyak juga.
3: Oke.
5: Kalimantan yang kayak gitu-gitu.
3: Ish, mantap. Itu puluhan juta itu jaran gimana ya?
5: Iya.
3: Dagang bilor seberapa tahunnya sok udah mulai beres-beres itu. Oke, nah, kalau di depan selain yang kamu program 3T itu ya. Misal kamu bikin sebuah event atau acara di Bandung aja yang skupnya Bandung atau Jawa Barat, pengen bikin acara kayak gimana dan untuk apa?
5: Oke. Okay. Nah mungkin itu prokernya Kang Kiki ya, literasi itu, itu menarik.
3: Gimana tuh Ki?
6: Jadi karena saya itu megang di literasi with us gitu ya Kak. Jadi harapannya untuk kedepannya itu pengen ngadain festival literasi gitu.
3: Mantap tuh.
6: Iya, dimana kegiatannya itu ada baca buku gitu, sharing-sharing, terus ada apa ya, pentas seninya juga gitu, pengennya ada bazar gitu.
3: Apa tuh pentas seni, apa tuh? Juicy Lucy?
6: Rizky Bebian? misalkan musikalisasi puisi gitu yang yang berkaitan dengan
3: literasi. Tapi ngundang ini nggak ngundang orang nggak untuk diwawancara talk show gitu-gitu?
6: Ngundang sih mungkin.
3: Oke. Dan yang jadi menariknya adalah ketika ini dilakukan oleh banyak anak muda.
5: Yes.
3: Yang paling muda berapa tahun?
5: Yang paling muda di kita ada SMA kelas 1.
3: Berarti sekitar 15-an lah ya.
5: 15-16.
3: Oh, yang paling kolot.
5: Paling kolot saya sendiri.
3: Oke. Nah, harapannya terus Zaharan sebagai ketua. Harapan Zaharan tuh ketika orang masuk ke ruang ekspresi dan keluar tuh, harapannya untuk orang-orang yang masuk dan keluar tuh akan jadi seperti apa?
5: Oke, kalau dari saya sendiri pengennya anak-anak di ruang ekspresi, pengurus seluruhnya gitu ya, itu mereka itu bisa setidaknya ini ya, berkembang lah, berkembang dari segi mereka kualitas, mungkin keterampilan ya, soft skill dan hard skill mungkin kalau bahasa sekarang. Karena memang di kita pun dituntut untuk bisa setidaknya berkomunikasi gitu. Karena sering kali Kang kayak gini misalkan, dan sebenarnya aku pun lahir dari spontanitas ya di kampus gitu. Nah, makanya kalau misalkan ada suatu acara dan kebetulan gitu ya ada kesempatan, aku bisa langsung ngasih amanah ke pengurus yang memang belum ada pengalaman untuk ngasih sambutan gitu.
3: Oh.
5: Iya, sambutan atau apapun itu yang di depan publik gitu.
3: Biar
5: terlatih.
3: Oh, iya. Itu tanpa disadari ya kayak kayak menjebak, tapi aku macaran ada ya terus susah ya dihaja-haja.
5: Harus dipaksakan.
3: Tapi in a way pada endingnya kamu tuh pengen ruang ekspresi seperti apa? Ingin jadi komunitas yang seperti apa?
5: Oke. Pada akhirnya ruang ekspresi aku pengen adalah wadah gitu ya, komunitas yang memang bisa terbuka, inklusif untuk siapapun yang memang ingin menyalurkan gitu ya, ingin menyalurkan bakat dan minatnya, dan bukan untuk dirinya, tapi untuk banyak orang juga Kang, karena ya salah satu concern sekarang gitu ya, kalau Gen Z dicap sebagai generasi yang apatis lah, egois
3: lah.
5: Dan itu tuh sebetulnya mitos menurut saya ya.
3: Oh ya?
5: Banyak, iya, banyak juga kok.
3: Mitos atau setengah mitos? Ayo.
5: Oke. Guys. Oke, menarik nih. Sebetulnya oke lah, setengah mitos. Kenapa? Karena memang gak semuanya maksudnya ya.
3: Soalnya banyak juga yang iya gitu. Terus.
5: Jadi ya mungkin 50-50 lah Kang. Jadi ada beberapa anak muda yang memang mereka tuh kepedulian sosialnya tinggi.
3: Benar,
5: gitu.
3: Banyak banget. Kalau zaman sekarang sejujurnya banyak banget. Karena ada yang berangkat dari tiga hal. Punya jiwa sosial tinggi karena genetik dari keluarganya. Karena lingkungannya atau karena FOMO. Nah justru yang FOMO ini banyak orang yang, ah kamu mau ikut-ikutan aja. Justru dari ikut-ikutan siapa tahu jadi nyaman ya kan. Nah mudah-mudahan juga itu yang terjadi di ruang ekspresi. Orang yang tadinya penasaran, kemudian pengen coba setelah masuk menyenangkan dan bisa long term gitu, bisa jangka panjang untuk gabung di ruang ekspresi. Tidak hanya berkualitas tapi juga berdampak. Oke, pendengar menarik, kita akan sampaikan pertanyaan yang udah masuk lewat WhatsApp nih. Udah ada beberapa WhatsApp. Nah kita tanyakan di segmen terakhir. Tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RD Bandung.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Segmen terakhir ngobrol bareng komunitas masih barengan dengan Zahran dan Rifki dari Ruang Ekspresi.
4: Bandung malam ini.
3: Zahran dan juga Rifki, silakan dijawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kita di 0811-220-9760. Yang pertama ada dari Nisa di Arcamani. Kak, saya Nisa di Arcamani. Kalau mau jadi relawan, kira-kira harus punya kemampuan khusus nggak katanya?
5: Oke, siap. Oke, menarik. Oke, terima kasih banyak Teh Nisa ya, ya, atas pertanyaannya. Jadi, kalau untuk relawan, sebenarnya kalau dari kita, nggak ada sebenarnya Kang ya. Karena di kita pun perannya banyak. Yang penting satu sih. Jiwa kepeduliannya itu
3: ada.
5: Yes, itu. Sebenarnya itu aja sih. Karena memang kami di Ruang Ekspresi mostly kegiatannya sangat melelahkan ya, karena base-nya itu adalah pengabdian. Jadi minimal kita ada kepedulian kepada sesama itu udah cukup banget gitu kan.
3: Oke, baik. Kiki mau makan?
6: Sebenarnya kalau mau join Ruang Ekspresi itu yang penting ya ada kemauan untuk belajar gitu.
3: Karena tidak semua orang bisa dari awal ya. Sama-sama merintih, sama-sama belajar dulu gitu ya. Ada Almira di Cileunyi. Kak, saya Almira dari Cileunyi. Kalau masyarakat punya ide kegiatan sosial atau lingkungan, apakah bisa diajukan ke Ruang Ekspresi?
5: Oh oke, okay. Wah menarik banget ya. Terima kasih banyak. Nah, sangat boleh banget. Jadi kalau di kita itu teman-teman bisa banget cek IG-nya Ruang Ekspresi gitu ya. Persis Ruang Ekspresi pakai Z karena kita Gen Z kebanyakan. Jadi teman-teman bisa dicek di Instagram, baru langsung di DM aja. Ide-ide apapun itu tampung aja.
3: @ruangekspresi.
5: Yes.
3: Oke, gitu aja ya Almira ya. Silakan dari Cileunyi coba bergabung, dari Cileunyi ke Ciparai ada lumayan sih sebetulnya ya, tapi enggak apa-apa. Dicoba dulu aja ya. Atau mungkin ke yang Kota Bandung ya, gabung ke yang Kota Bandung. Ah, gitu. Ada Anjani di Ranca Ekek. Kalau Anjani, halo saya Anjani, kalau ada masyarakat yang beda pendapat atau mengkritik program Ruang Ekspresi, biasanya ditanggapi seperti apa? Okay. Kalaupun ada ya.
5: Kalau misalkan di kita, kalau misalkan ada kritik ya, yang tentunya pertama kita terbuka atas kritik apapun, yang tentunya bersifat konstruktif ya. Kalau misalkan destruktif ya udah kita pun akan mengabaikan, cuman kalau konstruktif kita biasanya rembukan dulu Kang sama petugas-petugas atau pengurus-pengurus ya
3: seluruhan,
5: ya yang lain. Kalau memang misalkan relevan dengan kegiatan-kegiatan kami ke depannya, nanti kami akan jadikan sebuah ide lah buat ke depannya bisa dijadi lebih baik gitulah program kedepannya kayak gitu kan.
3: Okay.
5: Tentunya kita terbuka kok untuk kritikan.
3: Iya iya iya ya. karena kadang bukan kadang sih karena selalu dibutuhkan sebetulnya ya.
5: Yes.
3: Yang kayak gitu-gitu teh. Lanjut lagi ada dari Kopo. Wes Kopo ya. Ada Kang Supriyadi, menurut Kakak apa sih kebiasaan masyarakat yang paling sulit diubah soal kepedulian terhadap lingkungan? Kamu lagi? Apa lagi
6: kepedulian tentang lingkungan?
3: Apa yang kebiasaan masyarakat yang paling sulit diubah?
6: Biasanya buang sampah sembarangan itu.
3: Iya sih, saya sepele itu juga.
6: Meskipun susah, sederhana ya? Tapi sulit untuk pelaksanaannya gitu.
3: Kadang-kadang udah dicontohin sama ibu-ibu yang bawa sampah dimasukin ke tasnya, ada siapa namanya, bapak-bapak yang buang sampah nyari dulu tempat sampahnya baru dibuang. Tapi yang di kiri kanannya yang ngeliat itu tidak merasa disadarkan gini ya udah acu anda saya gini gitu ya. Ada Intan di Gatsu, selamat siang, saya Intan dari Gatsu. Selama ini kegiatan yang paling berkesan buat Kakak di Ruang Ekspresi apa? Versinya Kiki dulu apa Ki? Menurut kamu yang paling berkesan bisa mana ya?
6: Yang paling berkesan mungkin apa ya? Waktu sosialisasi di SMP gitu ya.
3: Karena
6: soalnya muridnya itu murid waktu di SD gitu. Jadi
3: lanjut.
6: Iya, okay. Ketemu lagi gitu.
3: Oke. Okay. Itu yang menurut kamu berkesan?
6: Iya. Yeah.
3: Kalau versinya Jaran?
5: Kalau versi aku yang paling berkesan tapi paling sederhana secara implementasi.
3: Apa tuh?
5: Di kita tuh ada proyek, ada proker, program kerja namanya Triple P, Kang. Triple P itu sebenarnya sederhana kita menciptakan wadah untuk saling ngobrol ya. Mm-hmm. Bahasa kerennya mah inilah, mentoring, coaching, consulting, kayak gitu. Kita one-on-one gitu ya, empat mata. Dan ternyata setelah ngobrol dengan banyak orang, 50, sebenarnya gak semuanya sih, cuman
3: beberapa lah ya.
5: Iya, 20-an. Ternyata memang latar belakang dari setiap pengurus di area itu macam-macam, Kang.
3: Oh.
5: Entah itu mereka ada yang lahir dari keluarga yang tidak baik-baik saja, itu keren. Justru
3: banyak
5: kayak, iya, survive mereka tuh. Dan ikut gitu ya, ikut andil untuk mengabdi di masyarakat itu keren banget. Jadi di samping dia itu tekanannya tinggi di keluarga, tapi masih bisa nyempetin untuk berbagi kepada masyarakat, itu keren banget menurut aku.
3: Ya. Terakhir ada Theo dari Magelang, mau tanya gimana cara komunitas menyaring dan memfasilitasi ide-ide kreatif dari para anggotanya.
5: Okay. Nah kalau misalkan kita di Ruang Ekspresi itu ada dua jenis proker, Kang. Ada proker komunal, ada proker personal.
3: Oke.
5: Okay. Nah, kalau proker komunal itu sesederhana ya udah, misalkan bendahara fokus ke keuangan gitu ya. Terus kalau sekretaris administrasi dan sebagainya lah. Nah, kalau misalkan personal itu kita tidak membatasi peran apapun.
3: Siapapun
5: peran apapun itu bebas untuk mengkreasikan prokernya. Misalkan bendahara dia tuh latar belakangnya seni gitu. Kenapa nggak adain kelas seni gitu? Nah itu boleh
3: itu,
5: banget.
3: Itu tupoksi yang berbeda tapi dianjurkan digunakan gitu ya?
5: Iya, diwajibkan kalau di kita.
3: Diwajibkan.
5: Ya, proker personal.
3: Wudu berarti ya temannya.
5: Karena Ruang Ekspresi.
3: Oh iya benar. Terakhir, apa harapan Kiki dulu deh? Kiki harapan kedepannya untuk teman-teman Ruang Ekspresi apa?
6: Mungkin jangkauannya bisa lebih luas lagi gitu ya. Terus banyak lagi yang memiliki kepedulian terhadap terutama lingkungan dan pendidikan gitu.
3: Oke. Dan kalau versinya Zaran?
5: Okay. Kalau misalnya dari aku ya sebenarnya pengennya gitu pemuda-pemuda di desa itu bisa ini ya bisa menggapai potensi maksimalnya karena memang yang aku lihat mereka potensinya tinggi cuman akses untuk mendapatkan atau mencapai potensi tersebut belum ada gitu, belum maksimal.
3: Iya. Biar kedepannya berdaya dan berdampak gitu ya. Okay, siap. Dan terakhir pendengar, untuk anda yang pengen kepoin, pengen nanya-nanya lebih lanjut, kunjungi aja Instagramnya di @ruangekspresi pakai Z ya, karena Gen Z semua katanya di sana teh ya. Zaran terima kasih, Rifki terima kasih banyak, sukses sehat dan apapun program yang dicanangkan mudah-mudahan terlaksana dengan bagus. Apalagi tadi yang program ke daerah 3T itu menarik, mulia dan perlu berkah kayaknya ya. Bukan kayaknya, udah pasti gitu ya. Nah, terima kasih juga pendengar yang sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di Ngobras berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Sejumlah ruas jalan di kota Bandung dalam kondisi gelap karena penerangan jalan umum atau PJU yang rusak atau bahkan tidak ada. Kondisi ini juga menimbulkan kerawanan terhadap aksi kejahatan jalanan termasuk pembegalan. Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, Yusuf Gumilar Sukma Binikas SIP MN.
2: Untuk Bandung Cianjur memang ini menjadi salah satu tujuan gitu ya. Kalau ada konsep tuh kita ada dua konsep. Jadi ada konsep pembangunan dan konsep pemeliharaan. Untuk pembangunan ini ya tentunya tadi kita membangun PJU di ruas-ruas jalan yang mobilitasnya tinggi, kemudian di lingkungan permukiman. Kalau yang pemeliharaan itu kita memperbaiki PJU yang sudah ada, ruas jalan mana saja, prioritasnya mana saja. Itu tentunya yang pertama jalan dengan mobilitas tinggi, kemudian lingkungan permukiman, kemudian di situ juga PJU pada jalur angkot, PJU pada jalur sepeda, kemudian pintu-pintu masuk kota Bandung di daerah Kopo ya, level Kopo. Ini kita sudah koordinasi dengan UPT2 dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan kemudian kita melakukan survei bersama, kemudian kita melakukan perbaikan bersama, kemudian untuk Kecamatan Margahayu, kita juga melakukan koordinasi dengan aparat dari pemerintah kabupaten setempat, kita koordinasi dengan 5, kemudian Satpol PP, kita mendapatkan informasi dari teman-teman yang di lapangan bahwa jalan ini gelap, jalan itu gelap, jadi kita langsung tindak lanjuti. Untuk saat ini kita prioritaskan titik-titik yang rawan kejahatan tadi. RT/RW setempat tuh sering memberikan input ke kami gitu, Bu. Kami sedang berusaha bekerja secara maksimal, kemudian kami juga mengupayakan semuanya berjalan secara optimal dan sebagaimana mestinya, dan ini kami memerlukan waktu. Kita juga di sini langsung menindaklanjuti, kemudian kita juga tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kota Bandung. Dan tentunya salah satu variabel untuk dapat mencegah terjadinya kriminalitas kan salah satunya dari penerangan jalan umum yang optimal gitu. Nah, kami di sini berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut.

Ruang berbagi rindu memori lewat lagu ada di ruang rindu. Barengan Rana hari ini bertepatan dengan hari naon deui cenah Kang Rana, setiap hari temen ada harinya aja. Hari ini teh hari kebaya nasional. Tidak berkebaya atuh ya. Padahal mah berkebaya atuh. Rana juga hari ini banyak Rana berkebaya ya. Lagunya Mancanegara terbaru, kalau bingung mau request apa, bilang aja dipilihin, nanti Rana pilihkan ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bunda Maharani di Bekasi pengen diputarkan lagu All I Ask by Adele. Lagunya buat semua sahabat ruang rindu dimanapun berada. Semoga terhibur Kang Rana, semoga dalam lindungan Allah. Hatur nuhun. Lalu ada Teno Pada Karang Nunggal, assalamualaikum, mau request lagu I Love You dari Baby dari Frank Sinatra. Salam buat semua sahabat ruang rindu, spesialnya buat Karana yang lagi tugas aja, dan buat suami yang lagi merantau kerja jauh. Mantap. Karena tidak ada nanti Rana putarkan penggantinya ya Teno Pak ya, ada Bager ya Teno Pak ya.

0: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun liat tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet
1: memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.
3: Bandung malam ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nakal dari anak-anak geng motor juga sudah mulai meresahkan lagi. Namun bagaimana penanganan pemerintah setempat dalam hal ini? Petugas berwenang dari kepolisian, kami akan kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin S.Pd. MH.
4: Setelah kita selidiki, ternyata ini anak-anak kecil yang memang mereka didoktrin oleh kelompok motornya untuk melakukan hal tersebut. Nah, kembali kepada maraknya metro sekarang, kami dengan Bapak Kapolres Bandung, perintah Bapak Kapolres Jawa Barat, ini secara serentak seluruh polsek, ada sekitar rata-rata kalau 28 polsek kali 2 atau 3 titik strong point daripada kendaraan patroli bermotor dan Prabu Perintis, termasuk patroli kendaraan patroli QR atau quick response kita. Kami menangkap setiap malam Sabtu dan malam Minggu di beberapa titik secara sporadis termasuk di Polsek. Kita melakukan preventif dan represif, bahkan pengejaran. Dan kami pun dibantu dengan pihak Pemkot dalam waktu dekat akan mengadakan lebih banyak lagi kendaraan bermotor untuk memperbanyak lagi tim Prabu. Kami melibatkan KCD, jadi dari Dinas Pendidikan. Ini otomatis mereka akan berurusan dengan pihak kepala sekolah dan guru BK-nya. Nanti dapat di suatu tempat, di Polsek maupun di Polres, kita undang ketua RT/RW-nya, kita undang keluarganya, terutama ibu bapaknya, dan kita koordinasikan atau kita undang juga pihak sekolah. Nah, ini juga merupakan hubungan sosial bagi mereka. Untuk di sekolah-sekolah, kami juga masuk ke dalam pembina upacara atau secara khusus pihak Binmas juga melaksanakan soopos ke sekolah-sekolah, termasuk tim Prabu, tim Perintis ini ke sekolah-sekolah. Nah, sehingga kami juga sekarang melakukan penjagaan di perbatasan-perbatasan supaya mereka tidak masuk ke wilayah Kota Bandung. Jadi ketika seorang terlibat tindak pidana, apalagi sudah masuk kepada ranah penyidikan dan inkrah sebagai terdakwa, ini juga akan berat. Untuk mendapatkan SIM dan SKCK ini akan dipersulit. Apabila anak tersebut masuk kepada kelompok bermotor yang berandal bermotor atau dikatakan geng motor, ini susah untuk keluar. Kalau diikuti, segera melapor, berhenti dulu. Berhentinya di mana? Masuk ke pom bensin, atau masuk perkantoran yang ada satpam, atau masuk ke polsek saja. Nah, yang paling terakhir pun, kepada para penggiat media sosial juga mohon kebijakannya, dukunglah. Yang bagus-bagus tolong di-share juga.
2: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Kita akan telepon di 0227789798 yang pengen request boleh dong. Halo.
2: Ya, halo Kang Rana.
1: Kang Mansur.
2: Sumuhun.
1: Ini kan hari kebaya ya. Kira-kira kalau perempuan-perempuan di Sunda teh pakai kebayanya mending di momen-momen tertentu aja atau mending tiap hari kira-kira?
2: Ya biasanya sih non tentu kalau nggak ke undangan ya ke acara kayak yang penting kayak kenaikan sekolah gitu.
1: Oh, jadi di acara-acara ini penting aja gitu?
2: Iya.
1: Oke deh kalau begitu. Lagunya dipilihin ya?
2: Aduh, gue Justin Bieber ah.
1: Boleh.
2: Yang baby.
1: Boleh. Salamnya
2: buat belum ada yang masuk ya?
1: Belum.
2: Buat Tetewati, Tenis, Tehlin, Talita, Sardinya, Basekar, Basapitin, yang Bunga, Rizai Inci, Bunda Mari, Bu Yanti, Kang Onai, Kang Opik, Bung Kusta, Mas Tamela, Vieno, Pak Ahmad, Ahadi Kumpulnya, Kang Isadayana.
1: Siap.
2: Isiana.
1: Boleh.
2: Kang Rananya sekeluarga gitunya, mungkin ada pesan gitu, kesehatan terasna, gitu, sekarang dilantar ke Jekana, digantungnya di Jekana.
1: Siap. Iya kalau upami baby nanti ayah, kunusannya sepertinya?
2: Yang biasalah, di Justin, sepokok nama, gitu.
1: Siap. Spesial buat Kang Rana aja?
2: Sarang salah, ayah nanti.
1: Sarang Ajeng dan Sabta.
2: Ya, Kang Ajeng dan Sabta, gitunya, terusnya. Mungkin sing sehat, gitu, terusnya, gitunya, sarang dilantarkan, gitu, sekarang digantung ke Jekana, gitu. Tak sih enggak gara naik haji ketunya, ketunya Kang Rana.
1: Ma enggak.
2: Hatunun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita putarkan ulah kemana-mana di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia berbahaya bagi kesehatan, mulai dari nikotin maupun zat lainnya yang bisa menyebabkan kanker dan zat beracun bagi tubuh lainnya. Efek dari perokok yang paling pertama merusak organ tubuh adalah paru-paru. Asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronkitis, dan pneumonia. Sehat itu mahal. Berhenti merokok, pilihan yang sangat bijak.
1: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
2: Apaan, Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh,
1: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
0: Intermezzo.
3: Dinas Perhubungan Kota Bandung menginformasikan jembatan overpass Bodogol ini akan diperbaiki. Selama masa perbaikan akses lalu lintas, jembatan overpass Bodogol yang menghubungkan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung ini akan ditutup sementara mulai tanggal 3 Agustus 2026. Dan perbaikan jembatan overpass Bodogol sendiri ini akan dilakukan oleh PT Jasa Marga. Bagaimana mekanismenya, kemudian apa yang menjadi alasan utama dilakukannya perbaikan jembatan Bodogol dan akhirnya sampai harus menutup akses lalu lintas, kita akan bahas bersama Kepala Departemen Maintenance Controlling Jasa Marga, Novaresta Narpati.
4: Jadi pada dasarnya tanah di sekitar Kabupaten Bandung itu mengalami penurunan. Namun karena jembatan dibangun dengan pondasi yang dalam, jembatannya tidak turun tapi tanahnya turun. Sehingga ada selisih yang cukup curam di peralihan antara jalan menuju jembatan atau kita biasa sebutnya itu oprit. Perbaikan yang akan dilakukan itu adalah perbaikan oprit. Sehingga selama pelaksanaan pekerjaan, akses ke jembatannya harus ditutup sementara. Material yang kita gunakan itu rencananya adalah material geofoam yang sifatnya itu sangat rentan terhadap gangguan, misalnya terhadap panas atau getaran dari kendaraan, sehingga jika area kerja dilintasi selama pekerjaan malah bisa menyebabkan kerusakan dini dan menyebabkan perbaikannya tidak efektif. Jadi pada prinsipnya perbaikan ini itu kita utamakan untuk keselamatan masyarakat. Cara kemiringan itu berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan pengguna jalan. Kami targetkan penutupan sekitar 60 hari atau 2 bulan. Ada beberapa alternatif yang bisa digunakan ya, misalnya jembatan pertama di overpass Ciganitri di Jalan Bojong Soang, atau alternatif kedua di overpass Majalaya yang dari arah Jalan Sapan. Kami dan Dishub akan terus melakukan sosialisasi dan uji coba sambil mencari alternatif-alternatif rute lain yang bisa dilintasi. Ya, dalam hal ini kami akan terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah, baik itu Dinas Perhubungan Kota maupun Dinas Perhubungan Kabupaten dan juga kepolisian untuk pelaksanaan pekerjaannya. Kami harap pekerjaan ini bisa selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan.
5: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.
6: Bandung malam ini.

Bandung malam ini. Bandung malam ini.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya.
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Judi, judi, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi

Hari Kebaya menjadi hari yang sebetulnya pernah di perjuangkan gitu ya untuk jadi ada hari kebaya, tapi setelah ada hari kebaya ini kayak merayakannya kurang gitu. Nah, ini kalau udah soal berkebaya mah yang Rana salut kadang-kadang sama orang tua kita zaman dulu itu Rana punya nenek dari bapak yang sampai akhir hayatnya setiap hari pakaian sehari-harinya itu adalah pakai kebaya. Oh, itu respectful sih. Bukan tidak mau pakai kaos ya, karena gampang banget kalau pakai kaos, mana anaknya banyak, cucu-cucunya juga banyak yang ya tibang kaos doang gitu. Cuman mempertahankan identitasnya itu yang jadi apa, hal luar biasa. Makanya kadang-kadang untuk orang-orang yang apa namanya senang dengan budaya tuh, kadang-kadang senangnya hanya sebatas seremoni saja, digunakan dalam sebuah acara-acara besar gitu dan sebagainya. Lebar aja gitu.

Tahukah Anda? Julukan Kota Intan untuk Garut bukan hanya sekedar nama saja. Sebutan itu muncul saat Presiden Soekarno berkunjung ke Garut pada tanggal 16 Desember 1960. Beliau terkesan dengan keindahan kota, kebersihan sungainya, serta ketertiban masyarakatnya. Sejak saat itu, Garut dikenal dengan sebutan Kota Intan. Namun, Intan di sini bukan permata sungguhan, tapi singkatan dari indah, tertib, aman, dan nyaman. Julukan itu menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga kebersihan, kedisiplinan, dan keindahan kota Garut agar nilai-nilai tersebut tetap tertanam pada jiwa masyarakat dan lingkungannya. Karena Garut bukan hanya sebuah kota, tapi permata yang berkilau dari Jawa Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Ginjal merupakan organ di dalam tubuh manusia yang berfungsi pada proses ekresi. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal memiliki peran untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan menjaga keseimbangan kadar elektrolit agar kadar tetap stabil. Tips untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu menjaga kestabilan kadar gula darah, mengurangi konsumsi garam, konsumsi air yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu minimal 2 liter per hari, menghindari konsumsi obat-obatan anti nyeri. Konsultasikanlah dengan dokter apabila ingin mengkonsumsi obat. Penderita hipertensi dan diabetes harap selalu memantau fungsi ginjalnya secara berkala.

0: mencoba menghubungi Dinas Kesehatan. Dokter Deborah Johanna Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau, ya. Kami sudah terhubung di sini.
1: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah, mungkin nggak cuma penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah, biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna. Ya. Nah, kemudian lansia daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya, ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan. Betul. Karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Itu sama ya, itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, TPOK yang dulunya prokobrat tuh biasanya. Nah, itu juga harus dijaga. Ya, jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cerdik, cek kesehatannya secara rutin. E-nya ya, E-nya nyahkan asap rokok. R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.
2: Bandung malam ini.

Aduh, Bandung katanya kemarau-nya masih panjang sampai September apa Oktober apa November ya. Padahal kalau dulu zaman berberan tuh zaman dulu tuh udah hujan. Sekarang katanya kemarau-nya panjang sampai Oktober kalau enggak salah tadi ya. Gimana dong nih, kulit kering, jalan kering, dompet kering. Pria yang lagi di jalan yang mungkin menikmati Bandung dengan cuaca yang dingin, selamat menikmati Bandung ya. Mudah-mudahan malamnya jadi malam yang menyenangkan. Besok Sabtu loh ini, liburan dong ya. Pengen deh ngerasain kayak orang-orang tuh ya, yang udah financial freedom. Datang ke Bandung hari Jumat sore, nginep dulu di hotel, bangun Sabtu pagi jalan-jalan, olahraga pagi di Gasibu atau di Saparua atau di mana gitu ya. Habis itu siangnya kuliner, sorenya kuliner, malamnya nonton bioskop atau apa gitulah. Ntar malam minggunya tidur lagi di hotel, minggunya olahraga lagi. Kayaknya menyenangkan gitu ya hidup kayak gitu. Cuman kan memang keuangannya harus financial freedom begitu. Tapi yang menyenangkan ya mudah-mudahan lah. Mungkin dari Jakarta ke Bandung, kalau orang-orang mungkin dari Bandung ke Jogja mungkin ya, biar jauh aja gitu.

By the way, pendengar, menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, saya Rana undur pamit dari ruang dengar Anda. Udah nemenin di menung malam ini, ruang rindu juga ya. WhatsApp-nya udah Rana bacain semua, yang telepon juga sudah Rana angkat tadi. Angkat kemana? Angkatan udara pokok nama ya. Dan terima kasih pendengar sudah menemani Rana di malam hari ini. Selalu menyenangkan bisa berbincang dengan Anda di udara ya. Selamat beristirahat, mudah-mudahan tidurnya nyenyak, mimpinya juga indah ya. Rana pamit dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat barengan dengan Ajeng dan juga Sabta malam hari ini ya. Thank you pendengar, selamat malam, selamat beristirahat. Rana pamit, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikutin nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong. Justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke...

Dari kecil kita diajari bahwa hidup itu berdampingan. Ada istilah lama yang terus kita bawa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi bersatu bukan berarti harus selalu sepakat. Justru perbedaan itu biasa, asalkan kita saling menghargai. Dalam budaya kita dikenal musyawarah mufakat, yakni berbeda pendapat bukan untuk diperdebatkan terus-menerus, tapi untuk mencari titik temu, karena justru dari ketidaksamaan itulah kita belajar saling melengkapi. Karena kalau kita hanya mau mendengar yang sejalan saja, semakin sempit juga sudut pandang yang kita punya. Padahal hidup bukan soal selalu benar, tapi juga soal selalu belajar. Jadi kalau hari ini Anda menemukan orang dengan pandangan berbeda, jangan dulu emosi. Ingatlah, karena kita ini satu bangsa yang tumbuh bukan karena keseragaman, tapi dengan keberagaman.

0: pusing. Kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini, di tengah studio Persatu RRI Bandung sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung malam ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

Tahukah Anda bahwa Tasikmalaya memiliki julukan sebagai Mutiara Priangan Timur? Julukan ini bukan tanpa alasan, karena Tasikmalaya menyimpan keindahan dan potensi yang berkilau layaknya sebuah mutiara. Dari hamparan alamnya yang menawan, mulai dari Gunung Galunggung, Situ Gede hingga pesisir selatan, Tasikmalaya menawarkan panorama yang membuat siapapun jatuh cinta. Tak hanya itu, kota ini juga dikenal sebagai kota kerajinan. Payung gelis, bordir tasik, dan anyaman khasnya bahkan telah menembus pasar internasional. Budaya Sunda yang kental, tradisi yang terjaga, serta masyarakatnya yang religius menambah pesona Tasikmalaya sebagai sebuah kota yang anggun dan berkarakter. Di Priangan Timur, Tasik juga menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi, menjadikannya daerah yang penting dan berpengaruh. Semua keindahan dan kekuatan inilah yang membuat Tasikmalaya layak disebut Mutiara Priangan Timur, permata yang terus bersinar dari ujung timur Tatar Sunda.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.
1: Bandung malam ini.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama. Dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia.

pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada, berbagai informasi akan kami hadirkan dan sajikan untuk Anda dalam Bandung pagi ini, di mana akan ada Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Di pukul 6 kami hadirkan juga Warta Jabar Pagi untuk Anda, berbagai sorotan, berbagai informasi akan kami hadirkan juga. Di pukul 7 nanti akan ada Warta Berita dan Randa Astacita di pukul 8, edisi Pelestarian Budaya. Hingga nanti tentunya menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda pendengar dalam Bandung pagi ini. Tentunya sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi.
1: Bandung pagi ini.

0: Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung. Kembali hadir tentunya menyapa Anda. Saya Alan Albano, bisa membersamai di Mutiara Pagi hari ini.

0: turut hadir narasumber kami ada Bapak Ustaz Husin S.Artiesa S.E.M.M. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah khair.
0: Alhamdulillah ya. Jadi untuk Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami. Kita pun juga live juga di YouTube kami, RRI Bandung Live ya. Anda boleh sapa-sapa juga, boleh mengajukan pertanyaan Anda lewat live komen kami di RRI Bandung Live. Baik, untuk itu Pak Ustadz, mangga silakan paparan terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan berbincang bersama pendengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ilaha wahida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ara'aita idza sallaitu as-salawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram aadkhulul jannah. Qala na'am. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini kita kembali berbincang-bincang insyaallah yang memberi manfaat secara pikiran atau hati agar kita terbimbing dan terarah. Kali ini kita akan mengulas sesuatu yang menjadi bagian dari keyakinan kita sebagai muslim, yakni perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita meraih kemuliaan baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Empat perkara, empat penyebab, empat hal yang bisa mendorong seseorang, meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah, lebih-lebih di sisi manusia, jika kita komitmen, memiliki kejujuran hati, memiliki kesungguhan. Kalau istilah Viktor Frankl menyebutnya the will to meaning. Kalau kita yakin tentang persoalan ini, bahwa di balik semua yang kita lakukan bermakna, berarti, pasti kita punya kemauan kuat untuk mengamalkannya. Apa penyebab itu? Kita rujuk pada sebuah hadis. Hadis ini berasal dari salah seorang sahabat Ansor yang turut serta di dalam baiat, baik baiat pertama maupun baiat kedua. Namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau menuturkan bahwa anna rajulan, ada seseorang, dalam bahasa hadis sangat sering ya kata-kata rajulan dipakai untuk menceritakan, menjelaskan mengenai hadirnya seseorang atau datangnya seseorang kepada Nabi. Anna rajulan, sesungguhnya seseorang ini, sa'alan Nabi, dia bertanya kepada Nabi SAW. Bertanya ini menunjukkan sebuah spirit, sebuah semangat pencarian ilmu. Sebab salah satu alat atau media atau instrumen yang bisa kita pakai untuk menyerap ilmu adalah bertanya. Para pakar pendidikan menyebutnya questioning, bahwa daya kreatif dan inovasi itu salah satunya bisa muncul dari questioning, banyak bertanya. Tentu bukan semata-mata bertanya secara verbal, tapi juga non-verbal,

0: melalui observasi terhadap lingkungan kita. Kembali ke kalimat tadi. Anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan yang diajukan oleh orang ini? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Inilah para pendengar adab sahabat kepada beliau. Betapapun orang yang bertanya itu lebih tua, tetap saja dia akan menyapa beliau dengan ya Rasulullah. Sebuah sapaan yang sangat indah ya. Dan itu bisa menjadi inspirasi buat kita bahwa kepada seseorang yang dituakan atau yang dihormati, mestinya kita memanggil sesuatu yang indah. Tanda bahwa kita beradab. Apa isi pertanyaan itu? Begini ya Rasulullah, ara'aita. Kalau pakai bahasa hari sehari-hari nih, bagaimana nih pendapat Rasul? Mohon pandangannya ya. Iza sholaitu as-salawat al-maktubat. Jika saya sudah melaksanakan sholat lima waktu. Di sini disebutnya dengan as-salawatil maktubat. Sebab istilah sholat wajib lima waktu itu ada beberapa. Kalau di sini hadisnya menggunakan as-salawat al-maktubat. Sholat yang diwajibkan. Terkadang menggunakan istilah as-salawat al-khamsah. Di sini tidak dipakai kalimat al-khamsah lima ya, tetapi yang digunakan adalah maktubat yang diwajibkan. Saya sudah sholat lima waktu nih ya Rasul. Wasumtu Ramadan, saya juga sudah puasa Ramadan. Para pendengar, simak urutannya. Sholat dulu, kemudian lima waktu, kemudian puasa Ramadan. Dua amalia ini lazim disebut hablu minallah, tetapi dua-duanya tanda kutip meminjam. Meminjam raga, meminjam jasad, meminjam tubuh, meminjam badan sebagai alatnya. Sholat, bukankah ada gerakan? Bukankah ada bacaan? Saum Ramadan, bukankah menggunakan perut, tubuh untuk berpuasa? Bukankah menggunakan telinga, mata untuk juga dipuasakan pada saat itu? Nah, itu tetap menggunakan jasmani atau jasad atau raga sebagai alat untuk ibadahnya. Jadi, orang tadi sudah menyebutkan dua perkara. Saya sudah sholat lima waktu ya Rasul. Saya juga sudah menunaikan kewajiban saum Ramadan. Terus apalagi yang disebutkan oleh orang tadi? Ahhalaltul halal. Saya juga sudah belajar komitmen untuk mengikuti yang halal. Kalau memang itu Allah halalkan, aku siap menghalalkannya. Lalu yang ketiga adalah waharramtul haram. Aku juga siap untuk mengikuti apa yang Allah larang. Kalau sesuatu itu Allah larang alias diharamkan, sebagaimana di dalam Quran sering menyebut dengan kalimat innama harroma atau innallaha harroma alaikum. Nah, bagian terakhir tadi, perkara yang ketiga dan perkara yang keempat, itu banyak berkaitan dengan sosial. Dalam hal ini biasanya disebut dengan muamalah. Jadi, ya Rasulullah, saya sudah menghalalkan yang memang Allah halalkan. Yang memang Rasulullah halalkan. Saya juga siap berkomitmen untuk mengharamkan yang Allah haramkan. Nah, pertanyaan saya, kata orang tadi, setelah menyebutkan syarat-syaratnya ya, secara demikian rupa, a'adkhulul jannah, saya bisa masuk surga enggak? Nah, ini pertanyaan terakhir. Kalau tadi diawalinya lewat ungkapan penyebutan persyaratannya ya, penyebutan persyaratannya, kemudian pertanyaan terakhir itu a'adkhulul jannah, saya bisa masuk surga enggak kalau sudah memenuhi empat syarat itu? Apa jawaban Rasul? Qala na'am. Oh iya, ya masuk surga. Para pendengar, setelah orang tadi menyebutkan bahwa empat persyaratan kemudian diiyakan, dibenarkan oleh Rasulullah SAW lewat kalimat na'am, ya Anda masuk surga, maka orang tadi kemudian mengatakan, wallahi demi Allah, la azidu ala dhalika syai', siap saya tidak akan menambah selain itu. Para ulama pensyarah hadis ini banyak mengomentari ungkapan lam la azidu ala dhalika syahid, bahwa aku tidak akan menambah selain itu. Pengertiannya bukanlah orang ini hanya melaksanakan yang wajib, bukan. Dia hanya mengatakan itu dengan maksud dia tidak akan menambah apapun yang memang tidak diajarkan Rasulullah SAW. Sebab di dalam hadis lain justru banyak sekali mengajak kita untuk menambahnya dengan yang sunnah. Ya. Baik, para pendengar. Empat perkara itu kalau kita petakan, kita buat peta konsepnya nih. Ada yang disebut sholat dan saum itu ranahnya hablum minallah. Dan ada yang disebut ahalaltul halal wa haramtul haram, itu ranahnya berkaitan dengan sosial, ekonomi, alias bagaimana orang itu berinteraksi dengan pihak lain. Kita masuk dua perkara awal, salat dan saum. Dua amalia ini sangat jelas terdapat di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Sholat misalnya sering kita dengar lewat ungkapan aqimus sholah atau lewat ungkapan yuqimunas sholah, bahwa salah satu tanda dari orang yang bertakwa adalah alladzina yuqimunas sholah, orang-orang yang mendirikan sholat. Meskipun demikian, kalau kita kaitkan sholat orang tadi hubungannya dengan komitmen dia, ahalaltul halal wa haramtul haram, adalah orang tadi menunjukkan komitmennya bahwa karena beliau sudah sholat, maka saya siap untuk menghalalkan sesuatu yang sudah Allah halalkan, saya juga siap untuk mengharamkan yang sudah Allah haramkan. Di sini ada korelasi, para pendengar. Bukan berarti orang yang sudah sholat kemudian boleh apa saja, justru sebaliknya. Sholat itu menjadi barometer, menjadi indikator apakah dalam kehidupan kesehariannya dia masih leluasa menabrak hal-hal yang diharamkan. Nah, dari ungkapan yang disampaikan oleh sahabat tadi, sangat jelas bahwa dia komitmen ketika Allah mengharamkan sesuatu, ya sudah, saya siap untuk mengharamkan itu, alias tidak akan melakukan. Begitu pula sebaliknya. Pertanyaannya adalah, apa pengertian haram itu? Nah, haram itu, haroma itu dalam bahasa kamus banyak. Ada yang berarti melarang, ada juga yang berarti memuliakan. Maksudnya adalah, kalau seseorang dikatakan dilarang melakukan sesuatu, berarti sesungguhnya dia sedang memuliakan diri untuk tidak melanggar apa yang sudah Allah tetapkan. Dari sini, para pendengar, haram itu kemudian oleh ulama dibagi dua. Ada haram dalam konteks zatnya, ya, zat benda yang jelas disebutkan dalam Quran maupun hadis, atau haram dari sisi cara. Beberapa contoh haram yang bersifat zatnya, bendanya, misalnya dalam Al-Baqarah 173 menyebutnya setidaknya empat disebutkan di sana. Nanti dilengkapi oleh banyak ayat lain. Allah mengharamkan satu, al-maitah. Al-maitatu itu bangkai. Hari ini biasanya orang menyebutnya tiren, mati kemarin gitu. Jadi ayam tiren itu udah masuk kategori itu, hati-hati ya. Yang pertama al-maitatu bangkai. Yang kedua lahmal khinzir, ya, daging babi jelas. Itu menggambarkan apa bentuknya dan turunannya. Jadi daging babinya dan seluruh turunannya. Entah itu minyaknya, entah itu yang sudah diekstrak, itu jelas sekali kalimatnya. Yang kedua, yang ketiga, ma'uhila li ghairillah. Apapun yang disembeli tidak menyebut nama Allah atau belum sempat untuk menyebutnya masuk kategori haram. Ya. Kemudian yang lainnya, yang mati dicekik tapi juga sama tidak menyebut nama Allah. Nah itu beberapa. Yang keempat adalah adamu, darah. Di sini darahnya bisa darah hewan, bisa darah manusia. Diminum itu gak boleh, baik beku ataupun cair. Nah itu contoh haram yang sifatnya zat. Tetapi kalau haram yang sifatnya non zat, dalam hal ini cara memperoleh sesuatu, jauh lebih banyak. Yang menarik para pendengar, kita kaitkan sekarang. Ketika seseorang sudah sholat lalu tidak komitmen dengan apa yang Allah larang, berarti penghambaan diri orang itu belum sempurna. Kenapa? Karena sholat dia tidak mampu mencegah dirinya, mengendalikan jiwanya untuk melakukan segala hal apapun yang disukai oleh nafsunya. Sebab di dalam surat 29 ayat 45 atau yang disebut dengan Al-Ankabut, di situ dengan sangat jelas Allah menggambarkan bahwa sholat itu yang dilakukan seseorang harusnya mampu menjadi alat pencegah atau tindakan preventif, terutama dalam dua hal. Pertama, al-fakhsya. Jadi lebih tepatnya ayat itu mengatakan inna sholat tanha anil fakhsya wal munkar. Sholat itu harus bisa mencegah perbuatan keji. Fakhsya di sini bisa konteksnya laki perempuan, hubungan badan di luar nikah. Tidak mungkin bagi orang yang sudah memiliki koneksi kuat dengan Allah, nafsunya akan liar, tidak, pasti terkendali. Sebab di dalamnya ada rasa takut, merasa diawasi oleh Allah. Bisa juga fakhsya itu konteksnya lelaki dengan lelaki yang belakangan sedang rame, atau perempuan dengan perempuan. Nah, semua itu lazim disebut atau masuk kategori fakhsya. Orang yang sholatnya sudah benar, pengendalian jiwanya sudah baik, insya Allah dia bisa melakukan pengendalian diri. Yang kedua, sholat itu harus mampu mencegah dirinya melakukan sesuatu yang munkar. Munkar ini pengertiannya lebih luas lagi daripada fakhsya. Penipuan, korupsi, pengkhianatan, dan sebagainya itu bagian dari munkar. Jadi kalau belakangan ini kita diramaikan oleh berita adanya pejabat ini yang korupsi sekian rupa, itulah persoalannya. Kalau dia misalnya mengaku muslim, sudah sholat, sudah haji, masih melakukan tindakan itu, berarti sholatnya belum bisa menjadi tanha anil fakhsya wal munkar. Saya kaitkan dengan hadis lain sebelum kesana. Poin kedua, tadi sholat, sekarang saum, sumtu ramadhan. Kalau pendengar lihat, perhatikan, dalami sepanjang Al-Baqarah ya, yang mengulas masalah saum 183 sampai 187 itu diurai sedemikian rupa tentang hal-hal yang berkaitan dengan saum. Uniknya adalah pada ayat 188 itu berbicara tentang larangan untuk memakan harta atau mendapatkan harta dengan cara batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya kalau kita tarik nih ke ayat sebelumnya. Sebelumnya berbicara tentang saum. Lalu ayat itu berbicara tentang larangan. Berarti orang yang puasa harusnya seperti sahabat tadi yang bertanya, "Ya Rasul, saya siap menghalalkan yang halal. Saya siap mengharamkan yang haram yang Allah tetapkan." Nah, seorang yang sudah puasa, lagi-lagi harusnya komitmen untuk tidak menggunakan cara-cara batil saat dia bertransaksi dengan pihak lain, saat dia bermuamalah dengan orang lain. Namun, lagi-lagi di negeri ini puasa tiap tahun, sholat juga sudah mulai banyak. Namun anehnya tadi, watak perilaku, korupsi, perilaku manipulasi, perilaku penipuan dan sebagainya, aneh. Mengapa masih banyak juga yang melakukan? Nah itu kita dibuat bingung, ya Allah, ada apa ini? Saumnya kemana nilainya? Sebab ayatnya kan tadi sudah jelas kan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang kedua, rangkaian dari ayat itu adalah la tudlu ilal hukam. Janganlah kamu datang ke hakim untuk memenangkan perkara dengan cara apapun. Hakikatnya bukan tidak boleh mengadukan kepada hakim, bukan. Tapi mengadukan ke hakim dengan maksud menyuapnya, lalu bertujuan ingin memenangkan perkara. Bagi orang yang sudah saum, tidak akan melakukan itu. Maka wajar kalau Rasulullah SAW tadi ketika ditanya, kalau saya sudah sholat nih ya Rasulullah, saya juga sudah saum, saya siap menghalalkan yang halal dan saya juga siap mengharamkan yang haram. Rasul melihat bahwa orang ini sudah punya komitmen yang bagus. Dua kewajibannya jalan, tapi komitmen juga terkait dengan dua hal ketika dia berhadapan dengan pihak lain. Nah, apakah kondisi yang terjadi di negeri ini, baik masyarakatnya, warga rakyatnya, maupun pemimpin para pejabatnya, yang muslim terutama, sudah siap untuk ahalaltul halal, waharamtul haram? Kalau belum, maka dikhawatirkan negeri itu atau negara kita ini akan dibiarkan oleh Allah dalam kecamuk yang tak berkesudahan, berkahnya hilang. Padahal dari dulu kita sudah berharap menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita berharap terus, baik para pemimpinnya, para pejabatnya, atau masyarakatnya, ayolah kita belajar untuk jujur, amanah, tidak akan berkhianat, tidak akan melakukan manipulasi apapun. Saya tutup dengan sebuah hadis lain yang mengatakan, kata Nabi, man faraqar ruhul jasada, siapa yang ruhnya sudah keluar dari jasadnya alias sudah meninggal, pada saat meninggal wa huwa bariun, pada saat meninggal orang itu terbebas, terlepas atau bersih dari tiga perkara, tidak punya perilaku tiga perkara saat orang itu meninggal, dakhalal jannah, masuk surga. Apa saja tiga perkara yang disebutkan oleh Rasul selain empat perkara yang tadi sudah kita bahas? Satu, orang itu tidak punya kibru, tidak punya penyakit sombong, merendahkan pihak lain, mengunggulkan diri. Kedua, pada saat orang itu meninggal, tidak melakukan gulul. Gulul itu tindakan khianat dalam hal harta, alias korupsi. Jadi tidak korupsi, insya Allah dakhalal jannah kalau dia meninggalnya terbebas dari itu. Dan yang ketiga adalah tidak punya hutang. Karena hutang bisa menghalangi seseorang yang saleh sekalipun masuk surga. Karena itu, para pendengar, dimanapun Anda berada, yang punya hutang segeralah berikhtiar untuk melunasinya. Jangan pakai zikir, cingpoho. itu bahaya sekali. Demikian empat perkara ditambah dengan tiga perkara yang bisa menjadi penghalang ke surga. Barakallah li wa lakum.
1: Baik, ya, terima kasih Bapak Ustaz Dusin S. Artiasa SMM. Tentunya juga untuk Anda pendengar, Anda boleh bertanya, bisa menggunakan line telepon kami di 0227275551 atau di 0227200996. Ya, ada Pak Ahmad Irwan yang sudah tersambung di line telepon kami. Assalamualaikum Kang Ahmad, silakan pertanyaannya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sisa batuk ini. Sisa piala dunia Kang Alan.
1: Sisa piala dunia apa enggak?
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nanti silakan Pak Ahmad. Dua perkara yang saya tanyakan kan. Bangga. Pertama tadi kata Pak Ustaz adalah misal hakim membebaskan gitu kan, yeah, demi untuk kemenangan karena uang. Maka tidak salah kalau kata olok-olok mengatakan ke UHP karena uang habis perkara. Nah, itu yang pertama kan ya, benar itu kan.
0: Plesetannya gitu ya.
2: Iya, begini. Saya masih ingat ke belakang waktu di Surabaya, Ronald Tanur kan bebas karena karena disuap demi suap kan, karena dia disuap banyak hakim yang dolim yang pertama. Bagaimana hakim yang dolim itu seperti apa? Itu yang pertama. Setelah lagi Pak tentang masa surat Al-Maun kan di sana tertera jadi mana selain surat Al-Maun yang diantara yang neraka itu yang memakan harta benda anak yatim. Nah, itu jelas kan. Nah, sekarang kalau diibaratkan seperti begini Pak. Nah, bagaimana kalau menyalahkan makan harta benda itu hak negara dikorupsi kan sekarang kalau nyatanya Pak korupsi sekarang sampai emas 70 menggelap uang meruan upah. Itu apakah dosa jauh mana apa dosanya diampuni tidak? Seperti itu, jangankan seperti dalam organ yang neraka itu tempat orang sholat memakan waktu dan memakan harta benak azim. Nah, bagaimana yang menyalurkan uang negara yang sekarang lagi ngetar sekarang korupsi di mana-mana sehingga terjadilah seperti itu kan uang negara, uang rakyat dan berbagai macam sektor dari pajak lain sebagainya Pak itu seperti itu. Nah, bagaimana mohon sedikit penjelasan tentang masalah di surat Al-Maun yang sekarang kalau dibandingkan dengan banyak terjadi penyalahan korupsi terhadap uang negara, uang rakyat juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, 2 poin. Luar biasa semangatnya.
1: Semangat sekali nih Kang Ahmad Irwan.
0: Yang pertama Pak Ahmad, bagaimana dengan apa sih yang disebut dengan hakim yang zalim? Dalam sebuah keterangan hadis Rasulullah SAW kan sempat pernah berkata, bersabda ya, dan saya kira sangat populer. Hakim itu kakinya berada di antara dua tempat. Satu di surga, satu di neraka. Artinya penggambaran beliau ini untuk menunjukkan bahwa kemungkinan atau probabilitas atau posibilitas dari hakim kalau tidak berhati-hati dia gampang terperosok. Maka supaya sang hakim tidak mudah terperosok ke dalam jurang neraka, yakni kaki kiri, ibaratnya dia harus ekstra hati-hati. Disebut hakim yang zalim itu satu apa orientasinya duniawi pasti. Kedua, dalam proses pengambilan keputusannya tidak mengikuti kaidah-kaidah hukum, entah hukum yang Allah berlakukan atau hukum keadilan kemanusiaan secara umum. Maksudnya, kalau motif sang hakim adalah maju tak gentar membela yang bayar, nah itu persoalannya. Itu jelas sekali. Nah, makanya di dalam pandangan Islam, kalau seorang hakim tidak ingin masuk kategori hakim yang zalim, maka sebisa mungkin pengambilan keputusan itu benar-benar memiliki akurasi yang bagus, berikhtiar maksimal berbasis pada data, berbasis pada fakta-fakta yang dia temukan dengan tingkat analisis yang tajam yang sangat bagus, ditambah lagi hati yang berhati-hati yang takut kepada Allah, niscaya orang seperti ini tidak akan mudah terperosok ke dalam kehinaan berupa perilaku membela yang bayar. Jadi insya Allah kalau niatnya udah benar, caranya benar, keputusan yang diambil itu tidak akan jauh menyimpang dari kebenaran yang sesungguhnya. Nah, disinilah Pak Ahmad, hakim-hakim kita, saya yakin tidak semua buruk ya, banyak juga yang baik, hanya saja memang tidak tampak gitu, yang baik-baiknya. Poin pertama. Poin kedua, mengenai mental korup. Sejujurnya mental korup tidak hanya dimiliki oleh petinggi atau pejabat atau aparat, oknum ya tentu, tapi juga oleh masyarakat sendiri. Jadi mental korup, mental khianat ini dilakukan oleh hampir semua orang. Ya semua orang berpotensi sesungguhnya ya. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah kita punya komitmen yang tadi sebagaimana disebutkan dalam hadis. Apakah kita mampu dan sanggup untuk wa ahalaltul halal wa haramtul haram? Karena takut tadi, sekali lagi, orang yang sudah sholat mestinya takut dengan kondisi itu. Maka dia tidak akan menyeberang dari koridor yang seharusnya dipraktekkan dalam beragama. Kutipan Al-Ma'un bagus, yadu'ul yatim, ditambah lagi watak-watak yang lain. Jadi intinya bahwa mental korup seharusnya tersingkir dari pikiran orang kalau yang bersangkutan memiliki rasa takut yang kuat kepada Allah. Sebab perhatikan bahwa ketika orang itu mati dalam keadaan sedang melakukan gulul, maka tobatnya tidak diterima. Kecuali sebelum meninggalnya dia sempat bertobat lalu mengembalikan yang bukan haknya, insya Allah itu diterima. Kenapa? Karena keterangannya banyak. Jadi persoalannya itu, apakah yang bersangkutan sedang meninggal ketika meninggal itu masih menyisakan dosa-dosa dengan manusia atau tidak? Kalau masih, karena membawa harta korupsi belum sempat bertobat, itulah kematian yang oleh Quran disebut zolimi anfusihim. Surat 16 ayat 28 menyebutnya demikian. Begitu pengalaman.
1: Baik ya. Untuk Anda juga boleh pendengar ya, ada Pak Kasmo juga di line telepon kami. Silakan Pak Kasmo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengalaman ya.
1: Mangga Pak Kasmo.
3: Biasa bertemu lagi pagi.
1: Alhamdulillah.
3: Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz Usin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Gimana,
3: ya Pak Kasmo, biasa mau tanya.
0: Mohon,
3: bagaimana turunnya hidayah itu berlaku untuk anak-anak, perempuan, laki-laki, tua, muda? Apakah betul hidayah turunnya itu, atau ada yang anak-anak itu getol itunya ibadahnya, tapi ada orang tua yang sampai tua nggak mau ibadah? Nah, ini hidayah berlakunya untuk anak-anak, perempuan, tua, muda, bagaimana itu?
0: Oh, ya.
3: Yang masuk hidayah itu bisa masuk surga itu atau tidak?
0: Baik.
3: Itu dijamin gitu namanya, ku Allah. Segitu aja.
0: Ya,
3: mohon maaf, Bung Alan, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dalam Al-Quran banyak sekali persoalan yang berkaitan dengan hidayah. Biasanya menggunakan kata mayasya, orang yang dikehendaki. Tapi yang perlu kita pahami adalah manusia punya akal, punya hati. Akal dan hati itu seperangkat alat yang penting untuk menangkap sinyal, sains, tanda-tanda atau ayat yang Allah sudah perlihatkan di semesta ini. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah perolehan hidayat itu mutlak Allah ataukah ada sisi manusianya? Dua-duanya bisa, Pak. Maksud saya adalah ada yang mutlak dari Allah, tetapi juga ada yang harus berawal dari manusia itu sendiri. terkait dengan tadi, apakah berlaku? Baik, poin pertama, hidayah berlaku untuk semua orang. Apakah itu anak-anak, apakah orang dewasa, perempuan atau laki-laki. Yang kedua, hidayah ada yang sifatnya sangat khusus, dalam arti pemberian sesuatu yang tak diminta oleh yang bersangkutan, tetapi mutlak kehendak Allah. Misalnya persoalan hidayah menjadi nabi, menjadi rasul. Sejauh yang saya ketahui tentang tarikh sejarah para nabi, itu tidak ada satu orang pun nabi yang ditetapkan oleh Allah atas dasar proposal dari nabi itu. Jadi mutlak. Memang Allah sudah menakdirkan si fulan seseorang menjadi nabi, maka diberilah keistimewaan sejak kecilnya. Jadi masalah kenabian, hidayah tertinggi itu tidak atas dasar proposal. Tapi kalau hidayah dalam pengertian bimbingan, mengikuti yang benar sesuai dengan aturan agama, atau sekaligus komitmen untuk menjauhi yang buruk, nah di sini Allah sudah menciptakan, sudah memberi, sudah memasang, sudah menginstal perangkat tadi. Ada akal, ada hati. Akal digunakan untuk menganalisis, memahami dibalik setiap peristiwa. Hati untuk memutuskan dengan dan mengambil makna dari apa yang kita lihat tadi. Lalu kita mengakui, oh ini ya. Itu situlah nanti apa mengarahkan yang bersangkutan. Allah menyebutnya yashrah sadrahu. Allah akan membukakan hati seseorang lil Islam, ke dalam Islam, dimulai dari apakah akal hati orang itu terbuka atau tidak. Kalau hati seseorang meskipun sudah tua tapi keras dan tertutup terhadap kemauan Allah, padahal pesan-pesan untuk terbukanya hidayah sudah sedemikian banyak, itu berarti orang yang bersangkutan akan dibiarkan Allah. Ya sudah, kalau memang Anda tidak mau, ya sudah. Kan itulah pengertiannya, Pak. Jadi poinnya adalah kalau ingin mendapatkan hidayah, bukalah hati, bukalah pikiran, bermohonlah. Jangan dibiarkan hati dan pikiran itu tertutup oleh kesombongan tersembunyi. Buka itu.
1: Barakallah. Baik ya. Kemudian ada Aki Gazi di Subang. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Di Aki Gazi bertanya, selain dari empat perkara yang telah diuraikan oleh Pak Kiai tadi, adakah yang bisa dilaksanakan oleh seusia Aki ya, tanpa memeras keringat dan banting tulang, tetapi bisa membuahkan idaman di surga nanti? Dan bagaimana amal kebaikan yang telah dilakukan ketika masih jag-jag waringkas, katanya, akankah menolong di akhirat nanti sehingga mendapat tempat yang layak di surga nanti? Hatur nuhun ketika atas pencerahannya. Turun juga buat Kang Alan.
0: Baik, Aki ya, banyak Aki. Okay. Yang ringan, yang ringan dalam arti kata tadi ya, menggunakan istilah beliau, tidak banyak meras keringat. Kalau keringat diperas, keluar cair maksudnya. Apa kata Rasul? Ada kalimat di dalam Sahih Muslim. Kalimat itu disebutnya ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca itu Aki. Pada subuh misalnya, duduk, pada subuh duduk, selain tilawat mungkin subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Atau Rasulullah SAW memperbanyak zikirnya ketika beliau menerima ayat ketiga surat An-Nasr. Fasabbi bihamdi rabbika wastagfir innahu kana tawwaba. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau yuksiru qaul, banyak mengucapkan subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaik. Itu poin pertama. Insyaallah menjadi ahlul jannah tanpa memeras keringat. Sederhana. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, boleh. Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih, bisa. Itu riwayat. Atau ada lagi yang ketiga. Kalau yang ketiga ini agak panjang ya. Seseorang berdoa seusai sholat, didengar oleh Rasulullah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus somad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad. ini doa seseorang yang tak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, lalu beliau dengar dan boleh diamalkan oleh sahabat. Itu poin pertama, ya. Nah, yang kedua, ada cara lain yang sedikitnya tindakan, gerakan. Apa itu? Ketika kita melihat ada batu di tengah jalan, ada ranting yang menghambat jalan, kita singkirkan. Konsepnya namanya al-imatatu 'anit tariq, al-imatatul adza 'anit tariq. Menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari tengah jalan itu bagian dari alat untuk mendapatkan apresiasi dari Allah, baik ampunan maupun di surga. Itu yang sederhana, ya. Tentu tidak mengeluarkan uang, hanya sedikit mengeluarkan tenaga, dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kita lakukan untuk menjadi bagian dari man sakulat mawazinu. Begitu, Aki.
1: Oke, baik, ya. Kemudian juga ada Kang Wawan Bastian di Cimalaka, Sumedang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutan Kang Alan izin bertanya, Pak Ustadz. Jadi yang empat hal yang ditingkatkan derajat kemuliaan itu apa saja? Apa anjing dan babi itu yang haram zatnya? Itu apa aja poin-poinnya, Pak Ustadz? Kemudian kalau di pondok pesantren atau tokoh agama terima donasi, ya, tapi kemudian diketahui harta donasi itu diperoleh dari korupsi, donaturnya apa yang harus dilakukan pondok pesantren atau tokoh agama?
0: Oke,
1: itu,
0: Pak, ada dua poin, ya, nah. Pak. Yang pertama tadi sudah disebutkan, haram tul haram, mengharamkan yang haram. Haram itu ulama mengklasifikasikannya menjadi dua. Ada haram yang sifatnya zat, bendanya itu, sebagaimana sudah disebutkan, bangke, daging babi, darah, atau hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, itu haram dari sisi zat. Tetapi ada haram ya dari sisi non-zat alias cara. Ini yang tidak terbatas. Apapun tindakan yang melanggar aturan Quran dan sunnah hadis yang dikatakan harusnya lah jangan, tapi dilakukan, itulah yang berpotensi besar memakan sesuatu yang haram. Nah, dikaitkan dengan poin kedua, bagaimana donasi terhadap bukan hanya pesantren sih, ya, bisa saja seseorang, tapi tahu bahwa donasi itu dapat diperoleh dengan cara korupsi atau apapun lah yang batil gitu. Gimana hukumnya? Kayak ada sebuah hadis di dalam Hadisul Arba'in yang mengatakan begini, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kalimat ini bisa menjadi dalilnya, Pak. Allah itu sangat baik, maha baik, dan Dia tidak akan menerima kecuali kebaikan. Berbasis pada kalimat ini, kata Nabi, maka kita harus jeli. Kalau kita tahu bahwa donasi yang diberikannya itu, sekali lagi, kalau kita tahu, tapi beda dengan kalau kita tidak mau tahu, beda, ya. Ini tidak tahu sama sekali bahwa orang yang bersangkutan itu misalnya adalah jelas fakta pelaku korup, maka beranilah untuk mengatakan tidak. Tapi kalau kita tidak mau tahu, itu persoalannya. Namun kita bisa menggunakan hadis lain, fa wa manit taqa, orang yang berhati-hati bertakwa akan berhati-hati untuk mendapatkan dari mana income yang dimasukkan ke dalam rumahnya. Jadi, Bapak, apa yang dilakukan oleh Robin Hood, dia maling, dia ambil, dia rampok dari orang-orang kaya, lalu dia bagikan kepada orang-orang miskin, dalam Islam itu tidak boleh. Tapi kan niat saya baik, niat baik saja tidak cukup, cara pun harus baik. Nah, mungkin inilah yang sering disebut dengan money laundry, ya, mencuci uang. Mestinya pakai rinso aja kali cucinya. Lebih
1: disusuh, disusuh gitu,
0: ya. Dicuci uangnya. Nah, itu yang masuk kategori bertentangan dengan hadis tadi, Pak. Jadi sekali lagi, niat baik saja tidak cukup. Lihat cara untuk mendapatkan income. Begitu, Pak.
1: Baik, ya. Dan tentunya juga terima kasih juga untuk Pak Ustadz Husin Asartiasa SMM sudah hadir tentunya ke Studio Pro 1 RRI Bandung, pakai sudah dipunyung acara. Kami juga menyapa terima kasih juga untuk Ibu Haji Elis di Sumedang, Teh Tiawati, Ibu Nani Mulyani di Soreang juga yang standby menyimak Pak Ustadz pagi hari ini. Ya, yang menyapa, yang menonton juga di channel YouTube kami, terima kasih. Wah, banyak sekali. Ada Ibu Retno, Aki Gazi, ada Ibu Yayu, Ibu Nani juga, Kang Najib juga, ya. Ibu Den, tadi ada yang telepon juga ya, ada Pak Kasmuda juga, Kang Ahmad Irwan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda. Pak Ustadz, terima kasih ya, turun sehat selalu tentunya.
0: Amin, insya Allah.
1: Baik, alhamdulillah, demikian pendengar Mutiara Pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi pengingat kita, khususnya juga Alan yang ada di studio, dan mudah-mudahan bisa menambah referensi. Tepat nanti pukul 6 kami hadirkan juga Warta Berita untuk Anda.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Brinner gini, pada dasarnya semua kebijakan dan kegiatan kita memang harus harus yang namanya berbasis ilmiah, bukti ya.
2: Memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan kekeringan yang sudah lama, kebetulan sumber air warga kami bersumber dari sumur gali. Karenakan kemarau ini kekeringan dan alhamdulillah.
3: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, warga desa Padang Kamulian, Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya mengalami krisis air bersih. Pemerintah Kota Bandung melibatkan BRIN perguruan tinggi untuk memperkuat tata kelola persampahan. Warta Jabar Pagi, Sabtu 25 Juli 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana.

0: Informasi pertama, pendengar, warga desa Padang Kamulian, Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa menempuh jarak 2 km untuk memperoleh air bersih. Nova Nugraha melaporkan.
1: Sudah hampir 2 bulan terakhir, warga desa Padang Kamulian, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya mengalami krisis air. Sumur warga yang mayoritas merupakan sumur gali saat ini kondisinya sudah kering. Kepala desa setempat Nanang Romansa mengatakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warganya terpaksa harus berjalan sekitar 2 km ke sumber air yang masih ada. Meskipun telah dibantu Tagana dengan pasokan air bersih, Nanang berharap ada solusi konkret dari pemerintah daerah seperti bantuan sumur bor, sehingga warga tidak harus mengalami krisis air saat musim kemarau tiba.
2: Dirasakan hampir 2 bulan ini mungkin warga masyarakat kami mengambil air sejauh 2 km untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan kekeringan yang sudah lama. Kebetulan sumber air warga kami bersumber dari sumur gali, karenakan kemarau ini kekeringan dan alhamdulillah.
1: Sementara sebelumnya, Tagana Kabupaten Tasikmalaya mendistribusikan air bersih ke wilayah tersebut. Wakil Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Ayatullah mengatakan pendistribusian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga setempat. Sedikitnya 6.000 liter air bersih didistribusikan ke wilayah itu agar sementara mampu memenuhi kebutuhan air bersih warga setempat.
3: Dan lihat pendistribusian air bersih di wilayah Desa Padang Kamulian, Kecamatan Bojong Gambir. Kegiatan ini kami bekerjasama dengan Pemuda Pancasila, Kecamatan Bojong Gambir. Kita mendistribusikan air kurang lebih 6.000 liter untuk warga yang terdampak.
1: Selain Bojong Gambir, Tagana juga mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah di Kabupaten Tasikmalaya. Di antaranya adalah wilayah Kecamatan Raja Pola dan Kecamatan wilayah Desa Cibalanarik. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur akan melakukan revitalisasi tempat wisata Pandanwangi untuk meningkatkan wisatawan yang berkunjung. Ian Sofian menurunkan laporannya.
4: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Sepupar Cianjur saat ini mulai akan melakukan revitalisasi tempat wisata Pandanwangi yang berlokasi di Warung Kondang. Sedangkan untuk peningkatan Pandanwangi tersebut, menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Sepupar Cianjur, Yuda Azwar, dengan adanya revitalisasi kunjungan wisata Pandanwangi bisa meningkat.
5: Revitalisasi yang selama ini memang sudah lama tidak bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan dengan kegiatan revitalisasi tahun ini kunjungan wisata ke Pandanwangi bisa meningkat. Di antaranya kita kegiatan ada perbaikan rumah adat, kemudian juga pembangunan sarana restorannya kita bangun, juga kita akan kembali memfungsikan edukasinya di sana.
4: Ia menambahkan, edukasi dengan memperkenalkan pada anak-anak sekolah kaitan dengan Pandanwangi, bagaimana proses penanamannya. Selain itu, semua anak-anak sekolah harus tahu kaitan dengan Pandanwangi karena berkaitan dengan adanya wisata edukasi pertanian yang menghasilkan khas asli daerah Cianjur dengan nama beras Pandanwangi. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Bandung melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional Perguruan Tinggi untuk memperkuat tata kelola persampahan. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
6: Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat upaya pengelolaan sampah dengan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Perguruan Tinggi serta berbagai lembaga penelitian. Kolaborasi tersebut dilakukan agar kebijakan dan pengelolaan sampah di Kota Bandung berjalan berdasarkan kajian ilmiah dan bukti yang kuat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan keterlibatan BRIN menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan Satgas Citarum Harum juga memberikan kontribusi besar dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah di Kota Bandung. Farhan menjelaskan, tantangan utama saat ini bukan lagi menemukan teknologi baru, melainkan bagaimana menerapkan dan mengoptimalkan teknologi yang sudah tersedia agar memberikan hasil maksimal. Ia juga mendorong seluruh kecamatan untuk berlomba meningkatkan kinerja pengelolaan sampah. Menurutnya, penghargaan yang diraih sejumlah pengelolaan kelurahan dan kecamatan harus menjadi motivasi bagi wilayah lain untuk terus berinovasi.
7: Dari BRIN kan gini, pada dasarnya semua kebijakan dan kegiatan kita memang harus harus yang namanya berbasis ilmiah bukti ya, evidence base gitu. Nah, BRIN tentu saja sebagai Badan Riset dan Inovasi Nasional memberikan dasar yang sangat kuat untuk kita bisa manfaatkan bersama-sama. Keterlibatan perguruan tinggi dalam hal ini pun sangat kami hargai, dan kolaborasi bersama dengan Satgas Citarum Harum juga sangat memberikan.
6: Farhan juga mengakui masih terdapat sejumlah wilayah yang menghadapi tantangan cukup besar dalam pengelolaan sampah, di antaranya Kecamatan Babakan Ciparai dan Gede Bage. Namun, menurutnya persoalan tersebut pada dasarnya hampir merata di seluruh wilayah Kota Bandung karena tingginya tingkat kepadatan penduduk.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pasca keracunan di Cibatu Garut, untuk sementara pemerintah Kabupaten Garut menghentikan operasional MBG hingga menunggu hasil pemeriksaan evaluasi dari Badan Gizi Nasional. Irwan Rudiawan melaporkan.
8: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin meninjau langsung kondisi para korban pasca insiden dugaan keracunan makanan bergizi gratis MBG yang tengah menjalani perawatan di Puskesmas Cibatu, Kabupaten Garut. Ia menyampaikan pemerintah Kabupaten Garut bergerak cepat untuk memastikan seluruh korban memperoleh pelayanan kesehatan terbaik hingga pulih sepenuhnya. Pemerintah Kabupaten Garut juga menghentikan sementara operasional dapur penyedia MBG di lokasi kejadian untuk mendukung proses pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh yang dilakukan Badan Gizi Nasional BGN.
9: Terus nanti atau gimana Pak?
10: Nanti kan evaluasinya ada di BGN. Ya, evaluasi. Dan selama ini juga ini baru kejadian ya.
9: Sementara
10: kan tutup dulu. Sementara dulu. Evaluasi.
9: Tadi di sini ada beberapa bantuan, itu berupa apa aja Pak?
10: Yang pertama bantuan kerohiman dari BJB dan Basnas. Itu, jadi kita minta mereka membantu karena jumlahnya banyak. Jadi masing-masing memberikan dana kerohiman 250.000 ya untuk setiap korban. Tapi ke depan nanti saya disini kembali ke tempatnya, kita akan berikan bantuan sembako buat mereka, buatan mereka.
8: Sakur menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Koordinator Wilayah BGN guna memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk melakukan peninjauan ulang terhadap sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS, serta kelengkapan perizinan operasional. Pemerintah Kabupaten Garut bersama Basnas juga turut menyalurkan bantuan kerohiman sebesar Rp250.000 kepada setiap korban sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak musibah tersebut. Dilaporkan sebelumnya bahwa pada Kamis kemarin sekitar 100 orang lebih warga yang merupakan santri di pesantren

0: Effendi dari Subang.
1: Meski APBD Kabupaten Subang saat ini tengah efisiensi, program pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa baru tetap berjalan. Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, Rijal Frihandoko, kepada RRI memastikan alokasi anggarannya sama seperti tahun lalu, yakni sebesar 7 miliar rupiah. Rencananya program ini akan terus berlanjut selama kepemimpinan Bupati Reynaldi Agus Maskur Rosadi. Target ke depan tidak hanya siswa baru, tapi seluruh siswa SD kelas 1 sampai 6 dan SMP kelas 7 hingga kelas 9.
2: Pembagian seragam gratis program Pak Bupati ini hanya diperuntukkan untuk kelas 1 SD dan juga kelas 1 SMP. Mungkin kalau untuk SMP ini Pak, semua sekolah negeri kita bagi. Nah, untuk sekolah yang swasta, mungkin karena di keterbatasan anggaran di 2025, jadi hanya beberapa sekolah swasta yang dibagikan.
1: Penerima manfaat tidak hanya sekolah negeri, siswa baru SMP swasta juga masuk daftar penerima. Hanya untuk SMP boarding school dan SMP elit yang dikecualikan. Sementara itu program ini mendapat apresiasi dari Dewan Pendidikan Kabupaten Subang. Ketua Dewan Pendidikan Elis Langi menilai bantuan ini sangat membantu orang tua dengan ekonomi pas-pasan.
3: Itu hasil daripada kami monitoring ke lapangan.
4: Tapi kan ini sangat terkendala. Memang keinginan Bupati sendiri dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk SD. Untuk SMP dari kelas 1 sampai kelas 3. Tetapi saat ini kan terkendala dengan efisiensi anggaran seperti itu. Betul. Nah mungkin apakah ini...
1: Dewan Pendidikan berharap cakupan diperluas. Disdikbud Kabupaten Subang pun berkomitmen mendistribusikan seragam secara transparan dan tepat sasaran agar menjadi investasi bagi generasi Subang yang cerdas dan berkarakter. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Masyarakat diimbau untuk tidak takut melaporkan kasus tindak korupsi. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporannya disampaikan Putri Cahyaningsi.
5: Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Kunto Aryawan meminta agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan jika menemukan adanya dugaan pidana korupsi. Hal tersebut diungkapkannya siang tadi di RRI Bandung. Ia menjelaskan, ketika masyarakat melaporkan adanya dugaan korupsi, KPK akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor melalui sistem pengaduan yang diterapkan. Apalagi menurutnya, pelindungan terhadap pelapor telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
6: Tadi kan saya sebutkan kan di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kan tadi masyarakat bisa mencari, memperoleh, dan memberikan informasi. Nah, ada satu hak lagi, yaitu mendapatkan perlindungan hukum. Nah ini yang harusnya penegak hukum yang melihat bahwa ketika ada yang melapor tuh bukan harus dipidana dong. Cuma memang itu mungkin untuk tindak pidana korupsi ya. Saya kurang tahu di tindak pidana lain ada nggak perlindungan hukum terkait si pelapor tersebut.
5: Lebih lanjut dikatakan Kunto, di KPK sendiri terdapat sistem whistleblowing yang dibuat untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Saat laporan ditindaklanjuti, nama pelapor tidak akan muncul, sehingga kerahasiaannya tetap terjaga.
6: Sehingga whistleblowing sistem yang dibangun atau sistem pengaduan yang dibangun itu memang harus mensyaratkan kerahasiaan si pelapor. Bahkan kami misalnya dari penindakan ingin menindaklanjuti sebuah kasus, dia tidak tahu nama pelapornya. Jadi dari Direktorat Dumas itu memang tidak nama pelapor itu tidak muncul. Kalau butuh informasi tambahan ya melalui direktorat itu. Jadi melekat ke satu orang itu.
5: KPK pun mengajak masyarakat untuk tidak takut dan berani dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi melalui kanal pengaduan resmi KPK. Laporan yang disampaikan harus dapat disertai bukti agar dapat ditindaklanjuti.
0: Informasi selanjutnya pendengar, di mana pemerintah menetapkan kriteria khusus bagi marketplace yang akan ditunjuk sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor pajak pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Sampaikan informasinya oleh reporter Vivi Islamiyati.
7: Negeri ya, atau sellernya, itu dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik.
8: Pemerintah menetapkan kriteria tertentu bagi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau marketplace yang akan ditunjuk sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor pajak. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 37 Tahun 2020.

0: 5. Penyuluh pajak ahli pertama kantor pelayanan pajak Pratama Cirebon 2, Sigit Pramagita, mengatakan penunjukan marketplace tidak dilakukan secara otomatis. Menurutnya, hanya penyelenggara yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan yang dapat ditunjuk pemerintah.
1: Jadi yang pertama pasti perdagangan melalui sistem elektronik ya, yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan ya. Nah bedanya orang pribadi atau badan gitu ya, di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan di luar wilayah negara Republik Indonesia yang menukan rekening escrow ya, untuk menampung penghasilan gitu ya, yang diterima atau diperoleh oleh pedagang dalam negeri ya, atau sellernya, itu dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik. Dan ini terkait transaksinya memiliki nilai transaksi dengan pemanfaat jasa penyediaan sarana elektroniknya yang digunakan untuk transaksi di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan ataupun jumlah trafiknya ya, melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan.
0: Lebih lanjut, Sigit menjelaskan, dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 15 tahun 2025, marketplace harus memiliki nilai transaksi di Indonesia melebihi 600 juta dalam 12 bulan atau lebih dari 50 juta dalam 1 bulan. Selain itu, jumlah pengakses juga harus melebihi 12 ribu dalam 12 bulan atau lebih dari 1000 dalam 1 bulan. Ia menambahkan penyelenggara yang telah memenuhi kriteria tersebut dapat ditunjuk sebagai pihak yang memotong, penyetor, dan melaporkan pajak atas penghasilan pedagang yang bertransaksi melalui platform digital. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Selanjutnya, pendengar, penetapan tersangka kasus korupsi di RSUD Bogor Utara dipertanyakan banyak pihak. Selain ASN, tersangka BAP tidak diberi bantuan hukum oleh Pemkab Bogor. Yofri Haryadi melaporkan.
3: Kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan RSUD Bogor Utara yang melibatkan unsur ASN Pemkab Bogor ternyata tidak diberikan pendampingan hukum oleh Pemkab setempat. Tidak hanya itu, sejumlah praktisi hukum dan mitra kerja Pemkab Bogor pada bidang konstruksi juga memberikan sorotan terhadap perkara tersebut. Tersangka BAP yang merupakan ASN mantan anggota tim Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa diketahui tidak mendapatkan pendampingan hukum dari Bagian Kerjasama Daerah dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor. Sementara itu, praktisi hukum dan pegiat anti korupsi Edison SHMH menilai ada permasalahan sejak proyek tersebut direncanakan dan menurutnya proses pemeriksaan dan penetapan tersangka terlalu lama dari perkara tersebut diperiksa sejak 2022 lalu. Edison meyakini tidak ada pelaku tunggal dalam perkara tersebut dan tidak sebatas kepada satu orang saja.
4: Kalau dari analisis hukum itu terlalu lama dari 2022 sehingga penetapan seorang ASN itu baru dilaksanakan Juli 2026 ini. Saya seharap sih tidak hanya berfokus kepada satu orang ya, karena ini nggak mungkin dilakukan satu orang, pasti ada backupnya, karena dari perencanaan sampai proses lelang hingga pelaksanaan proyek fisik itu sudah bermasalah. Saya yakin, dan hal ini kalau umpama dikembangkan ya tidak hanya sebatas satu orang.
3: Kontraktor yang juga arsitek, Dodi Ahdi Suhada, mengatakan ada keganjilan di awal perencanaan RSUD Bogor Utara yang berlokasi di Desa Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yakni penetapan lahan yang idealnya 3 hektar untuk rumah sakit skala Kabupaten Bogor. Ternyata hanya tersedia 1,9 hektar saja. Proyek rumah sakit memiliki standar dan kualifikasi yang berbeda dengan konstruksi bangunan lainnya, mulai dari sanitasi, pembagian ruangan, hingga penggunaan cat dan interiornya harus memenuhi standar khusus secara nasional bahkan internasional.
5: Di provinsi mungkin itu jatuhnya bisa di 2 hektar kalau provinsi, kalau kabupaten mungkin 3 hektar atau 5 hektar karena lahan masih tersedia kan kalau di kabupaten dibandingkan di kota besar. Itu yang saya tahu juga. Informasi saya dapat 1,9 hektar enggak sampai 3 hektar, sedangkan minimal kan 3 hektar kalau di kabupaten ya.
2: Ini mungkin,
5: dan ini ada yang rancu juga, karena kok bisa disetujuin itu lahan luas lahan 1,9 itu bisa setujuin, berarti kan dia udah menyalahin aturan kan, apakah ini sebagai proyek apa investasi kan. Kalau bicara investasi berarti kan dia menunggu nih stakeholder yang di kabupaten ini. Mungkin ya kita nggak tahu ya di kebijakan kepemimpinan daerah bupatinya ya, dan kebijakan yang lainnya ini kok kenapa bisa disetujuin. Dan lebih lucu lagi kan, apa tugasnya anggota dewan kan, sebagai ini pemantau kan.
3: Upaya penegakan hukum dalam mengupas perkara itu pun harus dilakukan secara konsisten. Para praktisi itu pun yakin jaksa penuntut umum Kejari Kabupaten Bogor adalah para penegak hukum yang berintegritas dan tidak pandang bulu dalam penuntutan kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, terlebih di era kepemimpinan Bupati Rudi Susmanto yang integritasnya dinantikan masyarakat dalam membongkar sejumlah kasus yang berkaitan dengan ASN di lingkup kerjanya.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, kebakaran showroom mobil bekas di Muhammad Toha Bandung berhasil dipadamkan dengan cepat. Konsleting listrik unit kendaraan diduga menjadi sumber api dalam kebakaran itu. Bilal Wibisono melaporkan.
6: Satu unit mobil terbakar di dalam showroom mobil bekas di Jalan Muhammad Toha, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jumat 24 Juli 2026 pagi. Api diduga berasal dari korsleting pada sistem kelistrikan salah satu unit kendaraan. Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana atau Diskar PB Kota Bandung, Kurniawan, mengatakan laporan mengenai kebakaran diterima petugas sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Petugas segera bergegas ke lokasi dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Api diketahui berasal dari satu unit mobil yang terparkir di dalam showroom. Kurniawan juga menjelaskan, ketika kejadian, showroom masih dalam kondisi tutup sehingga tidak ada aktivitas maupun orang di dalam bangunan. Kondisi ini membuat tidak ada korban luka-luka ataupun juga korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
7: Kalau itu kebakaran terjadi dari kapan, Pak? Ini, Pak?
8: Mulai jam 7 ampel tadi, Pak. Jam 7.30.
7: Terima petang.
8: Kata awal, Pak, kayak ada indra.
7: 7.45 datang berarti ke lokasi sekitar dulu.
8: Kita sekitar 5 menit mau PT. Menit tadi kali ke lokasi 7 menitan.
7: Apa kebakarannya apa aja sih, Pak, tadi, Pak?
8: Oh, jadi dari kebakar satu unit mobil Chevrolet. Jadi api mulai dari kendaraan yang mengalami korsleting listrik.
7: Itu memang dipakai awalnya atau gimana, Pak?
8: Enggak, ini kan showroom masih tutup, tidak ada orang. Jadi memang itu secara teknis mungkinnya ada korsleting listrik di unit mobil tersebut sehingga menimbulkan kebakaran.
7: Total berapa unit, Pak, yang terbakar, Pak?
8: Yang terbakar satu unit.
7: Tapi merembet ke tempat lain.
8: Alhamdulillah tugas cepat datang ke lokasi, bisa langsung melakukan penanganan sehingga tidak terjadi perlambatan ke unit-unit kendaraan yang lain.
7: Kalau di keterangan pemilik nominal kira-kira berapa, Pak, kerugian?
8: Belum ada informasi terkait dengan kerugian secara nominal, cuma yang memang terbakar satu unit mobil, kemudian juga kerusakan area showroom mungkin ya, karena proses pemadaman atap juga kita lakukan pembukaan atap untuk membuka ventilasi udara.
7: Dan penting kalau mobilnya cuma satu ya, Pak Sekdisnya?
8: Alhamdulillah, satu, tidak terjadi perlambatan.
6: Akibat kejadian tersebut, satu unit mobil Chevrolet hangus terbakar. Sementara itu, sebagian area showroom juga mengalami kerusakan karena proses pemadaman termasuk pembukaan sebagian atap bangunan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa. Dari Regol Kota Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
2: Empat tim akan saling bentrok di grup A Piala Presiden 2026 yang diuni Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC, serta Tampines Rovers. DPMM FC akan lawan Tampines Rovers, serta Persib akan berhadap dengan Arema FC pada laga perdana sekaligus opening ceremony sore dan malam nanti di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Senpi Hilamsyah melaporkan.
9: In front of us we have head coach of Persib Bandung, coach Igor Tolkienus, assistant coach
10: Empat tim akan bersaing di grup A Piala Presiden 2026. Mereka adalah Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC asal Brunei Darussalam, dan Tampines Rovers dari Singapura. Persaingan grup ini langsung dimulai sore nanti di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers pada sore hari. Sementara pada malam harinya, tuan rumah Persib Bandung akan menghadapi Arema FC dalam pertandingan yang sekaligus menjadi bagian dari opening ceremony Piala Presiden 2026. Laga Persib kontra Arema menjadi sorotan karena akan menjadi debut kompetitif sejumlah wajah baru Maung Bandung di bawah arahan pelatih Igor Tolik. Meski demikian, Tolik masih merahasiakan komposisi pemain yang akan diturunkan pada pertandingan perdana.
11: Semua pemain baru tersedia untuk pertandingan, tetapi saya tidak akan membocorkan 11 pemain pertama sekarang. Saya akan menyampaikannya sebelum pertandingan, saya setelah tahu susunan pemainnya, tetapi kalian akan mengetahuinya besok.
10: Sedangkan gelandang Persib Adam Alis menilai pertandingan pertama musim ini tidak akan berjalan mudah. Ia berharap Maung Bandung mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mempersembahkan kemenangan untuk Bobotoh yang dipastikan memadati Stadion Sijalak Harupat.
12: Pertandingan perdana di musim ini yang pasti tidak mudah untuk kedua tim di pertandingan perdana ini. Mudah-mudahan pertandingan besok bisa berjalan dengan baik dan menarik, dan kita berupaya untuk menyenangkan hati Bobotoh dengan kemenangan.
10: Adam Alis menambahkan Piala Presiden 2026 menjadi ajang penting bagi Persib untuk membangun chemistry antar pemain, mengingat banyak wajah baru yang bergabung pada musim ini. Sementara itu, Piala Presiden Elite 2026 diikuti oleh 8 klub dari 4 negara. 5 diantaranya merupakan klub Indonesia, yaitu Persib Bandung, Arema FC, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan PSMS Medan, yang diundang berdasarkan sejarah, prestasi, dan daya tariknya dalam sepak bola nasional. Turnamen berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Bandung dan Surabaya, dengan total 8 peserta yang terbagi ke dalam 2 grup. Sedangkan di grup B, yang seluruh pertandingannya berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, diisi oleh Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, serta Port FC.
2: Sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albena, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI Bandung.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar. Pagi hari ini bareng Alan Albana lagi ya, menemani Anda, menemani weekend Anda, menemani Anda sambil gegeroh gitu pagi hari ini. Alan temenin dengan lagu-lagu semangat ya, biar semangat juga menjalani aktivitas. Ada juga Aki Letik di Cidaun. Assalamualaikum Lujeng Enjing Kang Alan, Lujeng Enjing Oge Aki, Cuaca Tiris Tawis Manco Haturun. Akinya dirada tarikan ini lagunya supaya sudah semangat gitu menjalani aktivitas pagi dan supaya hangat gitu aktivitasnya ya. Ada siapa aja pagi hari ini boleh berbagi informasi juga ke Alan, mendengar bagaimana situasi kondisi di sekitar Anda. Mau share cuaca boleh, mau juga sampaikan arus lalu lintas mungkin ketika Anda sekarang sedang dalam perjalanan, boleh sekali ya Anda WhatsAppkan ke Alan di 0811220976. Alan bersama Rizka Slavina nih menemani Anda pendengar hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Ya, coba di absen dulu pagi hari ini ada siapa aja Alan menyapa ya, 0811220976. Sampai jam 10 nanti Alan menemani Anda di Bandung pagi ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung Pagi Ini.

0: fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Wajar saja ketika tanah yang mampu menyerap air hujan harus tertutup oleh beton yang mengakibatkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Boros dalam penggunaan air tanah ternyata berimbas pada kekeringan. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Penggunaan air berlebihan bisa disebabkan kebiasaan menggunakan air untuk rumah tangga yang berlebihan atau penggunaan air dalam jumlah besar oleh para petani untuk mengairi sawah. Jika dilakukan terus-menerus, akan berdampak pada habisnya cadangan air dan akan berdampak kekeringan.
1: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi ya. Iya, saya riris banget ya mendengar gimana Anda juga merasakan hal yang sama ya. Ini tuh the real halodo gitu ya, di mana anginnya kenceng terus tiris gitu ya, subuh-subuh nyabak air seperti air es gitu. Tapi alan mah ya, tiada hari tanpa mandi, pokoknya kudu mandi. Itu kayak semacam mood booster. Jadi penelitiannya kalau misalnya kita mandi pakai air dingin itu bisa meningkatkan moodnya gitu pendengar. Kalau ingin relax pakai air hangat gitu. Namun can mandi segala hoream. Gitu. Jadi kalau Anda segala hoream, tanya berarti belum mandi. Jadi ternyata mandi dengan air dingin itu bisa membuat mood booster namanya, meningkatkan semangat gitu. Tapi kalau tekuatnya, duh. Gitu, faktor U sok rada nyeri gitu rindu. Bisa pakai air hangat, tapi kalau air hangat bawanya adalah relaksasi ya. Kang Wawan, ya gimana? Saya hadir Kang Alan, cukup cerah pagi Sabtu ini di sini. Oh iya, apakah Teriska itu keluarga besar Slavina? Iya, keluarga besar Slavina. Gitu Teriska itu ya. Salam sehat, salam sejahtera semua kru RRI ya. RRI mantap. Hatur nuhun Kang Wawan, Sebastian di Cimalaka, Sumedang ya. Ada Teh Tiawati juga. Assalamualaikum Kang Alan, waalaikumsalam. Teh Tia, selamat pagi. Pagi di sini cerah dan berangin seperti kemarin dan dingin banget. Asli ini Alan pun nyocol air tuh. Aduh. Terus sekali, tapi ada caranya. Jadi tipsnya adalah kalau mau badan kita bisa menyesuaikan suhunya, pertama adalah basahi dulu betis ya, kaki dari betis gitu ya, kaki kanan sampai dari paha airin dulu ke betis, terus paha kiri ke betis, bajur dulu, tunggu 3 detik, kemudian dari sikut gitu ya, seblok dulu pakai air, kanan dulu, kiri dulu, gitu, hitung 3 detik tuh, 2, 3, 1, 2, 3, udah gitu, banjur badan. Udah itu jadi biasa aja. Gitu ya, mohon Kang Alan yang mandinya air dingin aja, Teh Tiamota. Itu tuh menambah semangat gitu ya. Untuk Anda juga pendengar dimanapun berada, boleh berbagi informasi ke kami ya. Terima kasih Teh Tiawati, Kang Wawan juga, Akil Litik, Hatur Nuhun juga untuk Anda juga pendengar dimanapun berada. Alan Albana masih menemani Anda ya. Tepat nanti di pukul 7 kita akan update informasi Anda bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Warta Berita dari Pro3 RRI. Tetap bersama kami.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch